0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bikin diri dari Mbak Sada, untuk sampau dari Banjobuna. Karena anak saya ITOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggani.

97,5 FM Perempat RRI Palu, Suara Budaya Pasanggani. Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu. Dan sahabat budaya, di program acara Sarapan UMP kali ini kita membahas salah satu tema, yaitu menabung untuk masa depan yang merupakan kebiasaan bukan paksaan. Ya, memang sahabat budaya, berbicara tentang menabung, mungkin sebagian dari kita langsung teringat pada celengan kecil di rumah ya sahabat budaya, tempat kita menyisihkan uang receh atau sebagian uang saku. Karena dulu mungkin jumlahnya tidak seberapa, tetapi dari kebiasaan sederhana itulah kita belajar bahwa memiliki sesuatu untuk masa depan itu membutuhkan proses. Dan juga menabung sebenarnya bukan hanya sekedar menyimpan uang sahabat budaya, lebih dari itu menabung merupakan latihan untuk mengatur keinginan, menentukan mana yang prioritas, mana yang bukan prioritas, dan juga belajar bertanggung jawab terhadap kondisi keuangan. Oleh karena itu sahabat budaya, kebiasaan menabung sebaiknya ditanamkan secara perlahan, bukan dengan paksaan. Dan memang sahabat budaya, menabung dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Anak misalnya dapat diajak menyisihkan sebagian uang sakunya secara rutin. Jadi tidak harus dalam jumlah besar sahabat budaya. Yang penting adalah konsistensi dan juga pemahaman bahwa uang yang dimiliki tidak harus selalu dihabiskan di hari itu juga. Selain itu sahabat budaya, orang tua juga memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan tersebut. Karena memang anak dapat diberikan pemahaman mengenai perbedaan antara kebutuhan dan juga keinginan. Ketika anak ingin membeli sesuatu, orang tua itu harus mengajaknya berdiskusi apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau hanya karena sedang ingin memilikinya saja. Dan dengan cara seperti ini, sahabat budaya, menabung tidak terasa sebagai sebuah kewajiban yang membebani. Karena dengan cara seperti ini, anak justru belajar bahwa menyisihkan uang ini dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan sahabat budaya, target sederhana seperti menabung untuk membeli buku, perlengkapan sekolah, atau sesuatu yang memang diinginkan dapat menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita sendiri juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Kota Sumi, bukan dari Basada, untuk sampau dari Banjoguna, karena gana saya di TOC.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Sahabat Budaya, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang menabung untuk masa depan, pembiasaan bukan sebagai paksaan ya. Dan ada informasi juga Sahabat Budaya dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang juga mendorong kebiasaan menabung sejak dini. Dalam peringatan Hari Indonesia Menabung di bulan Literasi Keuangan, OJK menyampaikan bahwa kebiasaan menabung sejak dini penting Sahabat Budaya untuk perencanaan masa depan dan juga pembangunan nasional tentunya. Melalui program Kejar yang mencakup simpanan pelajar atau simple dan juga tabungan anak, hampir 88% pelajar Indonesia atau sekitar 58,32 juta pelajar telah memiliki rekening tabungan pada 2025. Namun Sahabat Budaya, membiasakan menabung bukan berarti mengajarkan anak untuk terlalu membatasi diri. Anak tetap perlu belajar menikmati hasil dari kerja keras dan juga menggunakan uang secara bijaksana tentunya. Dan yang perlu dibangun adalah keseimbangan antara memenuhi kebutuhan, menikmati sesuatu yang memang diperlukan, serta menyisihkan sebagian dana untuk masa depan. Dan juga Sahabat Budaya, Bank Indonesia juga menekankan bahwa literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang produk keuangan, tetapi juga kemampuan bagaimana membangun perilaku dan juga sikap dalam mengambil keputusan keuangan secara bijak dan juga berkelanjutan tentunya. Yang artinya pengetahuan tentang uang akan lebih bermanfaat apabila diterapkan dalam kebiasaan sehari-hari Sahabat Budaya. Dan juga menariknya, edukasi mengenai uang juga dapat diberikan melalui cara yang menyenangkan. Di Bank Indonesia pada Juni 2026 misalnya menyelenggarakan edukasi bagi siswa sekolah dasar melalui dongeng, permainan interaktif, dan juga kegiatan kreatif. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak diperkenalkan pada penggunaan uang secara bijak dan penting gemar menabung. Artinya Sahabat Budaya, membangun kebiasaan finansial yang baik tidak harus melalui sebuah nasihat yang panjang. Bisa dimulai dari contoh orang tua di rumah, permainan cerita maupun pengalaman sederhana ketika anak mengelola uang saku sendirinya.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you ya.
2: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Estelia, Tinti, Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Mulana, sampai subuh Sarara menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus, semangat menyambut hari bersejarah itu mulai terasa di berbagai daerah. Namun bagi masyarakat di Dusun Tumpo, Desa Ngatabaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, momentum kemerdekaan juga menjadi ruang untuk menyampaikan harapan agar pembangunan semakin dirasakan hingga ke wilayah pelosok. Dusun Tumpo berada di kawasan dengan kondisi geografis yang cukup menantang. Dari gerbang Pondok Pesantren Darussalam, Guntur, Ngatabaru, perjalanan menuju dusun tersebut mencapai lebih dari 15 km. Saat hujan turun, perjalanan menuju lokasi bahkan dapat memakan waktu sekitar 3 jam karena kondisi medan yang harus dilalui.

Dari Bakauheni sampai Suwu Sarara, pelarian pria berinisial A alias LMP terduga pembunuhan Paramita Titania Angelica alias Mitah akhirnya berakhir setelah ia memilih menyerahkan diri kepada polisi. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan orang hilang yang diterima aparat kepolisian. Unit reaksi cepat Resmo Polres Wajoh kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, polisi memperoleh sejumlah petunjuk yang mengarah kepada A alias LMP. Polisi kemudian mendapat informasi mengenai keberadaan A alias LMP di Dusun Mau, Desa Butuwada, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sampai subuh sarara, Vesia Mokariba Saleatin, Ti Uvalu, Anteyaku, Lili Lestari.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

0: Bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita sendiri juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini orang Kota Sumi, bikin ini yang basada, sampau, kami menjomuna, karena gana saya ITOP.
3: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, sambut subuh sararaku untuk kumio semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia dan tentunya sudah siap menjalani berbagai aktivitas hari ini. Baik, di sini di sarapan Wempoy, aduh kita ada berdua ini kali ini.
1: Iya, wow, betul
0: kayaknya
1: sekali.
0: Sudah lama sekali kita ya tidak
1: duet.
0: Sekarang kita mulai duet mautnya ini kali ini ya di sarapan Wempoy dengan topik di hari ini yaitu menabung untuk masa depan, pembiasaan bukan paksaan tentunya ya kali ini. Karena memang kalau pagi-pagi nih Kak Lili paling enak kalau kita ngomong-ngomong sesuatu yang positif supaya ada masukan begitu kan ya Kak Lili ya.
1: Iya.
0: Mungkin sambil sebut sararaku di rumah di sini ada yang sambil sarapan atau sambil minum teh, minum kopi. Mana ini kopinya Kak Lili?
1: Lagi di belakang.
0: Lagi di belakang ya. Oke. Nanti setelah ini kita bisa ngopi bareng ya Kak Lili ya. Dan jangan lupa juga kita isi pagi ini dengan obrolan yang bermanfaat tentunya Kak Lili.
1: Nah, pagi ini kita akan membahas satu kebiasaan yang sederhana.
0: Iya. Betul sekali.
1: Dan tentunya sering sulit dilakukan secara konsisten, apalagi kalau bukan menabung.
0: Waduh, kalau sudah bicara soal menabung ini Kak Lili, sebagian orang mungkin langsung bilang mau menabung itu bagaimana?
1: Iya.
0: Uang baru masuk saja sudah ada yang menunggu. Aduh, biasa itu akhir bulan itu Kak Lili. Di awal bulan.
1: Iya.
0: Tapi tergantung. Kalau saya kan awal bulan, kalau Kak Lili mungkin pertengahan
1: bulan
0: ya. Gitu sudah. Aduh, jadi buka kartu ini di sini.
1: Iya, tapi justru disitulah pentingnya menabung, kebiasaan menabung.
0: Iya.
1: Dan menabung sebenarnya tidak harus menunggu kita punya uang banyak, Novi ya.
0: Betul.
1: Yang paling penting itu adalah bagaimana kita menabung kebiasaannya.
0: Iya, betul sekali itu Kak Lili. Jadi jangan berpikir kalau kita itu bisa menabung kalau kita punya uang banyak dulu. Tidak, itu pemikiran yang salah itu Kak Lili.
1: Iya.
0: Siapapun yang mau mulai menabung selama kita ada kemauan menyisihkan sedikit dari penghasilan kita, itu apapun bisa kita bisa kita laksanakan begitu. Jadi jangan tunggu dulu, saya tunggu kaya dulu mau menabung bagaimana itu. Padahal kalau misalnya punya itu kan mulai dari menabung, jadi kita bisa punya, bisa memiliki.
1: Betul sekali. Nah, yang paling menarik sekali dari tema kita ini, kata pembiasan ini penting karena kalau menabung dilakukan karena terpaksa. Nah, biasanya kita kalau merasa berat, tetapi kalau kita diajak sudah dibangun kebiasaan, lama-lama menabung ini menjadi bagian dari pola hidup kita.
0: Ah iya, betul sekali ini Kak Lili. Justru jangan disitulah ya Kak Lili, jangan sampai kita harus tahu bagaimana pentingnya menabung. Bagaimana kebiasaan menabung itu sebenarnya tidak harus menunggu kita punya banyak uang, tetapi paling penting itu adalah bagaimana kita membangun kebiasaan ini Kak Lili. Oh iya, dan kita juga membuka layanan telepon.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi sampai sebesar aku di rumah untuk kami yang mau bergabung bersama kita di pagi hari ini dengan topik menabung untuk masa depan dan juga pembiasaan bukanlah paksaan, boleh sekali. Ataupun mau keluar topik, keluar jalur, kita juga mempersilahkan ya. Karena memang sarapan Wempoy itu kan ada pedasnya, ada asamnya, ada apalagi Kak? Asinnya. Ya itu, jadi apapun bisa masuk, tidak harus masuk karena ada salah satu topik yang kita bicarakan di luar topik, boleh sekali. Siapa tahu ada informasi-informasi
1: yang
0: di luar sana yang
1: betul
0: mungkin
1: sekali
0: perlu kita ketahui, ya kan? Boleh sekali di 0811-456-03875 atau di 421-621.
1: Dan kita juga live TikTok ya.
0: Betul sekali di RRIPA Pro 4 RRIPA. Yang mau gabung di TikTok boleh juga, atau yang sudah gabung di TikTok mau kasih komentar-komentar boleh sekali.
1: Betul.
0: Nanti kita ada interaksi juga.
1: Oke lah kalau begitu. Mungkin ada yang berpikir kalau kita cuma menyisihkan sedikit memangnya bisa terkumpul, dan jawabannya itu tentunya bisa, karena inti dari menabung bukan hanya soal berapa besar uang yang kita simpan untuk hari ini, tetapi konsistensinya, Novi.
0: Iya, Kak Lili. Atau mungkin kita istirahat sejenak ini ya, Kak Lili, nanti kita bergabung lagi.
1: Oke.
0: Sambil menunggu ya, untuk yang mau bergabung bersama kita di siang hari ini. Jadi, sahabat budaya,

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbak Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari manjokuna, karena gana saya di
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi.
1: Sarapan Umempoi.
0: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Suara Budayata Pasang Gading.
6: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu. Suara Budaya Tapa Sanggani, kita lanjutkan lagi ya kali ini perbincangan kita di Sarapan Umempoi kali ini. Tadi kali ini sempat singgung kan, kalau misalnya kita menabung itu tidak harus seberapa banyak.

0: banyak gitu kan, tentang konsistennya begitu ya Kak Lili. Misalnya dengan membiasakan menyisihkan uang setiap hari atau setiap kali menerima penghasilan ya Kak Lili. Dan jumlahnya itu tidak harus besar gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Kak Lili. Dan juga tidak perlu memaksakan diri sampai kebutuhan utama itu justru tidak terpenuhi. Saya juga punya tips ini Kak Lili, yang sekarang saya laksanakan Kak Lili. Jadi saya itu ada menabung juga, menabung dengan uang cash ya. Setiap saya dapat uang 20.000,
1: iya.
0: 20.000 entah itu bagus atau jelek, saya selalu sisihkan itu. Iya, saya selalu sisihkan itu uang 20.000 kali ini.
1: Jadi cuma 20.000 saja.
0: Hanya 20.000. Oh, kenapa saya memilih 20.000? Karena kalau misalnya kita hitung kali ini 20.000 itu kalau dikalikan 5 itu sudah 100.000. Coba kalau misalnya kita kayak 10.000 atau 5.000 kayaknya terlalu kecil. Banyak bukan terlalu kecil sih. Nanti akan terlalu banyak uang yang akan kita dapatkan, karena biasanya kalau misalnya kembalian itu banyak yang 10.000, 5.000 gitu toh kan. Kalau 20.000 kan jarang, kecuali kalau kita kasih uang 50-an atau 100.000 kali ini. Dan itu saya terapkan sudah sekitar kalau sampai sekarang 2 atau 3 tahun ini.
1: Masya Allah.
0: Iya, dan itu lumayan berjalan gitu untuk menabung saya gitu. Tapi itu misal untuk menabung untuk membeli apa begitu. Kalau misalnya untuk tabungan inti itu beda lagi. Itu salah satu tips dari saya, mungkin bisa diterapkan. Tapi untuk nominal nanti bisa disesuaikan juga. Yang penting ya itu satu, konsisten. Iya, betul sekali.
1: Ya betul, jangan sampai nanti karena ingin menabung kita malah mengorbankan kebutuhan pokok.
0: Betul.
1: Menabung harus dilakukan dengan perencanaan yang sehat.
0: Iya betul. Iya betul sekali. Karena itu Kak Lili, jadi ada baiknya juga kita membedakan antara mana kebutuhan, mana keinginan. Begitu. Kadang yang membuat uang cepat habis itu bukan karena kebutuhan Kak Lili, tapi karena keinginan. Iya, tetapi kita itu yang sulit sekali membedakan mana yang benar-benar diperlukan, mana yang benar-benar diinginkan. Contohnya saja biasanya kalau saya itu kalau pas puasa sih Kak Lili. Aduh, mungkin karena puasa dari pagi sampai sore, kalau misalnya kita pulang pas sore-sore itu lihat banyak sekali jajanan. Sebenarnya itu di rumah sudah ada masakan. Kan maksudnya kalau kita bicara itu kebutuhan, itu sudah tercukupi karena di rumah sudah ada masakan yang bisa kita makan saat buka puasa begitu ya. Tapi kalau selama kita lewat di jalan ada godaan. Saya kayak dipanggil ingin gitu loh
1: sekali membelinya ya.
0: Iya, padahal itu sebenarnya bukan kebutuhan kita, tetapi merupakan keinginan kan. Tapi
1: apa orang bilang itu
0: apa
1: ya
0: itu, Kak?
1: Mata apa ya?
0: Bukan keranjang.
1: Apa sudah itu namanya?
0: Lapar mata.
1: Dan contoh yang paling sederhana itu kita bisa melihat makanan atau minuman yang sedang tren itu. Betul. Kelihatannya menarik, itu sama seperti yang
0: itu kan
1: Novi bilang tadi.
0: Sekarang apa nih yang lagi menarik ya? Coffee shop mungkin ya. Di mana-mana ada. Mungkin sekarang malah kayak untuk mengikuti zaman. Ya kayak untuk
1: sekarang,
0: orang-orang yang tadinya mungkin tidak ngopi, tidak suka kopi, mau tidak mau
1: harus
0: biasanya ngopi. Itu akan mengikuti arus begitu Kak.
1: Iya
0: kan? Seperti saya itu dulu malah sukanya itu kopinya kopi hitam itu Kak.
1: Kopi hitam?
0: Kayak kopinya bapak-bapak itu. Ih, saya suka sekali. Tapi karena mungkin sekarang banyak sekali variasi kopi. Tapi saya masih tetap suka kopi Americano. Tapi maksudnya karena banyak sekali variasi dan juga kadang perut sudah tidak bisa menerima kalau untuk yang murni. Iya, jadi mau tidak mau diselingi lah begitu Kak. Bukan berarti ya Kak Lili kita itu tidak boleh menikmati hasil kerja. Tentu boleh ya, kita tetap boleh membeli sesuatu yang kita sukai. Tapi harus ada batasannya. Jadi jangan, kita sudah bekerja keras satu bulan penuh, tidak ada reward buat diri kita
1: sekali.
0: Itu tidak baik.
1: Tidak
0: ya.
1: Menikmati juga apa yang kita dapatkan.
0: Iya, kalau saya Kak Lili untuk menikmati itu sederhana sekali, nasi padang.
1: Aduh,
0: dengan rendang.
1: Aduh,
0: sudah itu saja. Ya? Itu saja sudah cukup, ya. Tidak perlu ke coffee shop, tidak perlu ke yang mahal-mahal. Yang penting ada satu lagi, bakso. Sudah. Kalau dalam satu minggu itu sudah ada nasi padang dengan bakso.
1: Kalau somai tidak termasuk.
0: Tidak terlalu,
1: Kak. Oh iya.
0: Iya, paling suka sekali nasi padang dengan bakso. Aduh,
1: jadi lapar.
0: Iya ini.
1: Karena jadi karena kalau kita hidup juga perlu dinikmati.
0: Betul.
1: Ya. Hanya saja jangan sampai kesenangan hari ini membuat kita kesulitan menghadapi kebutuhan di masa depan, Novia.
0: Iya, betul sekali. Dan ini yang sering kita lupakan ini, Kak Lili.
1: Apa itu?
0: Kita itu sibuk memenuhi kebutuhan hari-hari tetapi lupa bahwa bagaimana kita bisa hidup untuk beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan juga membutuhkan persiapan gitu. Misalnya kayak kebutuhan anak, sekolah, itu kan pasti perlu persiapan, kan.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalnya kita ada penghasilan di bulan ini, setidaknya adalah disisikan untuk persiapan ke depannya. Tapi karena saya belum memiliki, jadi belum ke arah situ ya. Mungkin ini lebih relate ke Kak Lili ya.
1: Jadi harus disimpan-simpan dulu.
0: Iya, betul sekali. Bagi sahabat-sahabat sararaku, untuk kami mau bergabung masih boleh sekali. Biasanya ini nanti di detik-detik terakhir baru ada ini yang bergabung.
1: Yang bernama Bapak Budi, Bapak Made yang biasanya bergabung di Pro 4 ya di pagi hari ini dalam acara sarapan Ubempoi. Ada siapa lagi?
0: Banyak, Pak Anwar,
1: iya, Pak Arno. Pak Arno, halo.
0: Kita
1: bisa mendengarkan
0: single ini. Ini biasanya Om Son juga masuk di TikTok juga masuk atau mungkin sedang ada kesibukan. Bisa ada, ada siapa ini?
1: Ada siapakah di sana? Ada Pak Putra, Nosarara.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Bapak Putra.
1: Iya, pagi sekali ya.
0: Mungkin ini Bapak Putra juga ada ini tips-tips untuk menabung ini untuk kita-kita. Boleh sekali di-share bagaimana tips-tipsnya. Nanti mungkin bisa kita terapkan,
1: Kak Lili. Betul sekali.
0: Iya, tadi saya sudah kasih tips. Mungkin kalau Kak Lili ada tidak ini tipsnya?
1: Oh, kalau saya belum.
0: Oh, belum. Masih menunggu pencerahan ini ya.
1: Tahu jatuh.
0: Oke, mungkin Kak Lili kita istirahat dulu sejenak ya, Kak Lili. Nanti kita masih buka satu segmen terakhir mungkin di di segmen ketiga. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Pro 4 RRI Palu, Sarbudaya Tapasanggani.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Megahertz Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai sepuluh Sarara, kita berada di pukul 9:43 waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih melanjutkan ya Novi. Nah kalau kita berbicara tentang masa depan ini Novi, sebenarnya banyak sekali alasan mengapa kita perlu menabung.
3: Iya betul sekali itu Kak. Mulai dari kebutuhan pendidikan anak mungkin, atau biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga itu tentunya. Betul. Rencana membeli sesuatu yang memang diperlukan, ataupun modal usaha ya, sampai dana untuk menghadapi keadaan yang tidak kita rencanakan itu. Yang biasanya yang paling terlupakan itu dana darurat sih Kak Lili.
2: Betul,
3: biasanya
2: sekali.
3: Dan sebenarnya bukan terlupakan ya, bagaimana ya, saya juga bingung. Kadang kita sudah menyisihkan untuk dana darurat, tapi ada yang lebih darurat.
2: Darurat itu sekali ya.
3: Iya, terus bagaimana? Saya juga bingung antara kita tidak bisa disiplin atau memang uangnya yang belum ada ini Kak. Tapi tidak, kita tidak bisa berkecil hati, tetap harus bisa memprioritaskan tadi yang seperti kita bahas. Apa dulu yang paling prioritas, apa dulu, mana keinginan, mana kebutuhan, kan itu yang paling penting kan Kak Lili.
2: Betul, karena hidup ini selalu berjalan sesuai dengan rencana. Hari ini mungkin kita sehat, pekerjaan lancar, penghasilan cukup, tetapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi beberapa bulan atau beberapa tahun mendatang.
3: Betul
2: ini.
3: Sekali. Itulah Kak Lili, mengapa kita harus memiliki tabungan. Karena tentunya untuk persiapan. Bukan berarti kita itu harus selalu takut dengan masa depan ini Kak Lili. Tetapi kita perlu bersiap untuk melaluinya. Jadi kalau misalnya kan kita tidak diminta-minta ya untuk sakit dan lain-lain. Setidaknya kita ada jaminan kesehatan mungkin, kita maksudnya ada iuran per bulannya ikut. Karena itu juga amat sangat membantu. Di saat kita tidak tahu apa kondisi keuangan kita saat itu, kita bisa terbantu sekali dengan jasa jaminan kesehatan. BPJS ya. Saya sudah beberapa kali sih Kak menggunakan jaminan kesehatan untuk masalah yang saya lakukan, masalah yang saya miliki gitu. Contohnya sederhana sekali, gigi. Itu yang sering Kak Lili. Maksudnya kadang kan kalau kita lihat itu gigi itu kayak sesuatu yang tidak jarang jarang sekali terekspos begitu kan. Tapi perawatannya itu, maksudnya kalau kita sudah tersentuh sakit gigi, wow, sudah kemana-mana itu. Bisa perawatan saluran akar itu, yang dulu saya pernah itu, kalau perawatan saluran akar tuh Kak Lili kalau tidak memakai jaminan kesehatan, wow, dalam satu kali datang itu bisa 500-1 juta. Bayangkan, itu bisa 7 kali baru kita selesai Kak Lili. Sudah berapa itu? Jadi memang dana-dana darurat yang seperti itu, tabungan yang seperti itu harus kita persiapkan kali ini, betul.
2: Itulah, dan yang paling tidak kalah penting itu menabung juga mengajarkan kita tentang disiplin, Novi.
3: Betul sekali, karena ketika kita terbiasa menyisihkan uang ini Kak Lili, kita juga belajar bagaimana mengatur uang, bagaimana menunda keinginan, dan belajar juga menentukan mana prioritas begitu. Jadi jangan besok saya gajian langsung gas
2: saja kasih habis
3: ya. Iya Kak Lili, ayo kita makan ayam bakar, ayo aduh sudah, itu cuma belum, masuk belum, di perut itu
2: belum pertengahan sudah selesai
3: apa itu namanya ya, belum baru tanggal berapa gitu sudah bablas semua
2: itu sudah. Dan kebiasaan seperti ini juga sangat baik jika dikenalkan kepada anak-anak kita sejak dini, dan bukan dengan cara memaksa tetapi dengan memberikan contoh untuk anak-anak.
3: Betul. Misalnya kali orang tua itu bisa memberikan kebiasaan untuk menyisihkan uang. Terus anak juga kemudian bisa diajak memahami itu bagaimana uang yang dimiliki itu tidak semuanya harus langsung habis. Biasanya itu kalau di sekolah-sekolah juga ada program tuh, biasanya untuk mutia itu ada juga tidak kali biasanya yang menabung, per minggu gitu ada juga kan.
2: Ada,
3: nah,
2: ada.
3: Itu juga merupakan salah satu contoh pembiasaan yang baik juga.
2: Tapi itu untuk kalau untuk mereka itu untuk disisihkan supaya kalau ada kegiatan-kegiatan
3: belajar untuk kegiatan.
2: Kegiatan di sekolah begitu. Kayak sementara ini
3: apa itu?
2: Untuk apa? Pemenahan apa juga
3: ruangan
2: begitu.
3: Ambilnya dari dana situ.
2: Dana situ.
3: Oke. Berapa itu biasanya untuk
2: 10.000 per hari.
3: Hari? Berarti dalam satu bulan anak 300.000 dikali. Oke, kita ambil positifnya saja untuk berarti bagaimana kita memberikan pelajaran kepada anak-anak cara untuk menabung. Iya, betul sekali.
2: Dan bisa dimulai dari hal yang paling sederhana itu.
3: Betul.
2: Anak diberikan tempat khusus untuk menyimpan uangnya. Dan kemudian diajak menentukan tujuan, misalnya itu uang ini nanti untuk membelikan buku kah, atau uang ini kita kumpulkan untuk membeli sesuatu yang diinginkan.
3: Iya, tapi kalau tadi Kak Lili sampaikan memberikan tempat untuk apa namanya menyimpan uang ya, Kak. Saya jadi ingat ini dulu, Kak. Waktu saya kecil dulu, Kakak tahu dulu itu ada salon yang besar itu, salon yang biasa kita kalau putar radio itu. Nah, di bawah salon itu kan pasti kosong tuh. Nah, orang tua saya itu, bapak saya itu kasih ada bolongan sedikit di salon itu. Jadi saya dengan adik saya waktu itu saya masih ke SMP kayak SMP atau iya SMP, adik saya masih SD karena kita berjaraknya 5 tahun tuh. Jadi saya SMP kelas 1, adik kelas 2 atau kelas 3, kita selalu menabung itu lewat salon itu, Kak. Selama 1 tahun, dan itu biasanya digunakan untuk apa, beli baju lebaran, Kak, sama kita. Ada yang mau bergabung?
2: Ada ini.
3: Oke, di detik-detik terakhir kita
2: detik
3: mungkin
2: terakhir,
3: sapa
2: iya,
3: dulu kali.
2: Betul sekali.
3: Oke,
2: kita
3: boleh.
2: Terima dulu. Halo.
4: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khas sekali ini kicauannya burung.
2: Kicauannya.
3: Iya, Bapak Made.
2: Dari Bapak Made kalau tidak salah ini ya.
3: Bagaimana kabarnya, Bapak?
4: Tentu kabar baik,
3: Alhamdulillah. Iya.
2: Silakan, Bapak.
3: Boleh.
4: Tema kita hari ini apa nih?
3: Ini menabung untuk masa depan, pembiasaan bukan nabo tuh.
2: Aduh, sayang sekali ya Bapak, terputus. Bisa dicoba kembali di 0811-456-3875 atau di 421621. Halo.
4: Iya, putus ya.
3: Putus. Terputus. Disambung lagi.
2: Oke, silakan Bapak.
4: Sebenarnya bicara menabung deh ya, secara teori itu memang bagus ya.
3: Betul.
4: Saya ini sekarang kan dari anak sudah punya cucu. Karena mereka semua punya karakter yang berbeda, punya cara yang berbeda. Ada cucu saya yang suka betul menyimpan uang. Ada cucu saya yang betul-betul hidupannya boros. Hal-hal yang seperti ini harus kita paham ya. Saya lama sudah mempelajari tentang hal seperti ini. Kenapa sih ada orang habis, ada orang menyimpan, ada orang yang mengelola. Bicara tabungan itu nggak bisa dipaksakan. Kalau memang karakter seseorang itu tidak dianugerahkan untuk itu.
3: Kembali lagi karakter ini.
4: Saya memberikan sebuah ilustrasi dan contoh yang real ya. Menabur benih sebanyak-banyaknya kita akan menuai lebih banyak, kan itu ya. Tetapi begini, banyak orang mengatakan bahwa orang yang boros, dalam usaha yang hancur, yang bangkrut, itu selalu menjadi ahli yang salah, betul nggak?
3: Betul,
2: ya, betul.
4: Nah, inilah pemahaman seperti ini sebenarnya keliru. Justru orang yang habis itu karena benihnya dia habis ditabur. Berbicara uang, karena uangnya habis dilepaskan sampai dia susah. Bayangkan mbak, 100 juta uangnya itu dihabiskan, ditabur sampai habis. Kira-kira 1 tahun kemudian uang 100 juta itu jatuh di tangan orang terampil. Benih yang bagus jatuh di orang terampil, bisa menghasilkan enggak?
3: Bisa sih.
4: Iya, bisa. Bagaimana dengan orang yang menyimpan, menabung tanpa menabur?
3: Nah,
4: artinya ilustrasi ini saya sampaikan ya, ini saya pernah orang bank sendiri saya tanyakan, sering sekali menyalahkan orang yang bangkrut. Justru memperbesar ekonomi, memperbesar perputaran uang itu justru orang yang bangkrut, karena dia tidak menyimpan uang.
3: Karena menghamburkan uang itu.
4: Iya. Kenapa franchise sekarang itu sistemnya sebenarnya bukan menabur sebanyak-banyaknya terus. Iya, akhirnya disewa di satu tempat ada, semua ada. Akhirnya dia berkembang.
3: Betul.
4: Nah, ini konsep sebenarnya menabung itu baik. Tapi kalau kita terpanggil untuk itu. Dan tidak bisa dipaksakan karakter seseorang untuk menabung.
3: Betul.
4: Nah, bumi ini harus seperti itu. Ada yang menyimpan, ada yang menabur, ada yang menuai. Kalau semua yang menyimpan tidak ada yang menabur, bahkan tidak akan ada yang menuai.
3: Sama saja ya.
4: Iya. Minta maaf ya, saya dari garis tangan aja ya, dari sidik jari bumi di sekian manusia diciptakan oleh Tuhan, satu pun tidak ada yang sama.
3: Wow.
4: Dan saya bisa melihat itu. Orang yang boros, orang yang bisa menabung, orang yang bisa ini, saya bisa melihat itu. Dan itu saya bisa buktikan. Siapa yang saya buktikan? Saya tidak orang lain, cucu dan anak-anak saya.
3: Iya,
4: gitu ya. Jadi banyak hal sebenarnya kita harus paham. Orang kalau secara teori, secara ini, apalagi usia kita belum sampai ke level 60 AV, 60 ke atas. Terkadang teori-teori itu terus kita baca, mendengar, membaca dan melihat, tapi nggak pernah kita renungkan, nggak pernah kita praktekkan.
3: Iya, betul-betul.
4: Seorang motivator bisa dia memberikan wejangan, mendukasi orang, tapi dirinya sendiri tidak mampu berlaku seperti apa yang dia katakan.
3: Betul.
4: Ya itu saya sudah, artinya sudah survei lah ya toh. Nah, banyak yang motivator sekarang ini cara bisnis yang sukses dia sendiri masih susah. Ya, artinya itulah. Untuk mengedukasi anak-anak, rajin menabung itu baik. Baik betul sekali ya, tapi kita mesti melihat ya. Terkadang anak-anak kita paksakan menabung, akhirnya karena bukan karakternya, dia menjadi orang pelit.
3: Iya, itu lagi.
4: Itu bahaya loh, bahaya betul sekali loh. Kalau anak-anak saya cucu saya ajar ketika naik mobil, ketika orang lihat menyapu, Kong, papi, kenapa itu bisa begitu begini? Itu orang kalau tidak ada yang tukang sapu, tidak ada bersihkan kota.
3: Betul.
4: Nah itu sudah bagian hidupmu. Tetapi kelak kamu tidak akan pernah tahu kamu jadi apa. Karena jalan hidup ada di dirimu.
3: Betul.
4: Tidak bisa diatur oleh manusia, siapapun itu, walaupun orang tuamu sendiri.
3: Betul.
4: Karena kamu akan berjalan dengan cara hidupmu. Tetapi saya bilang jangan lupa, ciptakan di pikiran ruang kosong yang positif. Perjalan saja pasti sampai. Selalu saya latih hanya di situ. Jadi kira-kira itu ya, karena waktu sudah mau habis ya. Sebenarnya ada beberapa hal yang saya berikan ilustrasi. Nah ini pengajaran saya, sebenarnya saya bagikan ya. Banyak orang yang tidak paham tentang tadi, bahwa orang yang boros, yang habis, yang bangkrut itu selalu dikambing hitamkan adalah orang yang jelek. Padahal keliru, justru dia itu menabur benih lebih banyak daripada orang yang menyimpan. Terima kasih. Selamat bertugas ya, sehat selalu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Luar biasa ya,
3: kan?
2: Ya?
3: Kita dapat pencerahan di pagi hari ini.
2: Betul.
3: Ya, jadi jangan dikatakan untuk orang boros itu tidak baik. Justru mereka mereka itu yang jadi perputaran roda perputaran apa namanya ekonomi. Iya, daripada disimpan tidak berputar kan. Iya, jadi itulah yang tadi disampaikan oleh Bapak Made. Pasti ya di bumi itu ada orang yang harus ada yang menyimpan, ada yang menabur, ada juga yang menuai begitu. Jadi harus seimbang supaya bisa berputar. Terus gitu.
2: Betul sekali.
3: Oke, baik Kak Lili,
2: karena waktu
3: kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk sahabat budaya yang selalu setia bersama kami di Perompat RRI Palu. Ada dan juga yang dari TikTok.
2: Dan terima kasih juga untuk Pak Putra yang sudah memberikan gift kita
3: Terima kasih Bapak.
2: Semoga sehat selalu ya Pak Putra.
3: Iya, kita berjumpa lagi Bapak di kesempatan selanjutnya tentunya. Betul. Karena Sarapan UPMP ada di hari Senin sampai dengan Jumat. Di jam yang sama itu pukul 9 sampai dengan 10 untuk live TikTok, dan juga layanan telepon. Oke, baik. Mungkin saya Arnovianti pamit undur diri.
2: Dan saya Lili Lestari undur diri.
3: Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai subuh sararaku untuk Komio semuanya. Apa kabar untuk Komio pada pagi hari ini? Semoga hari Rabu ini membawa semangat baru dan juga tentunya kesehatan untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sampai subuh sarara, terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Dan buat yang sedang bekerja, tetap semangat ya menyelesaikan aktivitasnya di pagi hari ini. Dan buat yang sedang berada di perjalanan, hati-hati dan tetap utamakan keselamatan. Dan buat Komio yang sedang bersantai di rumah, mungkin semoga pagi ini menjadi waktu yang menyenangkan untuk menikmati berbagai informasi dan juga hiburan bersama Pro 4 RRI Palu.

Di siang hari ini, ya, kita ada di acara Sampai Subuh Sarara, Ensiklopedi Budaya Nusantara. Dan di mana pada siang hari ini kita akan mengajak pendengar untuk mengenal salah satu kekayaan budaya yang tumbuh dan hidup di Sulawesi Tengah. Dan kita akan berbicara tentang tradisi mepekilan dari etnis Dondo. Ini sebuah tradisi yang bukan sekedar kegiatan adat, tetapi juga menjadi bagian dari identitas masyarakat Dondo. Dan tentunya mepekilan ini menjadi salah satu gambaran bagaimana masyarakat menjaga hubungan sosial. Ini menghargai kebersamaan dan juga mempertahankan nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Nah, Sampai Subuh Sarara, berbicara mengenai tradisi tentu tidak cukup hanya dengan melihat bentuk kegiatannya. Sebab di balik sebuah tradisi biasanya itu terdapat pesan yang jauh lebih dalam, ada nilai gotong royong, ada penghormatan kepada orang tua dan leluhur, ada kebersamaan dan juga tata krama. Dan tentunya ada hubungan antar keluarga. Dan yang paling tidak kalah penting ini ada upaya untuk menjaga jati diri masyarakat di tengah perubahan zaman. Sampai Subuh Sarara, hari ini kita akan mengenal lebih dekat lagi tradisi mepengkilan ini etnis Dondo. Bagaimana tradisi ini dilakukan dan apa makna yang terkandung di dalamnya dan mengapa masyarakat masih mempertahankannya dan bagaimana generasi muda mengambil peran agar tradisi ini tidak hilang di telan zaman.

sampai sebuah Sarara, sebelum berbicara jauh lebih tentang mapping kilan ini, tentu kita perlu mengenal terlebih dahulu masyarakat yang menjadi bagian dari tradisi tersebut. Etnis Dondo ini merupakan salah satu kelompok masyarakat yang hidup dan berkembang di wilayah Sulawesi Tengah. Seperti masyarakat adat lainnya di Nusantara, masyarakat Dondo ini memiliki kekayaan budaya yang terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang. Dan kebudayaan itu kemudian diwariskan melalui keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Ini bagi seluruh komunitas adat, tradisi bukan hanya sesuatu yang dilakukan karena kebiasaan, karena tradisi ini merupakan bagian dari identitas. Nah, ketika seseorang mengenal tradisinya, ini sebenarnya ia sedang mengenal siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan juga nilai-nilai apa saja yang diwariskan oleh para pendahulunya. Dan begitu juga dengan masyarakat Dondo, berbagai tradisi yang masih dijalankan menjadi pengingat bahwa perkembangan zaman ini tidak berarti harus menghapus seluruh kebiasaan masa lalu. Karena justru di tengah kehidupan modern, tradisi ini dapat menjadi fondasi untuk menjaga karakter masyarakat. Dan sampai sebuah sarana, bayangkan sebuah kampung, rumah-rumah masyarakat berdiri berdekatan dan orang-orang saling mengenal. Ketika ada kegiatan keluarga, masyarakat datang membantu. Dan ketika ada peristiwa penting, ini keluarga dan kerabat berkumpul. Dan suasana seperti inilah yang masih menjaga salah satu kekuatan masyarakat tradisional. Dan hubungan sosial ini tidak hanya dibangun melalui komunikasinya saja, tetapi juga melalui tindakan nyata. Dan tentunya dalam konteks inilah kita dapat memahami keberadaan berbagai tradisi masyarakat Dondo, termasuk mapeng kilan. Dan tradisi yang bertahan hingga sekarang ini tidak muncul begitu saja, karena ada proses pewarisan, ada orang-orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya, dan juga keluarga yang masih melaksanakannya. Dan tentunya ada masyarakat yang meyakini bahwa tradisi tersebut ini memiliki nilai yang harus dijaga.

Terima kasih Kumiu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasangkani. Sampai jumpa Sararah, kita masih melanjutkan kebersamaan kita dalam acara Ensiklopedia Budaya Nusantara. Nah, sampai jumpa Sararah, apa sebenarnya mepengkilan itu? Mepengkilan itu adalah salah satu tradisi yang dikenal dalam kehidupan masyarakat Dondo. Dan tradisi ini menjadi bagian dari praktik budaya yang memperlihatkan adanya hubungan sosial, kebersamaan, dan juga nilai-nilai adat yang masih dijaga masyarakat. Dan dalam memahami sebuah tradisi, kita tidak bisa hanya melihat kegiatan yang tampak dari luar, karena sebuah tradisi ini memiliki makna yang terkadang jauh lebih besar daripada bentuk pelaksanaannya. Dan mepengkilan ini menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk menjaga hubungan antar sesama. Di dalamnya terdapat nilai tentang bagaimana seseorang menempatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat dan bagaimana menghormati orang lain dan tentunya menjaga hubungan kekeluargaan dan bagaimana sebuah komunitas ini mempertahankan aturan serta nilai yang telah diwariskan.

Nah, Zamzubu Sarara, salah satu hal yang paling menarik dari tradisi lokal adalah keberadaannya yang seringkali tidak tertulis dalam buku. Dan pengetahuan tentang tradisi justru banyak diwariskan secara lisan. Orang tua menjelaskan kepada anak dan orang yang lebih tua ini memberikan contoh kepada generasi berikutnya. Dan dari situlah pengetahuan budaya terus berjalan. Karena itu ketika generasi muda ini mulai tidak mengenal tradisinya, yang hilang itu sebenarnya bukan hanya satu kegiatan adat. Yang hilang itu bisa jadi adalah pengetahuan mengenai sejarah, nilai, tata krama, dan juga cara hidup masyarakat pada masa lalu. Dan maka menjaga Mapenkilan ini berarti juga menjaga memori kolektif masyarakat Dondo. Baik, sama-sama Sarara, marilah kita melihat Mapenkilan ini bukan hanya sebagai sebuah tradisi, tetapi sebagai cermin kehidupan sosial. Ini salah satunya hal yang menjadi kekuatan banyak masyarakat Nusantara, yaitu kebersamaannya. Dan kita mengenal istilah gotong royong, dan tentunya kita paling mengenal juga budaya saling membantu. Dan tradisi berkumpul, hampir semua masyarakat di Indonesia memiliki bentuknya masing-masing. Begitu pula masyarakat Dondo, tradisi menjadi salah satu cara untuk mempertemukan manusia dengan manusia lainnya. Nah, di tengah perkembangan teknologi, kita memang semakin mudah berkomunikasi. Cukup menggunakan telepon genggam, ini kita bisa berbicara dengan orang yang berada jauh sekali. Namun, komunikasi digital ini tidak selalu menggantikan pertemuan secara langsung. Nah, tradisi justru memberikan ruang untuk bertemu, untuk bersalaman, berbicara, dan juga bercengkrama. Dan tentunya membangun kembali hubungan sosial. Nah, inilah salah satu nilai penting yang bisa kita lihat dari pelestarian tradisi. Dan sama seperti Sarara, tradisi juga mengajarkan tentang penghormatan kepada generasi terdahulu. Ini para leluhur mungkin telah hidup dalam kondisi yang jauh lebih berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Namun mereka meninggalkan nilai-nilai yang dianggap penting untuk kehidupan bersama. Nilai tersebut kemudian diwariskan, karena itu ketika masyarakat masih menjalankan tradisi, sebenarnya mereka sedang mengatakan kami masih mengingat dari mana kami berasal. Dan kalimat sederhana itu memiliki makna yang sangat besar sekali.

sampai sebut Sarara, tantangan terbesar dalam mempertahankan sebuah tradisi ini biasanya bukan pada generasi tua, dan generasi tua umumnya masih memahami sejarah dan tata cara tradisi. Tantangan yang paling terbesar itu justru bagaimana membuat generasi muda tertarik untuk mengenal dan juga melanjutkannya. Dan kita tidak bisa menyalahkan anak muda ketika mereka lebih mengenal budaya populer daripada budaya daerah. Sebab mereka hidup di zaman yang berbeda. Nah, setiap hari mereka berhadapan dengan media sosial. Mereka juga bisa melihat berbagai budaya dari seluruh dunia. Dan juga mereka bisa mendengarkan musik dari berbagai negara, mengikuti tren yang berubah dengan sangat cepatnya. Karena itu, pendekatan dalam mengenalkan tradisi ini juga perlu menyesuaikan zaman. Nah, tradisi mepengkilan ini tidak harus diperkenalkan dengan cara yang kaku. Generasi muda dapat diajak mengenalnya melalui sekolah, melalui komunitas budaya, kegiatan desa, dan juga festival, bahkan melalui media sosial. Nah, bayangkan jika anak-anak muda Dondo ini membuat konten tentang mepengkilan. Ini mereka menjelaskan sejarahnya, menceritakan maknanya, dan juga mendokumentasikan pelaksanaannya. Dan tentunya memperkenalkan kepada masyarakat luas, tradisi lokal pun dapat memiliki ruang di dunia digital. Dan yang paling penting itu adalah substansi budayanya tetap dijaga. Dan jadi modern bukan berarti meninggalkan tradisi, modern justru bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan tradisi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, sahabat Ibu Sarara, untuk mempertahankan tradisi tentu bukan pekerjaan mudah. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, salah satunya itu adalah perubahan gaya hidup. Masyarakat sekarang hidup lebih cepat, aktivitas pekerjaannya semakin padat, dan anak-anak muda banyak yang merantau untuk sekolah atau bekerja. Dan akibatnya itu interaksi dengan budaya asal daerah bisa berkurang. Dan selain itu, dokumentasi budaya juga menjadi hal yang paling terpenting. Ini tradisi yang hanya mengandalkan ingatan manusia akan lebih mudah mengalami perubahan. Karena itu perlu ada dokumentasi, baik berupa tulisan, foto, video, rekaman wawancara dengan tokoh adat maupun dokumentasi kegiatan. Namun dokumentasi tidak boleh berhenti sebagai arsip. Ini dokumentasi harus menjadi bahan pembelajaran. Dari generasi muda perlu mendapatkan akses untuk mengenalnya. Dan sekolah juga dapat menjadi salah satu tempat yang paling penting. Ini komunitas budaya juga dapat mengambil peran. Dan begitu pula media massa, termasuk radio. Dan karena itu ketika kita membicarakan tentang tradisi melalui radio, sebenarnya kita sedang memperkenalkan budaya tersebut kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Dan baik, sampai jumpa Sarara. Ensiklopedia ini budaya Nusantara. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembahasan, dan hari ini kita telah mengenal lebih dekat tradisi Mepengkilan yang terus dilestarikan masyarakat etnis Dondo. Dari pembahasan kita, ada salah satu yang bisa kita renungkan, bahwa budaya tidak akan bertahan hanya karena kita mengatakan budaya itu penting. Dan budaya akan tetap hidup ketika ada masyarakat yang mau mengenal, menjalankan, dan juga mengajarkan, dan tentunya mewariskannya. Dan tradisi ini bukan sekedar cerita masa lalu, karena tradisi ini adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini dan masa depan. Dan tentunya Mepengkilan ini menjadi bagian dari identitas masyarakat Dondo. Karena itu menjaga tradisi berarti menjaga identitas, dan juga menjaga tradisi berarti menghargai para leluhur. Dan menjaga tradisi ini juga berarti memberikan kesempatan pada generasi mendatang untuk mengetahui bahwa mereka memiliki akar budaya yang begitu kaya. Dan di tengah dunia yang semakin modern, kita tidak harus memilih antara kemajuan budaya, dan juga kita bisa maju tanpa kehilangan jati diri. Dan kita bisa mengenal teknologi tanpa melupakan tradisi. Dan kita juga bisa menjadi bagian dari masyarakat modern, sekaligus tetap bangga menjadi bagian dari kebudayaan daerah. Karena pada akhirnya, sebuah bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu menciptakan teknologi dan pembangunan, tetapi bangsa yang mampu menghargai sejarah dan kebudayaannya. Dan sampai subuh Sarara, semoga pembahasan hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap tradisi memiliki cerita, setiap budaya memiliki nilai, dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga. Dan akhirnya

0: Basalia, Tinti, Sopo, Sang, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kari Bapak Mulana, sampai subuh sarara, suasana haru dan duka menyelimuti prosesi akad nikah pasangan Tiara Rizka Ananda dan Syahrun Amarif di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah pada Jumat 7 Agustus 2026. Momen sakral tersebut tetap dilangsungkan di tengah duka keluarga setelah ayah kandung Tiara Kasman Paliba berpulang tempat sebelum hari pernikahan digelar. Mendiang Kasman Paliba adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Buol. Kabar duka ini pun dengan cepat beredar di media sosial, termasuk ucapan belangsukawa resmi dari Bupati Buol serta rekan-rekan sejawat almarhum. Berdasarkan unggahan seorang kerabat, Muhammad Nur Krompot, akad nikah Tiara dan Syahrun dilangsungkan secara langsung di samping jenazah almarhum Kasman Paliba.

Dari Bakauheni sampai Subuh Sarara, di tengah kehidupan masyarakat yang terus berubah, seorang lelaki berusia 82 tahun di Dusun Tompu, Desa Ngatabaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, masih setia menjaga salah satu warisan budaya leluhurnya. Namanya Tata Tompu. Sehari-hari ia bekerja sebagai petani ladang dengan menanam merica dan pisang. Namun di luar aktivitas bertani, ia memiliki tanggung jawab lain yang terus dijalankan hingga kini, yakni menjaga dan melestarikan kesenian Lalove. Tata Tompu merupakan salah satu pewaris budaya Lalove yang masih hidup di Dusun Tompu. Di usianya yang tidak lagi muda, ia tetap membuat Lalove sekaligus memainkannya, bukan sekedar untuk dirinya sendiri. Aktivitas tersebut menjadi cara mempertahankan kesenian tradisional agar tidak hilang ditelan zaman. Ia juga mengajarkan cara memainkan Lalove kepada anak-anak dan cucu-cucunya di Dusun Tompu. Sampai jumpa Sarara, Vesiamo Kariba Salea Tinti Sapu Sanguh Anteyaku Lili Lestari.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ama, keren ini tampal eh. Pemandangannya, suasananya. Eh Burhan, pinjam dulu pilox mudan.
1: Mau apa? Kok ewang? Mau pinjam pilox?
0: Saya mau tulis namaku di jembatan ini supaya keren.
1: Keren matamu itu. Eh, tobaya.
0: Eh, biasa Jo.
1: Begini ini sudah yang bikin rusak fasilitas umum.
0: Ama, cuma sedikit juga tulisannya.
1: Eh ewang, sedikit-sedikit. Tapi bikin sakit mata. Kukira ini dibuat dengan biaya sedikit. Bagaimana kotanya kita mau bagus, mau gagah? Kalau semua orang modelnya kayak kok ini. Kasihan betul.
2: Setiap anggota masyarakat perlu bersikap prihatin dan peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka agar tidak melakukan perbuatan yang salah. Masyarakat perlu proaktif terhadap gejala vandalisme.
0: Jadi dan di mana saya tulis nama aku kasihan?
1: Di sana ya. Kopi gitu tulis di batu nisan saja.
0: Batu nisan?
1: Puas kau.
0: Hai, berarti mati itu.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabu pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi, kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan, nunggu gajian, habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo guys, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.

0: Raya, Tinti, Sapu, Randua. Waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Mulana sampai subuh sararah, anggota DPRD Sulawesi Tengah Marcelinus mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Madani di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu pada Selasa 11 Agustus 2026. Dalam kunjungannya itu, Legislator Perindo Sulteng tersebut meninjau UGD dan pengecek pelayanan serta bangunan rumah sakit. Marcelinus menyoroti sarana-prasarana rumah sakit yang terdampak terbengkalayan. Ia menilai lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Madani cukup strategis namun perlu revitalisasi bangunan. Tak hanya bangunan, Ketua Perindo Palu itu juga menyoroti jalan yang berada di dalam kawasan rumah sakit. Marcelinus menilai jalan di dalam rumah sakit membutuhkan pengaspalan untuk kenyamanan pasien.

Karebako Puno sampai subuh sararah, tiga terduga pelaku pencurian buah kelapa sawit milik warga di Desa Tanah Sumbo, Kecamatan Mama Solato, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah diamankan polisi. Ketiga pelaku diamankan setelah tertangkap tangan saat diduga mencuri dan membuat buah sawit ke dalam mobil pickup di area perkebunan warga Blok 121 Desa Tanah Sumbo pada Senin 10 Agustus 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kapolres Morowali Utara AKBP Zunaidi Weekend membenarkan adanya penangkapan tersebut. Kapolres mengatakan dua dari tiga pelaku sempat melarikan diri ketika hendak dibawa warga menuju Polsub Sektor Mamol Salato. Namun, seluruh pelaku akhirnya berhasil diamankan. Sampai subuh sarara, pesiamo kareba salea tinti sapu ramdua, anteyaku Lili Lestari.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitong buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitong buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanjaku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

Sampai saudaraku, pura-pura selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita berjumpa lagi di siang hari ini. Kalau tadi Kumyu ditemani rekan Lili, berikut saya sejenak Warni temani Kumyu sampai di jam 14 nanti ya. Nah, apa kariba sahabatku? Mudah-mudahan kariba Nabelu sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa, selalu bersyukur atas nikmat Tuhan sampai dengan saat ini kita diberi kesehatan sehingga bisa beraktivitas, terutama kru siar dan rekan-rekan operasional ya. Walaupun cuaca napa neo, wow, luar biasa cuacanya, namun kita tetap bersemangat, tidak menyurutkan semangat kita terus berkarya dan baik. Ya, perlu kami informasikan ke ruang dengar Kumiu sebentar pukul 13 nanti kita akan ikuti satu acara T1 Kaili, di mana sebentar kita akan mengangkat satu topik, generasi berprestasi melalui budaya sekolah yang inspiratif. Sebentar juga nanti jam 1 siang atau jam 13 saya akan menghadirkan ya adik-adik SMA 3 yang meraih prestasi. Di antaranya ada Richard Untung ya. Richard Untung ini juara 1 FLS 3N cipta lagu tingkat provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian ada adik Fernando Junianto Tuda. Nah, ini dia juara 1 tingkat Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah instrumen solo. Dan Bunga Radisti Andi Iskandar juara 2 lomba FLS 3N lomba monolog cerita monolog tingkat Kota Palu. Wah, luar biasa. Nanti adik-adik bertiga ini sebentar kita akan hadirkan di T1 Kaili. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: Kue arep ning dito. Ojo ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sederet tari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari

0: Sapu Tatalu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, Posalia Sulawesi Tengah DigiFest 2026 resmi dibuka di Atrium Palu Grand Mall pada hari Selasa sore 11 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah tersebut mengusung tema akselerasi ekonomi daerah dan digitalisasi untuk pertumbuhan berkelanjutan. Pembukaan kegiatan diawali dengan penampilan tarian Mokamba dan juga pemutaran video kaleidoskop kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Rangkaian acara dilanjutkan dengan seremoni pembiayaan dan juga perbankan dan UMKM serta peluncuran Mall Siap Kris, TAP dan juga Samsat Siap Kris TAP. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido mengatakan digitalisasi pembayaran dapat membantu pelaku UMKM melakukan transaksi dan pencatatan usaha secara lebih cepat. Kareba Kaufuna. LPKA kelas 2 Palu menggelar layanan pemeriksaan kesehatan gratis di klinik ceria LPKA Palu pada hari Selasa 11 Agustus 2026, aksi kepedulian sosial yang menyasar pegawai, anak binaan dan juga warga sekitar ini diselenggarakan dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Layanan kesehatan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat, dan juga kolesterol. Peserta juga memperoleh konsultasi dan edukasi mengenai pola hidup sehat, pencegahan penyakit, serta anjuran pemeriksaan lanjut apabila ditemukan kondisi yang memerlukan perhatian. Sampai jumpa secara fisiamu kariba salia tinti sapu tatalu. Yaku warni popia fai kami panjili, ri kariba salia tinti sapu ampang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perempat RRI Palu. 97,5 FM, Suara Budaya Lampas Segeri.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Selamat berjumpa di kesempatan siang hari ini dalam acara T1 Kaili, di mana saya Warni akan temani Kumyu kurang lebih beberapa menit sampai di jam 14 waktu Indonesia Tengah ya. Kali ini di studio Perempat sudah hadir adik-adik yang berprestasi ya. Nanti saya akan sapa satu persatu. Topik kita kali ini yaitu generasi berprestasi melalui budaya sekolah yang inspiratif. Dan baik sahabat budaya, generasi berprestasi tidak hanya lahir hanya karena kecerdasan, tetapi juga tumbuh dari lingkungan yang mampu menginspirasi, kemudian ada bimbingan dan juga memberi ruang bagi setiap anak untuk berkembang. Sekolah bukan sekedar untuk belajar membaca, menulis, dan juga menghitung, nah tetapi juga menjadi ruang untuk membentuk karakter, menggali potensi, dan juga menumbuhkan kreativitas, serta menanamkan nilai-nilai budaya dan kebersamaan. Nah, di studio Pro 4 sudah hadir ada Richard Untung. Ya, selamat siang, assalamualaikum. Mana Richard?
3: Hadir, Bu.
2: Apa kabar Richard?
3: Puji Tuhan, baik.
2: Baik ya, sehat. Terima kasih sudah hadir di Pro 4 RRI Palu. Richard ini juara 1 FLS3N Cipta Lagu Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.
3: Iya, ya. Betul sekali.
2: Ya, di mana FLS3N ini perlu kita ketahui festival lomba seni, sastra, dan siswa nasional. Nah, ini Cipta Lagu Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun berapa, Richard?
3: Ini kebetulan yang baru-baru ini saya ikut, tentunya itu tahun 2026.
2: Tahun 2026. Ya,
3: tapi puji Tuhan sebelumnya tahun lalu itu sudah pernah ikut.
2: Oke, stop ini dulu. Nah, perkenalan dulu. Berikutnya ada yang di tengah. Bunga Radisti Andi Iskandar, juara 2 lomba FLS3N, lomba cerita monolog tingkat Kota Palu. Assalamualaikum Radisti.
4: Waalaikumsalam Ibu.
2: Mana suaramu ini, Dedek? Iya, benar. Terima kasih. Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
2: Baik, terima kasih sudah hadir di Perempat RRI Palu. Dan berikutnya ada Fernando Junianto Tuda. Apa kabar Junianto? Selamat siang, wassalamualaikum.
5: Selamat siang, puji Tuhan, kabar baik.
2: Kabar baik, iya. Fernando ini juara 1 tingkat Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah Instrumen Solo.
5: Iya.
2: Wah, luar biasa. Dan baik, kita akan bincang-bincang siang hari ini dan juga siaran kita atau siaran kami dapat disaksikan di channel YouTube-nya RRI Palu ya. Saya ke Richard dulu ya. Okay. Richard juara 1 cipta lagu tingkat provinsi Sulawesi. Perkenalkan diri dulu Richard, silakan.
3: Oke. Okay. Nah. Perkenalkan nama saya Richard Untung. Saya biasa dipanggil Richard.
2: Yeah.
3: Saya bersekolah di SMA Negeri 3 Palu bersama dengan teman-teman saya tentunya. Saya sekarang kelas 12, 12 IPA 2 di SMA Negeri 3 Palu.
2: Gimana ceritanya bisa meraih juara 1 ini cipta lagu tingkat provinsi Sulawesi Tengah? Bisa diceritakan?
3: Oke. Okay. Sebelum masuk ke tingkat provinsi, tentunya sebelumnya saya sudah ada mengikuti lomba FLS3N. Tentunya itu lomba FLS3N cipta lagu tingkat Kota Palu. Dan puji Tuhan kemarin itu bisa mendapatkan juara 1 sehingga dapat mewakili Kota Palu di tingkat provinsi. Dan puji Tuhan, kembali saya boleh mendapatkan juara satu lomba FLS3N Cipta Lagu tahun 2026 tingkat provinsi Sulawesi Tengah.
2: Iya, itu Cipta Lagu itu belajar sendiri atau ada pembimbing atau otodidak, itu gimana?
3: Kalau untuk pembimbing tentunya ada. Jadi ketika saya melakukan proses penciptaan lagu itu ada pembimbing yang membantu mengarahkan. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang keliru, itu bisa dibantu sama pembimbing juga buat mengarahkan proses penciptaan lagunya begitu.
2: Kenapa sampai Richard ini memilih Cipta Lagu, padahal kenapa fokus ke itu? Banyak sekarang representasi ini, itu apalagi anak-anak sekarang ini melek dengan IT ya. Nah, kenapa, gimana ceritanya sampai fokus ke Cipta Lagu? Sudah pernah menciptakan lagu sendiri?
3: Sudah, kemarin.
2: Apa? Apa judul lagunya?
3: Waktu tahun lalu itu, karena kebetulan waktu tahun lalu sudah pernah mengikuti lomba FLS3N Cipta Lagu juga. Dan kebetulan itu boleh sampai di tingkat nasional. Jadi itu kemarin proses penciptaan lagunya lancar, puji Tuhan. Dan untuk judul lagunya itu kemarin Karya Anak Negeri, Bu.
2: Karya Anak Negeri,
3: iya, untuk judul lagunya.
2: Nanti kita lanjut lagi. Pendengar juga yang mau bergabung di acara ini atau saling sharing ya, boleh di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 03875. Ya, saya ke Bunga Radisti. Radisti, ya, ini cerita monolog ini kan juga sudah pernah tampil waktu Talkshow Luar Biasa ya. Nah, itu bagaimana ceritanya awal mula untuk mengikuti ini sampai dapat juara tingkat Kota Palu, boleh diceritakan?
6: Iya, ini awalnya kan Bunga itu awalnya sudah pernah ikut FLS 3N di tahun kemarin, tapi di cabang lomba lain.
2: Iya.
6: Nah, muncullah keinginan Bunga pada saat menonton pada tahun lalu lomba monolog. Nah, di situ Bunga lihat orang-orangnya menarik dan Bunga mau juga seperti mereka. Yeah. Nah, di tahun ini Bunga coba untuk ikut lomba di FLS 3N tapi di cabang lomba lain. Awalnya mungkin memang kelihatan susah, tapi karena pembimbing dan pelatih yang melatih Bunga terus-menerus, jadi Bunga punya potensi buat ikut di lomba monolog ini.
2: Oke. Dan kemudian ini waktu tampil kan memang benar-benar menjiwai. Bagaimana latihannya, ada pendamping setiap hari dan kemudian latihannya per hari atau gimana mengatur waktu latihan antara belajar?
6: Ya, untuk latihan monolog ini dilakukan setiap hari. Dimana kita juga sebagai siswa SMA Negeri 3 Palu yang disiplin akan jam pelajaran, maka kita wajib memanage waktu atau manajemen waktu yang bagus. Nah, untuk latihannya itu kami adakan di pas pulang sekolah. Kecuali sudah mau dekat-dekat pertandingan atau lomba, nah itu ada dispensasi kepada anak yang lomba untuk izin di jam pelajaran.
2: Ya, dan baik sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetaplah di Perumpat RRI Palu. Kita break sejenak, nanti kita lanjut lagi ya.

E-Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: baik sahabat budaya, dimanapun Komio berada saat ini, kita lanjutkan lagi T1 Kylie, di mana topik kita yaitu generasi berprestasi melalui budaya sekolah yang inspiratif. Ya, tadi perbincangan kita seru sekali ya. Ada Richard, ada Fernando, ada Radisti. Dan ya, saya ke Fernando ya.
1: Iya.
0: Ya. Fernando ini juara satu dan juara satu tingkat Kota Palu dan juga Provinsi Instrumen Solo ya.
1: Iya.
0: Bisa diperkenalkan diri dulu, Fernando.
1: Perkenalkan, nama saya Fernando Junianto Tuda.
0: Iya.
1: Saya bersekolah di SMA Negeri 3 Palu, saya kelas 11 IPA 2.
0: Ya, gimana ceritanya memperoleh sampai ke juara satu tingkat Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah? Bisa disampaikan.
1: Awalnya itu... Saya dipanggil teman saya ditawarkan oleh pembina FLS 3N untuk mengikuti cabang lomba yaitu instrumen gitar solo. Saya di situ mengiyakan. Dan saya juga dalam proses latihan-latihan banyak
0: Jadi latihannya otodidak kah sampai mengikuti gitar solo ini, atau mungkin hanya iseng atau memang ada pembimbing?
1: Itu kita ada pembimbing dan pelatih.
0: Oh, dan pelatih ya. Mengatur jadwal latihan antara sekolah, apalagi sudah kelas 12 kan banyak kegiatan ya. Bagaimana mengatur waktu latihan dan juga belajar, Fernando?
1: Kita latihannya itu di jam pulang sekolah. Ketika dekat-dekat mendekati lomba itu biasa kita dikasih dispensasi untuk tidak bersekolah, diizinkan oleh pihak sekolah.
0: Ya. Jadi ini juaranya tahun berapa ini, Fernando?
1: Juaranya ini tahun 2026.
0: Berarti baru berapa bulan. Instrumen solo, sayang sekali tidak bawa gitar ya.
1: Iya.
0: Biasanya kalau bawa gitar nih bisa dipraktekkan ya.
2: Bisa.
0: Instrumen itu, kalau memainkan instrumen itu ada judul nggak itu? Instrumen itu apa ya?
1: Kalau instrumen itu kita memainkan gitar itu secara...
0: ada instrumen lagu yang diantarkan,
1: iya,
0: apa
1: kita
0: judul?
1: Kita membawakan lagu itu seolah-olah kita tidak menyanyi, tapi itu gitar yang kita...
2: Itu gitar yang kayak mengeluarkan suara yang bikin kita jadi paham apa yang dia keluarkan sebenarnya.
0: Yeah. Oh gitu, jari gitar, instrumen solo. Ini ide ini muncul bagaimana awal mulanya?
1: Awal mulanya itu saya dikasih tawaran.
0: Tadi itu ya?
1: Iya.
0: Oh iya, jadi.
1: Karena saya dilihat di Semanti itu, di SMA Negeri 3 Palu itu, saya aktif di ibadah-ibadah seperti main gitar.
2: Ya, jadi Nando ini tawaran dari teman-teman di SMA 3 bahwa ajak Nando buat ikut lomba FLS 3N karena dia jago main gitar.
0: Jadi, karena sering nyanyi juga ya, kan.
2: Jadi dia dipercaya untuk ikut lomba FLS 3N dan dia mengiyakan dan dia juga mau berusaha untuk ikut lomba ini. Nah, akhirnya dia ikut instrumen gitar solo.
0: Berarti pintar nyanyi juga, Fernando ya?
1: Kalau nyanyi tidak terlalu pintar, tapi bisa.
0: Bisa ya? Oke, tidak terlalu pintar tapi bisa. Oke, baiklah, saya ke Richard. Richard ini apa nama? Ya, Richard sudah pernah menciptakan lagu?
3: Sudah.
0: Apa judul lagunya?
3: Seperti yang tadi saya sudah bilang itu judul lagunya itu Karya Anak Negeri untuk tahun lalu, dan untuk tahun ini itu judulnya Dengan Cara Apa Kau Melihat.
0: Boleh mungkin menyanyikan sebaik atau apa gimana? Coba lagunya, penasaran juga kita, Richard.
3: Boleh.
0: Ya, coba menyanyi dikit.
3: Saya mulai dari awal, Bu ya.
0: Iya, boleh.

0: ratusan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran. Dan selanjutnya.
1: Wow, keren loh suaranya ini. Besok nyanyi di gereja juga kali ya?
0: Iya.
1: Ah, nah ini suara-suara ini yang memang luar biasa. Dan juga berarti ide-ide dari judul lagu itu ciptakan sendiri dan dari mana bisa? Wow, cipta lagu ini. Bagaimana muncul ide-ide itu muncul di benak ya?
0: Kalau untuk lomba FLS 3N itu untuk lirik lagu itu sudah disiapkan memang dari pusat. Jadi kita hanya melihat dari juknya saja, kita menyesuaikan, kita pakai full lirik dan liriknya itu merupakan hasil dari cipta puisi, cipta puisi dari tingkat nasional tahun lalu. Jadi kita adopsi, kita jadikan lirik lagu dan yang kita fokuskan dalam proses penciptaan lagu itu, itu hanya tentang aransemennya, progresi chord, melodi, harmoni dan lain-lain.
1: Nah ini waktu lomba ini dari tingkat provinsi dan juga tingkat kota Palu dari beberapa sekolah ya? Dari beberapa sekolah?
0: Iya betul ibu.
1: Yang hadir sekota Palu?
0: Kalau untuk tingkat kota Palu itu kemarin tepatnya mungkin beberapa sekolah lupa. Tapi intinya ada beberapa sekolah. Dan untuk tingkat provinsi kemarin kalau nggak salah itu ada 8 peserta dari tiap kabupaten yang berbeda-beda. Karena kan kalau di Sulawesi Tengah kan tingkat kota itu yang mewakili saya. Dan untuk dari kabupaten-kabupaten lain itu ada juga beberapa peserta gitu.
1: Baik, luar biasa. Dan baik sahabat muda, sekali lagi kami yang mau berpartisipasi di acara ini boleh bergabung ya. Mungkin ada sesuatu hal yang ditanyakan tentang prestasi adik-adik pelajar dari SMA 3 tianya. Semua ini berprestasi. Dan baik, saya ke Radisti. Nah Radisti, kita juga sudah pernah menyaksikan bagaimana Radisti membawakan itu cerita monolog itu dengan penuh penjiwaan dan juga kita terpukau semua waktu Tolso di Gedung Karebata ya Pro 4 ya. Jadi bagaimana belajar itu siapa yang ada guru pendamping?
2: Ada guru pendamping, ada tentunya ada.
1: Iya.
2: Untuk belajarnya Bunga ada guru pendamping dan pelatihnya Bunga sendiri. Nah, termasuk ibunya Bunga pembina ini adalah ibu guru yang multi talent yang selalu mengajar Bunga di semua bidang lomba. Ibu guruku bisa jadi ibu inspirasi di Kota Palu sih ibuku. Nah, ibu ini yang jadi pelatihnya Bunga, pembina juga, tapi Bunga juga disewakan pelatih dari luar. Nah, pembinanya Bunga ada Ibu Nani SPD MPD dan pelatihnya Bunga pada saat lomba FLS 3N monolog ini ada Sir Irwan SPD.
1: Iya. Jadi yang baru-baru itu judulnya apa ya?
2: Judulnya Maut yang Kau Gali.
1: Maut yang Kau Gali. Ya. Nah, selain baru judul itu saja dibawakan atau sudah ada berapa judul?
2: Iya, ini first time-nya Bunga untuk bawa cerita monolog karena Bunga mau buktikan kalau SMA Negeri 3 Palu juga bisa juara di bidang monolog.
1: Iya, mungkin karena ini kita disaksikan di live YouTube, mungkin boleh ekspresi

0: Ina, coba sini Ina, lihat ini. Satu, dua, tiga, banyak.
1: Oke, okay, wow, keren ya. Nah, ini kan ada suaranya seperti suara orang lain ya. Yeah. Ada nadanya seperti ya mirip Ina-Ina dan juga ini bagaimana membedakan artikulasi ini? Memang ada latihan khusus ya?
0: Iya, yeah, ada latihan khusus untuk olah vokal. Kan Bunga ada tiga karakter yang dimana ini ada Ina-Ina, ada seorang kakak pengusaha Galian C,
1: yeah,
0: dan
1: bener.
0: Ada adiknya Santi. Nah, untuk Ina-Ina suaranya seperti Ina-Ina. Nah, untuk Wati ini suaranya lebih berat dibanding Santi. Santi suaranya lebih cempreng dibanding Wati.
1: Jadi satu orang memerankan tiga suara,
0: tiga
1: ya, karakter tiga suara tadi Ina, Wati dan juga
0: Santi.
1: Santi. Waduh, wih, keren luar biasa ini. Nah, untuk ekspresi. Ekspresi juga ada ya yang ini.
0: Apa ya,
1: yang mengarahkan?
0: Ada. Yang tadi saya bilang bahwa pembina dan pelatihku itu setiap vokal, interpretasi muka, penghayatan, ekspresi itu semuanya dilatih secara mandiri.
1: Yeah.
0: Kayak misalnya hari ini kita olah vokal untuk tiga bagian utama suara, suara Wati, Santi, sama Ina-Ina. Begitu juga ekspresinya, ekspresi menangis, senang, tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih. Nah, itu dilatih semua.
1: Nah, itu kan tidak mudah ya mengekspresikan sesungguhnya jadi Ina dan juga wah, luar biasa. Dan baik, kemudian lanjut saya ke ini dulu, Fernando. Fernando, apakah selama ini pernah mengalami tantangan dalam memainkan gitar solo ya, instrumen solo?
2: Iya, kalau tantangan itu ada, seperti saya dapat pola-pola baru. Dalam memainkan itu instrumen gitar itu saya banyak dapat ini pola-pola baru dari pelatih saya.
1: Iya, kemudian bagaimana dukungan dari kepala sekolah, guru pembimbing, sampai sejauh mana dukungan mereka?
2: Mereka mendukung, seperti mereka menyediakan yaitu untuk menyewakan pelatih untuk saya.
1: Oh, disewa pelatihnya ya? Dari Palu atau dari luar?
2: Dari Palu.
1: Dari Palu
0: sendiri. Jadi kontribusinya pembina, pembina dan sekolah itu sangat besar buat kami bertiga. Jadi kami bertiga sebagai anak SMA Negeri 3 Palu dan mengajak teman-teman semua bahwa kalian itu harus bangga sekolah di SMA Negeri 3 Palu.
1: Iya, karena ini juga sekolah ini andalan dan juga banyak prestasi ya. Dan baik sahabat budaya, kita break sejenak ya. Nanti kita kembali lagi, tetaplah bersama Perempat RRI Palu.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Basın Gazetesi. Dari seputaran Kartini 39 Palu, kita masih di acara T1 Kaili ya, untuk adik-adik berprestasi khususnya untuk SMA 3 Palu. Saya ke Bunga Radisti dulu. Ini menarik ya. Kemudian Bunga, pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan kepada penonton melalui cerita monolog itu?
1: Jadi cerita monolog itu punya pesan moral bahwa kita jangan sering-sering melukai bumi kita sendiri karena mereka adalah sumber oksigen, sumber hidupnya kita juga bagi kita semua. Jadi termasuk dalam bagaimana kita itu harus menjaga bumi kita agar tetap hijau. Karena mungkin kita lihat kondisi di Sulawesi Tengah di mana banyak gunung-gunung yang digusur, yang digunakan untuk membangun-membangun bangunan baru yang di mana itu merupakan banyak dampak juga buat kita, terutama banyaknya debu atau efek panas yang terasa begitu sangat panas di kota Palu. Jadi monologku itu pesan moralnya kita itu harus menjaga hijau bumi kita sendiri karena mereka itu bukan kita itu bukan sekedar berdampingan dengan mereka, tapi mereka adalah bagian dari hidupnya kita semua.
0: Dan itu memeran ke cerita monolog dan juga penuh hayatan. Itu butuh berapa waktu lama untuk berlatih supaya memang maksimal ekspresi dan juga memainkan cerita monolog itu? Berapa lama butuh latihan?
1: Latihan kemarin mungkin bisa dibilang singkat, bisa dibilang lama, tapi menurut Bunga itu waktu yang singkat karena waktu yang singkat, tapi Bunga bisa melewati tantangan di balik itu semua untuk memerankan beberapa pemeran yang membuat Bunga jadi ekspresinya bagus, menghayati. Itu waktunya kemarin sekitar 3 minggu kami latihan.
0: Ya, ke ini dulu, Richard, setelah menjadi juara ya, ini tingkat kota dan juga provinsi ya.
2: Iya, betul.
0: Kemudian apa target selanjutnya yang ingin dicapai lagi?
2: Mungkin tentunya sesuai dari permintaan dan juga harapan dari pendamping, dan kebetulan juga pendamping dari kita bertiga ini itu sama, yaitu Ibu Nani SPD-MPD. Dan jujur Ibu Nani ini adalah sesosok yang menjadi inspirasi kami dalam memperjuangkan hal-hal yang kita bisa perjuangkan di perlombaan yang kami ikuti. Dan untuk target mungkin di nasional tentunya adalah bisa menampilkan yang terbaik. Dan mungkin kalau semisalnya punya diberikan kesempatan lagi untuk menjadi juara, semoga saya bisa menjadi inspirasi bagi siapapun itu, supaya kehidupannya kita di masa muda itu bisa dimanfaatkan dengan baik begitu, terutama untuk kerabat-kerabat saya, bagi keluarga saya juga, dan siapapun itu gitu.
0: Kemudian bagaimana melihat peluang generasi muda ini untuk mengembangkan bakat terutama pencipta lagu, bukan saja hanya di sekolah dan Kota Palu? Nah, bagaimana menurut Richard?
2: Bagaimana tadi, Bu?
0: Bagaimana melihat peluang generasi muda untuk mengembangkan bakat khususnya untuk cipta lagu?
2: Oh ya.
0: Bukan saja di sekolah, siapa tahu nanti bisa berkembang lagi.
2: Itu kalau untuk peluang, mungkin kalau saya melihat dari generasi sekarang, itu mungkin bisa dibilang sudah lumayan minim orang-orang yang memiliki ketertarikan di dalam menciptakan musik begitu. Karena kalau misalnya saya lihat dari lingkunganku, banyak orang yang istilahnya mereka itu punya bakat yang kompatibel, tapi mereka itu tidak berani mencoba begitu. Tidak berani mencoba. Jadi istilahnya dalam bahasa Inggris itu biasa dibilang wasted potential. Jadi itu hanyalah potensi yang sia-sia begitu.
1: Jadi potensinya cuma dipendam-pendam.
2: Iya, dipendam-pendam saja begitu.
0: Bakatnya tidak dikeluarkan.
2: Gitu.
0: Memendam bakat.
2: Jadi mungkin harapan saya untuk khusus bagi generasi saya itu, saya harap kalian itu berani untuk keluar dari zona nyamannya kalian. Kalian itu bisa lebih pede lagi untuk mencoba hal-hal baru, supaya kalian itu bisa memanfaatkan masa muda kalian, masa remaja kalian itu untuk hal-hal yang positif, yang tentunya istilahnya bisa membanggakan diri sendiri dan juga orang lain gitu.
0: Iya. Kalau punya bakat jangan dipendam ya, yeah. Harus disalurkan.
2: Iya, betul.
0: Nah, butuh berapa lama juga latihan untuk sebagai pencipta lagu itu, Richard?
2: Kalau kemarin itu untuk latihannya mungkin sama seperti teman-teman yang lain itu tiap hari kalau misalnya sudah mulai dekat dari lombanya dan untuk prosesnya kemarin lumayan lama juga itu sekitaran beberapa minggu juga istilahnya butuh waktu yang lama dalam menciptakan ini lagu dan puji Tuhannya hasilnya dapat memuaskan lah gitu.
0: Baik, sahabat budaya. Kemudian ke Fernando. Nah, Fernando ini. Fernando ketika tampil juara, nah bagaimana dukungan dari orang tua? Gimana?
3: Orang tua sangat senang, sangat bersyukur saya dapat juara.
0: Iya. Selain itu, apa kedepannya diharapkan?
3: Yang kedepannya saya harapkan saya akan lebih ini, lebih mengembangkan lagi agar di kompetisi selanjutnya saya akan bisa lebih dari yang kemarin.
0: Nah, gimana ketika diumumkan wah juara satu, gimana perasaannya? Gimana perasaannya?
3: Perasaan
0: bisa digambarkan. Tidak disangka kah? Atau ada feeling saya juara kah? Atau gimana?
1: Gimana?
3: Perasaan saya itu sangat senang. Mm-hmm. Saya sangat bangga. Saya bersyukur bisa ada bisa di sini. Mm-hmm. Saya juga bisa bersyukur bisa membanggakan orang tua saya.
0: Iya. Yeah. Berarti dari tingkat sekolah untuk SMA Kota Palu ya?
3: Iya.
0: Dari berapa sekolah itu?
3: Kemarin itu kalau tidak salah ada 8 sekolah.
0: 8 sekolah?
3: Iya.
0: Baik, kemudian juga pelajaran penting yang sangat berharga sehingga mengikuti lomba ini. Apa yang paling sangat berharga untuk mengikuti juara itu? Pelajaran sangat penting? Wah, boleh diceritakan.
3: Pelajaran yang sangat penting itu disiplin.
0: Oh, itu ya. Nah, terus apa lagi?
3: Dengar-dengaran.
0: Disiplin waktu juga ya.
3: Disiplin waktu.
0: Baik, kemudian Richard, ya pengalaman yang paling berharga tips nah untuk peroleh juara itu apa ya yang harus saya terapkan?
2: Mungkin kalau untuk tips ya, Bu. Yeah. Itu kalau dari saya sendiri selama saya mengikuti lomba, itu tentunya memang saya itu berusaha yang terbaik begitu untuk mengusahakan kalau misalnya saya bisa membuktikan saya itu bisa menjadi juara juga itu tentunya saya barengi dengan doa gitu. Jadi istilahnya berdoa dan bekerja itu harus dibalancing begitu supaya istilahnya langkahnya kita dalam memulai, langkahnya kita dalam mengusahakan sesuatu itu dapat dimudahkan juga sama Yang Maha Esa supaya saya juga bisa mendapatkan yang terbaik dan juga teman-teman saya begitu.
0: Apa tantangan? Apakah pernah mengalami tantangan yang terberat? Wow, ini susah sekali. Apa itu? Boleh diceritakan apa tantangan paling berat menghadapi ini sampai tembus juara? Wow, okay. Tidak main-main ya.
2: Tentunya kalau untuk tantangan itu kan kalau untuk cipta lagu tentunya kita diharuskan untuk dapat menguasai instrumen yang istilahnya ketika kita memainkan instrumen itu kita itu bisa sambil menyanyi begitu. Jadi kita memainkan alat musik tapi sambil menyanyi begitu untuk membawakan lagu yang sudah diciptakan. Nah kalau untuk tantangan itu sebenarnya dalam belajar bermain musik karena kebetulan ketika saya mengikuti lomba waktu kan sebelumnya waktu tahun lalu juga saya sudah pernah ikut. Nah waktu itu memang kebetulan di posisi saya itu harus belajar dalam memainkan instrumen solo, mainkan instrumen begitu untuk mengiringi saya dalam proses penciptaan lagu. Dan jujur kemarin butuh proses sekitaran 1-2 bulan dalam mempelajari instrumen, yaitu yang saya pelajari juga instrumen gitar. Dan puji Tuhannya kemarin saya bisa belajar main gitar dengan baik sehingga saya bisa menghasilkan karya cipta lagu gitu.
0: Iya, kalau dukungan orang tua?
2: Tentunya sangat suportif karena dari dulu sampai sekarang dukungan orang tua itu yang menjadi motivasi saya dalam mengusahakan yang terbaik begitu untuk dapat menjadi juara.
0: Baik, kalau Bunga gimana? Gimana perasaannya? Senang ya dapat juara?
1: Alhamdulillah sangat senang.
0: Iya, dukungan orang tua senang juga ya?
1: Orang tuaku sangat mendukung dan selalu memberikan semangat kepada Bunga, dan itu juga menjadi inspirasi dan motivasi Bunga bahwa Bunga harus membanggakan dan menunjukkan yang terbaik.
0: Selama ini pernah ada tantangan yang terberat saya hadapi ini?
1: Untuk menghadapi lomba monolog kemarin ada. Tantangan terberat saya ada di mengubah-mengubah suara. Itu pada saat tes untuk pengubah-pengubahan vokal, mengubah-mengubah vokal, di situ saya merasa kesulitan. Tapi Bunga punya prinsip bahwa tidak ada yang tidak bisa, jadi kita harus terus berusaha, dicoba-coba terus, akhirnya bisa.
0: Oke, keren ya. Kemudian Fernando, agenda kedepannya apa yang akan diikuti lagi? Punya agenda kah ke depan?
3: Saya akan tetap mengikuti lomba ini untuk melanjutkan ke tahun berikutnya.
0: Itu tiap tahun berarti ya?
3: Iya.
1: Iya, ini kegiatan tahunan insyaallah.
0: Oke. Ya, kemudian mungkin ada tips yang perlu disampaikan untuk Fernando ya. Tips untuk menjadi juara. Nah,
3: kalau tips dari saya itu saya sering latihan, saya
0: disiplin tadi
3: disiplin,
0: juga
3: berdoa. Berdoa dan bekerja itu harus balance.
0: Harus balance ya, membagi waktu antara di samping itu kegiatan apa tambahan dan juga harus fokus juga belajar ya.
3: Fokus belajar.
0: Benar ya. Dan baik, mengingat kita waktu terbatas, kemudian Richard, agenda kedepannya ada apa? Apa lagi yang akan harus diikuti?
2: Kalau kan kebetulan karena sekarang saya sudah menduduki kelas 12, jadi di tahun yang akan mendatang saya sudah tidak bisa ikut FLS3N lagi.
0: Oh, kelas 3 nggak bisa lagi ya?
2: Iya, karena tahun depan kalau untuk agendanya
0: karena
2: memang
0: kelas ujian.
2: Iya,
0: ya?
2: Kelas ujian gitu.
0: Takutnya waktu ini ya.
2: Okay. Tapi ada rencana juga mengikuti berbagai macam kompetisi gitu, mulai dari kompetisi seni dan juga kompetisi pidato lah gitu.
0: Baik, kemudian ada tips yang perlu disampaikan menjadi juara itu apa ya? Silakan sampaikan, berbagi kepada teman untuk meraih suatu prestasi.
2: Mungkin kalau untuk tips, tentunya kita harus latihan tiap hari. Karena kalau misalnya tanpa latihan, kita tidak bisa mengusahakan yang terbaik. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi sebelumnya itu, kita harus membalancing doa dan juga usaha kita gitu. Supaya langkahnya kita dapat selalu diiringi dengan kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa gitu.
0: Benar. Ya, yang terakhir Bunga Radisti, ada tips untuk meraih juara itu apa? Tipsnya silakan.
1: Ya, tipsnya dari Bunga itu yang pertama kita niat.
0: Niat ya.
1: Niat bahwa tujuan kita mau ikut lomba itu, niat saya mau ikut lomba ini bahwa yang nah, yang kedua itu prinsip bahwa kita itu lomba untuk menang. Menang dan cari pengalaman. Nah, yang ketiga harus usaha terus. Tentunya usaha itu tidak mengkhianati hasil. Dimana usaha ini tidak hanya sekedar usaha, tapi kita juga perlu doa. Doa dengan usaha itu harus setara cara kerjanya, agar apa yang kita dapatkan itu bisa memuaskan untuk dirinya kita sendiri. Juga tips and trick supaya juara itu, yang pertama dengar-dengaran dengan guru maupun pelatih, dengan orang tua. Itu satu-satunya juga caranya kita supaya menang dalam suatu lomba. Dengar-dengar nasihat orang tua maupun guru yang membimbing kita.
0: Agenda untuk ke depan apa ini?
1: Untuk kedepannya mungkin untuk FLS3N sama seperti Richard, Bunga dengan Richard sudah tidak bisa lagi ikut di FLS3N. Tetapi Bunga akan mengikuti kompetisi-kompetisi lain dan juga akan fokus ke univ favoritnya Bunga nanti.
0: Baik ya, terima kasih untuk ketiga adik SMA 3 Palu yang sudah meraih prestasi. Nah, diantaranya tadi Richard Untung juara 1 FLS 3N Cipta Lagu tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Sukses ya, kembangkan lagi bakatnya. Kemudian Bunga Radisti, Andi Iskandar juara 2 dan banyak lomba yang didapat ya. Tapi saya fokus ke ini, ada lomba keagamaan juga ya.
1: Ya, alhamdulillah tahun kemarin Bunga bisa bawa Provinsi Sulawesi Tengah ke Jakarta.
0: Ya, wow, luar biasa. Ya, lomba cerita monolog tingkat Kota Palu memang ekspresinya luar biasa. Ya, tidak semua orang bisa melakukan seperti itu, apalagi penuh penghayatan dan juga mengubah suaranya itu. Dan Fernando Junianto Tuda juara 1 tingkat Kota Palu dan juga Provinsi Sulawesi Tengah instrumen solo, sukses untuk kalian bertiga ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya. Oke, dan baik, kita dibatasi oleh waktu. Insya Allah kita bisa jumpa di lain kesempatan. Semoga sukses ke depannya. Dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

0: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara aja. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
0: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat Mini. Gara-gara kamu Mini dia mau betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

kasih Komio sudah mendengarkan Perempat RRI Palu. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Perempat Jakarta untuk mengikuti siaran budaya berjaringan.

Kita beralih ke berita lainnya. Kelompok Tani Babat Makmur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi mengubah lahan tidur seluas 5 hektar menjadi sawah produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Kepala Dinas TPH Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sunarno mengapresiasi inisiatif tersebut dan memastikan pihaknya siap membantu petani berupa benih maupun alat pertanian. Anggota kelompok Tani Babat Makmur Muhammad Nasir mengatakan, lahan di Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat sebelumnya terbengkalai selama 3 tahun dan kini menghasilkan sekitar 5 ton gabah per hektar. Pengelolaan dilakukan 5 petani dengan memanfaatkan kultivator pinjaman dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta bantuan benih padi Inpari 32 setelah panen. Kelompok tani berencana menanam jagung dan genjer sebagai upaya diversifikasi serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, ya Bang Po. Masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Pendengar di seluruh Nusantara, kami hadir lagi kali ini bersama dengan RRI Banda Aceh. Udah dari tadi nungguin kayaknya. Udah senyum-senyum dari tadi. Tapi Ayah tadi tuh baca flyer. Nah, takut ragu nih, takut salah. Kebalik gak sih itu foto antara bintang tamunya, narsumnya sama yang siarannya? Apa benar gak sih? Nah kalau di sini kan narasumbernya Sakti Aprilian, tapi fotonya cewek. Itu Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Nah kemudian ininya coba dicek lagi dah flyernya. Kemudian hostnya itu ada Nurul ya, hostnya Banda Aceh. Fotonya foto cowok. Nah ini yang mana benernya? Ayo takut salah nih. Soalnya tadi udah ada komentar dari beberapa yang WhatsApp ke kita ya, dari pendengar kita. Mpok gak kebalik apa gitu, coba ya tanya. Halo, assalamualaikum. Suaranya mana? Halo. Lah kagak ada suaranya. Halo, nah tuh dari tadi dari tadi nungguin, tiba-tiba pas ini gak ada suaranya. Engkau di mana? Suaramu mana? Halo Banda Aceh, boleh diutak-atik lagi enggak suaranya di mana ini? Kok enggak ada suaranya Banda Aceh yang nah, tuh kedengeran. Coba. Sudah? Ah, sudah. Oke. Okay. Oh, nah, sembunyi di mana coba suaranya?
2: Benar. Enggak tahu nih, Mpok. Mungkin kejauhan ya, Mpok ya?
1: Iya, enggak juga. Sekarang mah enggak ada yang jauh ya, enggak sih? Luar negeri aja deket sama kita sekarang mah.
2: Betul. Iya.
1: Nah, benar kan? Kebalik kan? Yang presenternya yang mana, yang narasumbernya yang mana, benar nggak?
2: Tapi di flyer kami kayaknya udah benar ya.
1: Udah dibenerin ya. Mungkin, oh salah kirim lagi nih flyer yang tadinya salah barangkali ya.
2: Oh mungkin.
1: Iya. Yeah.
2: Belum ini ya, belum di apa di
1: upgrade lagi. Oh berarti yang siaran ini benar Mbak Nurul.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay.
1: Hai, salam kenal kembali. Tapi bintang tamunya adalah Bang Sagit Aprilian.
3: Sakti.
1: Sakti ya. Yeah. Oh tadi itu salahnya di fotonya gitu ya. Foto yang satu ke atas, foto yang penyiarnya jadi narasumber kalau di situ. Oke dah, Pak Nurul, kalau di Banda Aceh panggilannya siapa buat penyiarnya?
2: Buat penyiarnya panggilnya Kak Nurul.
1: Gitu. Oh Kak Nurul, oke. Okay. Aceh apa kabar? Aman dan terkendali?
2: Alhamdulillah, selama ini sudah kembali aman terkendali ya setelah hari-hari
1: ya. Melelahkan gitu ya.
2: Hari-hari
1: melelahkan dan menakutkan ya. Gitu ya.
2: Anginnya lumayan kencang nih, Mpok. Okay, di Kota Banda Aceh sendiri.
1: Baiklah.
2: Dan, alhamdulillah hari ini tapi lumayan terkendali meskipun sedikit mendung, tapi belum tentu hujan juga. Kalau di Jakarta sendiri gimana nih, Mpok?
1: Yang Jakarta udah hampir 2 bulan kita tidak bertemu sama hujan, sudah tidak diapelin lagi sama hujan ini. Pengen banget diapelin sama hujan gitu ya. Cuma intensitasnya jangan berat ya. Kalau intensitas berat, tahu sendiri kalau Jakarta hujannya begitu, dikit-dikit banjir ya kan. Oke dah. Tapi kita berharaplah semoga apapun cuacanya, apapun situasi dan kondisi, baik Banda Aceh pun maupun Jakarta, yang penting kita aman, nyaman dan terkendali ya, Kak Nurul ya.
2: Ya Allah, amin.
1: Baik dah. Kak Nurul hari ini bakal menghadirkan Bang Sakti gitu ya.
2: Iya betul ya. Bang Sakti mau promosi wisata Aceh nih.
1: Oke. Beliau ini Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025.
3: Benar gak sih? Agam Banda Aceh. Kalau misalkan Inong itu untuk sebutan untuk wanitanya.
1: Oh Inong itu untuk wanitanya. Iya. Agamnya untuk cowoknya.
3: Kan Abang None ya.
1: Abang None.
3: Abang untuk laki-laki. Nonenya itu untuk perempuan gitu. Kalau misalkan di Aceh, Agam untuk laki-laki, Inong itu untuk wanitanya gitu.
1: Oke, baik. Berarti ayah panggilnya Agam Sakti.
3: Iya,
1: oke, baiklah. Kalau gitu ngobrol dulu deh Kak Nurul bersama Agam Sakti ya. Nanti kita buka line telepon. Nanti kita break di menit 30 ya. Silakan ngobrol dulu.
2: Baik, terima kasih Mbak Nova atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk Bang Sakti ya yang sudah sampai ke RRI Pro 4 Banda Aceh di hari ini. Menempuh perjalanan jauh nggak Bang?
3: Lumayan ya.
2: Dari Sabang ya Bang ya?
3: Iya, enggak, kebetulan memang domisili itu sekarang udah di sini gitu karena kuliah di sini kan. Jadi di sini tinggalnya tuh di Prada.
2: Oh di
3: gitu.
2: Prada, yeah. Dekat lah ya, yeah, dibandingkan dari Sabang ya.
3: Iya benar.
2: Mau belok laut ya menuju Banda Aceh. Di hari ini nih Bang, kebetulan nih topik kita juga tentang promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal ya.
3: Benar.
2: Dan Abang kan sebagai seorang duta wisata agam Banda Aceh ya, yeah. 2025 dan masih berlanjut hingga sekarang.
3: Masih aktif ya.
2: Masih aktif. Dan seperti yang kita ketahui ya Bang ya, pariwisata kan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan, bener, terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah ya Bang.
3: Iya benar.
2: Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri pariwisata semakin dipengaruhi oleh faktor budaya lokal dan keunikan objek wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Budaya lokal sendiri, Bang, seperti yang kita tahu ya, tidak hanya berperan dalam memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan ya.
3: Yeah.
2: Nah, bahkan juga menjadi elemen yang penting dalam membangun identitas destinasi wisata itu sendiri. Keunikan objek wisata yang mencerminkan keindahan alam, ada warisan budaya, serta nilai-nilai lokal yang menjadi faktor kunci dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dan mungkin sebagai pembuka nih Bang, boleh kita cerita sedikit nih.
3: Boleh.
2: Jadi Duta Wisata Agam Banda Aceh 2025. Dan mungkin bisa Abang sampaikan juga bagaimana tanggung jawab selaku duta wisata yang harus dipikul nih Bang.
3: Siap.
2: Silakan Bang.
3: Sebelumnya terima kasih nih untuk RRI yang selalu udah mengundang ya, mengundang saya. Dan ini juga bukan kali pertama saya untuk menemani sobat-sobat RRI yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga mungkin bisa dikatakan udah yang kesekian kali lah gitu, dengan latar belakang yang berbeda-beda nih. Dan mungkin kesempatan kali ini membawa titel seorang agam Kota Banda Aceh atau Duta Wisata Kota Banda Aceh. Jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya Duta Wisata Kota Banda Aceh ataupun agam Kota Banda Aceh itu gimana sih dan apa tanggung jawab terbesarnya, seperti itu ya. Jadi menurut saya sendiri, bagi saya menjadi seorang agam ataupun duta wisata Kota Banda Aceh itu bukan hanya sekedar memakai selempang ataupun juga bukan hanya sekedar menyambut-nyambut tamu doang. Ya mungkin belakangan ini banyak sekali orang itu melihat mungkin duta wisata ataupun agam Inong di seluruh Aceh itu cuman bertugas itu untuk menyambut tamu ataupun duta sebagai duta pagar ayu gitu. Padahal tidak seperti itu, jauh lebih dari itu. Gitu. Jadi kami di Agam Inong Kota Banda Aceh itu memiliki sebutan ataupun slogan ya, your true inspiration. Gitu. Kamu adalah sebuah inspirasi gitu. Jadi ketika kami menjabat itu bukan hanya menggunakan selempang, tapi ini merupakan amanah yang besar ya, tanggung jawab yang besar sebagai Agam Kota Banda Aceh tahun 2025. Dan disinilah kami dituntut, bukan dituntut ya, lebih bagaimana kami mengabdikan diri sebagai duta wisata itu bukan hanya cuman mengajak ataupun mendatangkan wisatawan, tapi kami bertanggung jawab juga ketika wisatawan itu datang ke Kota Banda Aceh, kami bertanggung jawab bahwasannya mereka itu juga memahami nih, memahami dan juga memahami peraturan-peraturan yang ada di Kota Banda Aceh gitu. Mungkin dalam segi budaya, adat gitu. Jadi mereka ketika kesini itu mereka tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi disitulah peran kami sebagai duta wisata Kota Banda Aceh. Yang pertama itu bukan hanya cuman untuk mengajak wisatawan untuk datang ke Kota Banda Aceh, tapi juga bagaimana cara kami mengemas sebuah informasi agar ketika wisatawan datang ke Kota Banda Aceh itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu sudah dari leluhur kita, seperti itu.
2: Berarti bukan cuma pakai selempang aja,
3: bukan Bang. Cuma pakai selempang.
2: Itu jawab besar ya, dibalik itu ya.
3: Iya.
2: Baik, dan menurut Abang sendiri nih, wisatawannya kan yang sering datang ke Aceh mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya. Ada yang tujuannya destinasi wisata, pemandangan, ada yang datang karena adat istiadat atau budayanya. Nah, kira-kira bedanya apa nih Bang?
3: Ya, jadi bisa dikatakan destinasi versus dengan adat dan budaya ya. Menurut saya sendiri, kalau misalkan wisatawan itu datang untuk menikmati destinasi wisata, itu mereka hanya mendapatkan foto lalu pulang gitu. Lalu pulang hanya mendapatkan foto. Tapi kalau misalkan wisatawan yang tujuannya itu untuk mendapatkan ciri khas ataupun cerita dari Aceh sendiri, ataupun bisa dikatakan dengan adat istiadat itu, itu mereka bukan hanya mendapatkan foto, tapi mereka juga membawa pulang cerita dari tempat tersebut. Kalau misalkan nih wisatawan datang itu ke Museum Aceh gitu, kalau misalkan kita bilang foto, oke, di Museum Aceh itu juga banyak tempat foto yang bagus ya. Tapi kalau misalkan wisatawan yang memang tujuannya itu untuk adat istiadat ya, adat dan budaya, itu bukan hanya mendapatkan foto, tapi juga dari cerita dari tempat destinasi wisata tersebut gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini sangat nyambung menyambung dalam arti kata, destinasi itu untuk mendatangkan wisatawan, namun adat dan budaya itu untuk menjadikan cerita yang bisa mereka membawa, yang bisa mereka bawa pulang ketika setelah berwisata di Kota Banda Aceh, seperti itu.
2: Membahas destinasi wisata yang indah itu bisa ada di mana saja ya Bang?
3: Ada di mana saja, benar.
2: Kalau misalnya adat istiadat budaya itu merupakan ciri khas dari setiap daerah,
3: benar,
2: gitu ya.
3: Iya.
2: Jadi cerita yang akan dibawa pulang nanti tentang adat istiadat.
3: Iya, benar.
2: Gitu, yeah. Ya. Dan menurut pengalaman langsung Bang Sakti nih, turun ke destinasi wisata Aceh yang paling kental dengan kearifan lokalnya, tetapi mungkin belum banyak dikenal oleh orang.
3: Iya, kalau misalkan membahas itu, karena kita tahu bahwasannya Aceh ini punya adat yang namanya itu pemulia jami ya. Pemulia jami yaitu memuliakan tamu, yang mana setiap tamu yang datang ke Aceh sangat Sakti jamin sendiri itu mereka akan mendapatkan suasana dan feel yang berbeda yang mungkin tidak didapatkan di daerah lain. Gitu, karena kita dari para leluhur kita itu udah paling utama tuh untuk memuliakan tamu yang datang ke kota kita, itu bahkan ke rumah kita. Bahkan kalau misalkan orang dulu itu, saya pernah mendengar cerita dari orang-orang tua kita, bahwasannya dulu itu kalau misalkan ada orang luar datang ke rumahnya, itu akan mereka usahakan, walaupun mereka susah, mereka akan mengusahakan bagaimana tamu ini juga menikmati suasana hidangan yang disediakan oleh orang rumah gitu. Jadi mungkin orang rumah itu akan mencari segala cara untuk bagaimana bisa memuliakan tamu tersebut gitu. Jadi bisa dikatakan bahwasannya wisatawan yang datang ke Aceh itu akan merasakan feel yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan ditanya di mana, di seluruh Aceh Sakti sangat yakin budaya memuliakan tamu itu selalu diutamakan gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sobat-sobat RRI itu datang ke Kota Banda Aceh ataupun daerah-daerah Aceh yang lainnya, itu akan merasakan feel yang sama ya, yaitu bagaimana cara kita sebagai tamu itu dimuliakan oleh orang lokalnya gitu. Jadi ayo datang ke Aceh, jangan lupa.
2: Mungkin nanti Bang Sakti bisa kenalin daerah-daerah atau destinasi wisata yang bagus mungkin ya.
3: Iya, boleh.
2: Aceh yang bisa dikunjungi ya.
3: Iya.
2: Para pendengar di seluruh Nusantara yang mau ke Aceh nih. Dan tentunya di Aceh sendiri, seperti yang Bang Sakti katakan ya, pemulia jame, adat getanyo.
3: Iya.
2: Itu adat ataupun hal slogan ya,
3: bisa
2: kita sebut slogan ya, yang sering diungkapkan yang menunjukkan bahwa kita sangat memuliakan tamu.
3: Benar.
2: Gitu ya. Dan bahkan di Aceh sendiri, masalah memuliakan tamu itu keramahan di Kota Banda Aceh, di Aceh secara keseluruhan, bahkan bisa dirasakan oleh pengalaman-pengalaman yang sudah kadang dinaikkan ke konten media sosial begitu ya, oleh para pengunjung wisatawan-wisatawan dari luar. Dan di Aceh sendiri nih Bang, seperti yang kita ketahui bahwa kearifan budaya lokal yang mungkin bisa menjadi nilai paling menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan luar. Ini apa nih Bang?
3: Jadi budayanya ya. Jadi kalau misalkan orang datang ke Aceh, apa sih wisata yang ada di Aceh gitu? Banyak. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang gak ada di daerah lain, cuma ada di Aceh, itu bagaimana kehidupan masyarakatnya. Ya, kehidupan masyarakatnya, contoh kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, ya budaya ngopi, kemudian juga apa namanya, pemulia jame gitu, kemudian juga ada makanan-makanan khasnya itu seperti timpan dan juga mie Aceh gitu. Namun ketika kita

0: gitu. Nah, jadi terutama buat kita ya, buat kami para duta wisata, itu tugasnya itu bukan cuma mempromosikan, tapi juga bagaimana kami itu mengemas sebuah informasi itu secara menarik, sehingga wisatawan itu yang pertama bisa mendapatkan informasi yang jelas, dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang belum tentu mereka dapatkan di daerah-daerah lain, gitu.
1: Baik, dan cara mempromosikannya biasanya seperti apa?
0: Iya, karena kita tahu bahwasannya sekarang ini di era digital ya, kita menggunakan platform-platform yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat sekitar kita gitu. Jadi menggunakan sosial media tentunya gitu.
1: Berarti paling yang paling bisa menjadi wadah untuk mempromosikan budaya kita ya melalui media sosial.
0: Iya benar. Iya.
1: Dan apabila ada event-event di Aceh di mana saja yang sedang berlangsung begitu ya, mungkin bisa dilihat juga dari mana kira-kira Bang. Misalnya ada wisatawan dari luar yang datang khusus ingin melihat wisata tentang budaya Aceh gitu.
0: Oke, kalau misalkan tanya event, banyak sekali event-event di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh itu yang sudah mengkolaborasikan semuanya, mulai dari makanannya, adat istiadat, bahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya gitu. Jadi kalau misalkan wisatawan datang ke sini, datang ke segala event yang ada di Aceh itu, Sakti sangat yakin bahwasanya mereka juga selalu merasakan hal yang sama ketika mereka tidak mendatangi sebuah event gitu. Karena beberapa kali Sakti mendatangi event yang ada di Aceh, dan itu semua itu udah paket lengkap kita bilang gitu. Jadi nggak bisa kita pisahkan adat istiadat doang, habis itu juga makanan gitu, itu nggak bisa. Tapi kita bisa mengkolaborasikan semuanya untuk menjadikan satu wadah yang dimana di situ tuh bisa merasakan, wisatawan itu bisa merasakan keseluruhan ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh tentunya.
1: Jadi dalam satu event mereka bisa langsung merasakan semua yang ada di
0: Iya,
1: masyarakat Aceh ya,
0: benar.
1: ya budayanya dan juga kulinernya juga ya.
0: Iya, benar.
1: Karena justru dengan kuliner lah biasanya orang-orang ingin datang dan melihat langsung
0: Iya.
1: ya, bahkan mencicipi bagaimana sih ciri khas kuliner yang ada di Aceh yang
0: Benar.
1: kaya akan
0: Iya.
1: rempah ya tentunya ya. Dan mungkin di wisata luar itu tidak didapatkan begitu
0: Benar.
1: ya. Baik, boleh deh Mpok Nova ini mungkin sudah pukul 13.31 juga ya.
2: Ya, nggak apa-apa, korupsi 1 menit dah.
1: Oh boleh.
2: Tapi jangan dibiasain ya.
1: Baik-baik Mpok Nova, mohon maaf ya Mpok.
2: Iya, nggak apa-apa. Oke deh, Abang Mpok silakan nanti gabung sama kita di RRI Aceh dan juga di RRI Jakarta. Untuk Banda Aceh kita share dulu nomor telepon yang bisa dihubungi berapa?
1: 0651470555 po dan
2: boleh kagak mungkin pelan, jangan kayak MRT atau LRT yang ada di sini.
1: Boleh boleh boleh kombo.
2: Iya, oke.
1: Boleh menghubungi 0651470555. Jelas ya po ya.
2: Ya. Itu nomor teleponnya, ada WhatsApp juga yang bisa dihubungi.
1: Ada WhatsApp juga yang ingin bergabung via WhatsApp. Nomor kami 08 11 67 13 886.
2: Oke, nanti bisa gabung juga ke Jakarta di 0213504510 atau di nomor WhatsApp-nya 0812112498. Tapi kita break dulu ya, kita kasih nafas dulu Bang Saktinya ya.
1: Boleh Dempo ya.
2: Oke, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: satu produknya teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Nurul.
10: Halo, Mpo Nova.
0: Baik, sudah tidak sabar ya kita untuk menerima penelpon yang masuk dari RRI Banda Aceh. Sudah ada yang bergabung?
10: Sudah ada nih, Mpo.
0: Baik, silakan.
10: Ya. Oke. Wah, ternyata terputus ya, Mpo ya.
0: Jangan suka gitulah ya. Enggak ada alasan, enggak ada apa-apa, masa diputus begitu aja kan enggak enak ya.
10: Tuh, tanpa penjelasan nih, Mpo.
0: Iya, sakitnya tuh di sini gitu kan.
10: Iya, asli.
0: Sudah ada ya, lagi?
10: Ya. Sudah ada lagi nih, Mpo. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
11: Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Kanu Nu.
0: Yang benar nape, Bang?
10: Mungkin jaringannya ya?
11: Ke ininya.
10: Narasumber kami, Bang Sakti.
11: Iya. Liani.
12: Sakti, Sakti Aprilian.
10: Iya, betul.
11: Selamat Assalamualaikum, Ponopa, selamat siang.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang ya. Leman.
11: Ya, saya Leman di Tanggamus Lampung.
0: Iya.
11: Jadi, saya mau nanya nih, dengan nasumnya nih. Jadi, di sana itu, wisata di Banda Aceh itu, apa saja umumnya itu, kebanyakan. Dan yang kedua itu, berapa HTM-nya gitu, pada umumnya gitu. Itu saja. Makasih.
0: ATM apa HTM nih?
11: HTM, harga tanda masuk.
0: Oh iya, akhirnya ATM-nya.
10: Harga apa barusan?
11: Apa gitu.
0: ATM apa? Bang, Bang Leman. Halo. Bang, HTM apa? Harga
11: tanda masuk.
0: Oh, harga tanda masuk, tiket masuknya berapa kira-kira di tempat wisatanya? Oke, Bang Leman, yuk.
11: Makasih, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Bang Sakti, Kak Nurul ditahan dulu ya, biar adil Jakarta juga mau bergabung. Nanti langsung dijawab aja. Halo.
13: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye, yeah, Bang, masuk ya pun.
13: Buka pintunya, Pak.
0: Udah, kalaupun gak buka lewat belakang juga bisa.
13: Ya, benar.
0: Ame siapa, Bang?
13: Assalamualaikum, sama Cut Nurul sama Bang Aga. Bang Sakti.
0: Bang Sakti ya.
10: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
13: Dengan Edo Bandar Lampung.
0: Bang Edo Bandar Bang Lampung. Kalau ini Bandar Aceh, Banda Aceh. Enggak pakai R. silakan, Bang. Bang Edo.
13: Ya. Nanya langsung sama Bang Sakti ya. Nih, kita sebagai duta wisata nih, Bang. Nah, apa sih, Bang, yang paling sulit menjadi duta wisata untuk apa memasarkan wisata-wisata kita ke orang-orang luar nih, Bang? Jangankan ke orang luar nih, Bang. Orang lokal kita aja kadang-kadang
0: susah ya.
13: Wisata ini kadang enggak tahu gitu, Bang. Nah, gimana apa sih?
0: Gimana apa tantangannya?
13: Apa tantangannya? Ya, betul. Okay. Nah, yang kedua itu biasa kan duta wisata ini berdua ya, ada Agam, ada Inong. Nah, kenapa Inongnya nggak muncul? Nah, dah begitu aja.
0: Iya.
13: Udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Inongnya lagi nyuci baju di rumah.
10: Inongnya lagi nyuci baju.
0: Bang Sakti, silakan untuk dua pertanyaan, Banda Aceh dan juga Jakarta.
2: Oke, berarti pertanyaan pertama itu
10: tentang wisata di Banda Aceh dan berapa HTM-nya nih, Bang?
2: Oke, jadi kalau misalkan di Banda Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh itu menggaungkan yang namanya itu Charming Banda Aceh. Nah, apa Charming itu? Banda Aceh itu ada 4 pilar ya. Ada religi, kuliner, tsunami, sama heritage. Gitu. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau misalkan tsunami, kita memiliki di Kota Banda Aceh itu wisata yang berkaitan dengan tsunami. Gitu. Contohnya itu seperti Museum Aceh, kapal PLTD Apung, dan juga ada kapal yang di atas rumah, banyak sekali. Kemudian kulinernya nih, kulinernya di Banda Aceh tentu ya, di Banda Aceh itu seperti sedikit informasi bahwasannya Banda Aceh itu sebagai kosmopolitan. Itu yang mana tempat perkumpulan budaya. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke Banda Aceh, budaya yang ada di Aceh-Aceh lain itu udah terkumpul semua nih di Kota Banda Aceh gitu. Nah, kemudian lanjut lagi ke sejarah, wisata sejarah. Bahwasanya kita kan banyak sekali nih sejarah, wisata-wisata sejarah yang ada di Kota Banda Aceh yang bisa kita suguhkan kepada wisatawan gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya tiket masuknya, di sini kita murah, Bang. Ya, di sini kita murah. Kalau misalkan masuk ke Museum Aceh itu cuman cukup membayar sekitaran 5 ribuan aja gitu, 5 ribuan aja kalau nggak salah ya. Kalau misalkan di PLTD Apung itu juga kita cuman cukup membayar sekitar, kalau misalkan kayaknya cukup belasan ribu doang deh. Itu nggak sampai yang terlalu mahal seperti itu. Cuman ada beberapa tempat wisata yang bahkan tidak, kita tidak ada apa tadi, HTM ya,
0: tidak berbayar
2: HTM,
0: gitu ya,
2: HTM-nya gitu. Nah, jadi di Aceh sendiri, khususnya di Kota Banda Aceh, banyak tempat wisata yang menarik dan harganya itu cukup terjangkau. Bahkan kita tidak payah mengeluarkan kos yang lebih untuk masuk ke dalam destinasi wisata yang ada di Aceh sendiri gitu.
10: Baik, Bang Sakti. Demikian ya, Bang Leman ya. Kalau yang mau ke Aceh, justru akan disuguhkan dengan destinasi wisata yang murah, bahkan ada yang gratis.
2: Iya,
10: HTM begitu.
0: Dikira Jakarta kagak murah apa?
10: Iya.
0: Jangan dikira Jakarta mah kota metropolitan, tapi juga wisatanya murah-murah loh, Bang.
2: Oh iya. Benar-benar.
0: Iya. Ke Monas aja kalau nggak masuk ke museumnya tuh gratis loh. Iya, ya kan. Benar-benar. Masuk Ragunan itu juga cuma goceng 5 ribu.
2: Iya.
10: Berarti memang apa ya? Memang mudah ya kalau memang kita mau berdestinasi wisata langsung ke daerah ya yang ingin kita kunjungi.
0: Iya. Gitu ya, kecuali wisata-wisata komersil ya, Bang ya.
2: Benar.
0: Oke, dah lanjut, Bang.
10: Iya. Untuk pertanyaan Bang Edo tadi dari Bandar Lampung, yang paling sulit dalam memasarkan wisata lokal ke wisatawan luar nih, Bang, sebagai duta wisata Aceh.
2: Iya, itu menjadi tantangan setiap tahunnya ya. Bagaimana kami di framing oleh masyarakat itu cuman untuk menghadiri acara-acara formal aja gitu. Padahal kami nggak seperti itu. Kami juga mempromosikannya itu melalui sosial media, dan juga kami juga bergerak untuk membuka apa ya, membuka ruang untuk masyarakat itu memberikan aspirasinya terhadap wisata-wisata Kota Banda Aceh. Seperti kemarin kami baru saja Gemilang Kota Banda Aceh itu melakukan yang nama kegiatannya itu Banda Bersaud. Ya, yaitu kami mengundang para anak muda untuk melakukan sedikit forum group discussion ya tentang pariwisata di Kota Banda Aceh. Itu di sini kami membuktikan bahwasannya kami bukan hanya untuk mempromosikan saja, tapi kami juga ingin mengembangkan wisata yang ada di Kota Banda Aceh dengan menggunakan ataupun dengan melibatkan aspirasi anak muda tentunya. Karena mungkin menurut kami ya, yang kami lihat okay, di wisata yang ada di Kota Banda Aceh itu udah bagus gitu, tapi kan tidak dengan masyarakat.
10: Iya, betul, ya. Betul.
2: Jadi kami membuka ruang itu dan menyediakan wadah tersebut. Dan dapat beberapa saran untuk tempat-tempat wisata untuk kami tingkatkan lagi. Seperti itu. Jadi tugas peran duta wisata itu bukan cuma untuk mempromosikan, tapi juga mengembangkan tempat wisata yang ada di daerah tersebut begitu.
10: Baik, demikian ya Bang Edo ya untuk pertanyaannya ya. Di Bandar Lampung tadi Bang Edonya ya. Oke. Dan kalau memang ingin menarik wisatawan dari luar nih Bang, kan ada sebuah tantangan. Mungkin kita kan di Aceh sendiri terkenal dengan agama Islam, begitu ya, Muslim ya, penganut agama Islam yang paling banyak begitu ya di Indonesia sendiri. Dan bahkan bisa menjadi hal yang menakutkan bagi non-Muslim untuk berkunjung ke Aceh terkadang begitu ya Bang ya. Nah ini seperti apa Bang Sakti menjelaskan kepada wisatawan luar untuk datang ke Aceh bagi yang khususnya yang non-Muslim begini. Supaya tidak ada ketakutan ya.
2: Bener, jadi sebenarnya menurut saya itu kuncinya itu adalah komunikasi yang inklusif. Ya, komunikasi yang inklusif. Jadi kita tidak perlu tuh menghilangkan identitas dari daerah kita sendiri. Dan kita tidak perlu menghilangkan identitas karena ingin menerima wisatawan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Itu karena apa? Justru di sini kita bisa memperkenalkan Aceh itu melalui pengalaman sehari-hari masyarakatnya. Contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, gitu. Warung kopi itu di mana-mana. Selang satu bangunan itu udah ada warung kopi. Makanya itu juga Kota Banda Aceh dikenal sebagai 1001 warung kopi.
10: Betul.
2: Gitu. Nah, kemudian juga kita bisa memperkenalkan itu melewati makanannya. Kalau misalkan di Aceh itu ada makanan-makanan yang enak gitu, kayak timpan, habis juga makanan-makanan yang memiliki ciri khas tradisionalnya gitu. Jadi apa ya, bisa disimpulkan bahwasannya kita itu bisa menyampaikan bahwa Aceh itu punya identitas yang kuat. Tapi identitas itu tidak berarti tertutup.
10: Mengekang orang luar ya.
2: Iya benar, mengekang orang luar. Jadi wisatawan datang, kita juga gak bisa gini nih. Wisatawan itu datang bukan untuk merubah Aceh. Dan kita juga tidak perlu mengubah identitas kita itu untuk menerima mereka. Gitu. Jadi yang paling penting adalah kita itu di sini, bukan di sini aja, bukan cuma di Aceh aja, tapi di daerah-daerah lain juga perlu ya namanya kita saling menghormati, gitu.
10: Betul. Justru itu akan menjadi nilai jualnya ya Bang ya?
2: Iya.
0: Baik. Kak Nurul, dari WhatsApp ini ada dari Bang Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Nah terkait tadi makanan timpan yang sudah disinggung sama Bang Sakti tadi. Yeah. Timpan itu makanan seperti apa Bang? Hampir mirip seperti lemet ya? Lemet apa lepet gitu ya ya pokoknya deskripsiin aja deh Bang seperti apa sebenarnya timpan itu timpang dimidih kah gitu kan ya atau timpan buat tidur itu depan ya
10: itu dipan
2: bener okay, jadi sedikit informasi bahwasannya timpan itu biasanya makanan yang kue basah tradisional khas Aceh yang terbuat itu dari kalau nggak salah itu dari adonan tepung ketan dan juga pisang atau labu kuning yang dibungkus dengan daun pisang gitu yang mana biasanya isi di dalamnya itu berupa biasanya itu kalau nggak kelapa itu serikaya gitu jadi ibaratkan Nagasari itu tahu nggak ya kalau misalkan teman-teman ini ya?
0: Ya kalau Nagasari kan putih ya.
2: Iya putih.
0: Ya dari tepung gitu kan ya.
2: Iya benar. Ini kurang lebih sama seperti itu, cuman bedanya itu teksturnya lebih
0: lebih padat lembut, barangkali gitu. Ya. Kalau Nagasari kan agak kenyal-kenyal gimana gitu
2: ya,
0: kan
2: ya? Benar. Iya sama isian dalamnya. Kalau misalkan Nagasari itu kan biasanya pisang.
0: Pisang.
2: Kalau misalkan timpan itu dalamnya itu kelapa ataupun serikaya gitu.
0: Oh baik.
10: Dan rasanya dominan manis ya Bang?
2: Iya dominan manis.
0: Benar. Oh iya benar kayak lepet gitu ya.
10: Mungkin ya.
2: Iya mungkin ya. Kami nggak tahu lepet nih.
10: Seperti apa?
0: Oke lah. Kalau gitu masih ada yang bergabung di telepon. Adakah di Banda Aceh kita gabungkan?
10: Sudah kembali kami buka ya untuk layanan telepon bagi yang mau bergabung lewat 0651470055. Tapi belum ada nih Mpok.
0: Di Jakarta sudah ada, saya sambungkan ya.
10: Boleh.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
14: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Volume radionya dikecil, Bang.
14: Udah, Bonopa.
0: Tapi kok masih bergema ya, Bang? Apa Abang pindah dulu ke tetangga sebelah dah? Oke, udah. Kita maklumin aja.
15: Assalamualaikum, Mpok Nopa di Jakarta yang dandam.
0: Ya, makasih. Pak Haji
15: ya, sama, bukan. Kayaknya iya. Sama apa di Aceh itu, Abang.
0: Ada Pak, ada Agam Sakti sama Kak Nurul.
15: Agam Sakti sama Nom Nurul.
0: Iya. Yeah.
15: Jenong apa Nom? Kalau nong itu orang Betawi yang manggilnya nong.
0: Oh gitu. Oh iya.
16: Mirip-mirip berarti ya.
0: Iya. Silakan Pak Haji.
15: Ini Adam Sakti saya mau tanya. Saya kan ke Aceh itu kalau tahun yang lalu itu 3 hari 2 malam. Cuman saya religi itu.
0: Wisata religi, ya.
15: Wisata religi saya cuma sampai di Malabo aja ya, untung ya.
0: Yes, sampai Malabo doang.
15: Nah, saya mau tanya, wisatanya kan tahun religi udah pasti itu ya, yang kejadian tahun 2004 itu tsunami ya. Itu kalau masih ada di atas rumah, saya udah lihat tuh kenapa.
0: Apa?
15: Kapal.
0: Oh, kapal yang
15: laut ada di atas rumah itu.
0: Dan
15: museumnya juga sama masjid Baitur Rahman Ar Rahim tuh.
0: Ya. Masjid Ar Rahman ya?
2: Baitur Rahman.
0: Baitur Rahman. Ya, oke. Okay. Ya, pertanyaan Pak Haji apa nih?
15: Ya, saya mau tanya, saya dengar kan tadi itu Adam dari apa? Sebrangku.
0: Kenapa Pak Haji suaranya kurang jelas? Halo Pak Haji.
15: Dari seberang Aceh itu pulau apa itu?
2: Sabang.
15: Nah, yang saya mau tanya dari Malabo ke Sabang itu perjalanan berapa jam itu? Rencana saya mau adakan lagi itu ke Sabang.
0: Oke. Itu doang. Oh, simulasi aja, harusnya ya, tuh Pak Haji. Oke dah. Oke, baik Pak Haji. Gitu aja.
15: Pak Haji Ansor, maaf.
0: Ini suaranya kurang nyaman kita dengar di telinganya kita. Oke, baik. Ke intinya saya udah gitu. Agak.
15: Ya, makanan aja enak.
0: Ya.
15: Sama kampung Ponoma di Sumatera Barat, cuman aja masakannya rendang itu enak.
0: Oke, baik Pak Haji.
15: Enak banget, Mbak.
0: Ya. Oke, ya. Sudah kita tangkap. Ini kita tidak nyaman di telinga kita.
15: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak Haji ya, karena suaranya memang di sana juga tidak nyaman kan mendengarnya?
2: Iya benar. Ya, kurang jelas ya.
0: Kurang jelas gitu loh pertanyaan dari Pak Haji. Nanti besok Pak Haji mungkin pindah dulu. Baik, pertanyaan Pak Haji tadi harusnya Pak Haji sendiri yang simulasi ke sana ya. Dari Aceh ke Sabang itu berapa jam perjalanannya?
2: Ya, jadi Melabuh itu Aceh Barat, Pak. Aceh Barat. Jadi kalau misalkan ditanya berapa jam, itu dari Melabuh sendiri itu ke Banda Aceh sekitaran 5 sampai 6 jam. Ya, 5 sampai 6 jam. Kemudian kita harus menyeberangi lautan lagi nih.
0: Widih.
2: Nah, menyeberangi lautan lagi, ada dua kapal nih, ada dua versi kapal, ada kapal cepat dan juga ada kapal lambatnya, kapal feri.
0: Jadi
2: kalau misalkan naik kapal feri itu sekitaran 1 jam 45 menitan untuk sampai ke Kota Sabang. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat itu cukup dengan 45 menit saja. Gitu. Namun ada perbedaan dan juga plus minusnya nih. Kalau misalkan naik kapal feri itu kita bisa menggunakan ataupun membawa kendaraan, Po.
0: Kendaraan kita bisa naik gitu ya.
2: Bisa naik. Iya, benar. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat itu kita cuman orang saja, Po.
0: Oh, baik.
2: Iya, gitu.
0: Walaupun dia cepat tapi enggak bisa bawa kendaraan kita gitu ya.
2: Benar.
16: Harus lewat kapal lambat ya, Bang.
2: Kapal lambat.
0: Iya, jadi kalau kita ke sana nanti kita muter-muter pakai apa? Capek kan ya? Oke deh. Bang, ini sudah di menit 55 ya Kak Nurul ya. Singkat saja barangkali Bang Sakti, apa yang menjadi himbauan Bang Sakti atau sebagai penutup barangkali, silakan.
2: Oke, baik. Penutup ya. Mungkin yang mau disampaikan itu adalah buat teman-teman ataupun abang-abang semua yang ada di selain di daerah Aceh ya, karena kita tahu bahwasannya Aceh itu ketika ketika Sakti sendiri keluar Aceh, itu framingnya itu yang selalu ditanyakan itu cambuk, habis itu juga
0: tsunami.
2: Perihal tsunami, kemudian juga ada beberapa hal yang kayaknya itu kurang baik lah untuk kita dengar ketika orang Aceh sendiri kesana gitu. Jadi ingin kami sampaikan, ingin Sakti sampaikan kepada khalayak luas, bahwasannya teman-teman ketika nanti datang ke Aceh itu sangat nyaman dan merasakan hal yang berbeda yang mungkin tidak dirasakan di daerah-daerah lain. Bahkan tempat-tempat wisatanya sendiri itu tidak ada di daerah-daerah lain tentunya. Contoh kalau misalkan teman-teman mau mengetahui sejarah tentang tsunami, itu museum tsunami itu cuma ada di Aceh dan ada di Jepang. Cuma dua di seluruh dunia.
0: Jadi tapi kita berharap nggak ada di Jakarta, jangan deh, amin.
2: Jangan ya.
16: Tapi barangkali ada yang mau ini ya, penasaran masalah tsunami.
2: Jadi yang mau inti dari yang ingin Sakti sampaikan itu adalah apa yang didapatkan ataupun informasi yang sampai di teman-teman di sana itu belum tentu benar adanya.
0: Okay.
2: Jadi kalau misalkan mau mengetahui benar adanya, ya udah sini aja ke Aceh gitu. Ya sini datang ke Aceh dan rasakan sendiri gimana sensasi perbedaannya dan kenikmatannya ketika berwisata di Aceh gitu.
0: Oke, cakep, keren dah ya. Jangan percaya omongan orang luar gitu ya sebelum sebelum datang langsung ke Aceh gitu ya Bang Sakti dan Kak Nurul.
16: Oke, betul, deh.
0: Sukses selalu Agam Sakti, sukses selalu untuk mempromosikan Banda Aceh ya. Dan Kak Nurul terima kasih, salam buat teman-teman di RRI Banda Aceh. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore, assalamualaikum.
16: Iya, terima kasih juga Mpok ya atas waktunya hari ini dan salam juga untuk semua yang di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Abang Mpok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Banda Aceh. Besok kita jumpa lagi dengan RRI yang berbeda dan tentunya dengan narasumber yang berbeda. Ayem Pono Pakalista pamit undur diri. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva dan juga dua adik magang yang ada di sana ya, saya belum tahu siapa namanya. Oke, selamat sore, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
9: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Brite jam 14.
1: Abang Po, Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta menggelar seleksi calon atlet pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan POPB pada 8, 9, dan 15 Agustus untuk menjaring atlet muda berbakat. Kepala Dispora, Dispora Jakarta Andrian Syah mengatakan, seleksi ini dilakukan memperkuat pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan. Lebih dari 1.500 calon atlet dari 32 cabang olahraga mendaftar dengan 1.400 peserta lolos seleksi administrasi dan mengikuti tes kesehatan serta biomotor di Stadion Atletik dan Stadion Baseball Rawamangun. Andrian Syah meminta peserta menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus menjadi seleksi sebagai langkah awal membangun mental, disiplin, dan juga etos kerja. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 30 calon paskibraka Kepulauan Seribu mengikuti pemusatan latihan selama 6 hari, 11 hingga 16 Agustus mendatang untuk mempersiapkan pengibaran bendera pada upacara ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Pengurus Kabupaten PPPI Kepulauan Seribu, Ardi, menjelaskan 30 peserta terdiri dari 15 putra dan 15 putri terpilih dari 70 pendaftar melalui seleksi sejak Maret lalu. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Pajar Kurniawan hari ini mengatakan pelatihan bertujuan membentuk kekompakan, keseragaman, disiplin, dan karakter peserta. Pelatihan mencakup pembinaan fisik, peraturan baris berbaris, dan pembentukan formasi pengibaran bendera dengan melibatkan TNI, Polri, PPI, serta berkoordinasi dengan BPIP. Para calon paskibraka akan menjalani prosesi pengukuhan pada 16 Agustus mendatang. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita semua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dedi Dangdut di sini.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tampasanggani.
1: Suara Budaya Tampasanggani.

0: Ayo gabung-gabung, kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pokoknya jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy gabung.
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Eh, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lalu tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا
1: Rompa RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Lampas Senggeng.
2: Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang

0: Lagu-lagu dangdut Indonesia kini hadir di Pro 4. Request lagu-lagu dangdut favorit Komiu di sini.
1: Request lagu-lagu dangdut favorit Komiu.
0: Mange Pedade Dangdut, yaku dangdut tersejati le. Setiap hari pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Mange Pedade Dangdut, lagu-lagu dangdut terkini ataupun klasik Komiu simak di sini. 97,5 FM Pro 4 RRI Palu. Suara budaya.
2: Senang sekali kalau siang ini sampai sebesar ragu Komiu masih terus mendengarkan siaran kami, khususnya siang ini atau sore hari ini di 97,5 FM Suara Budaya Tampas Sanggani. Kita ke penelpon dulu. Mangepe Dade Dangdut.
3: Halo, selamat sore. Ya sudah terjadi loh bersama Bung Jaja. Bagaimana Diana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Diana. Diana di mana nih? Di
3: Pewa. Ada di Kebang Bung Jaja.
2: No apa nih tuda itu?
3: Hah?
2: No apa nih tuda kemarin talu?
3: Bagaimana bertanam panas matahari?
2: Oh begitu.
3: Iya.
2: Jadi agak nuku ya tan? Baik.
3: Iya, lagunya dulu Bung Jaja.
2: Dari SMA le?
3: Ada Mbak Dukun.
2: Mbak Dukun, oke.
3: Okay. Iya, makasih. Terima kasih sama Bung Jaja. Dadah.
2: Iya, dadah. Ada Iriana, dan Mbak Pudiana. Kita ke line telepon lagi. Mang Epe dari Dangdut, halo.
4: Sejati deh.
2: Ibu Median Ibu siapa ini?
4: Trimedian.
2: Silakan Ibu.
4: Lagunya Mutiara Cinta.
2: Mutiara Cinta isinya itu.
4: Rita Sugiarto.
2: Oke.
4: Okay. Ya, oke.
2: Okay.
4: Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe Dade Dangdut.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, dangdut tersejati le.
2: Iya, terima kasih le Ibu Ati. Neswa Mori Pro Ampa.
5: Alhamdulillah neswa.
2: Iya, Ibu Ati Pandere le.
5: Iya.
2: Baiklah Ibu Ati mau dengar lagunya siapa kumil le?
5: Lagunya Cinta Sampai di Sini.
2: Aneh vest itu le. Ya aku udah numpung pamulah ini, kami bilang sampai di sini saja.
5: Agaklah kurangnya.
2: Cinta Sampai di Sini dari SMA itu.
5: Mansur S.
2: Oke Mutana, kue lorok.
5: Oke, terima kasih.
2: Baiklah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dia mau tata lupa nelpon hingga nah. Jadi kuanu roro, kuputara roro request lah. Jadi naria i Mbak Dukun ya, Mbak Dukun. Isema i Diana ante Mbak Dukun ya. Mudah-mudahan ku kapa masalah saku man, ku kapa. Ni uli be iya lah Rita Lua mai. Yes, sukses selalu ya, Diana. Semoga no pasangannya. Madia Saro itu, ani orang keniri impress maile. Baiklah, tetap di program Ampere Palu apa nih Suara Budaya Tampas Sanggani. Nari Mbak Dukun mau lewat.

Sampai subuh saudara aku pura-pura terima kasih lah sampai titu hingga na komedo dan tayling ayah siaran kami pro amper palu mengepe dari dangdut nanti ya aku. Saya berharap komio masih tetap terus mendengarkan siaran kami di kesempatan kali ini. Tapi hal mau mengepe karebro kita sampai lain di karebasalnya. Ini malah yang lain.

Karebam Pamulana. Sampai subuh sararaku, kantor pelayanan pemenuhan gizi KPPG Palu mulai menerapkan sistem informasi pemenuhan gizi nasional atau SIPGN untuk mengawasi dan mengevaluasi program makan bergizi gratis MBG di Sulawesi Tengah. Terkait pengawasan dan perbaikan tata kelola MBG, saat ini sedang dilakukan pembenahan termasuk sistematika dan mekanisme pendistribusian SPPG, kami ulangi SPPG di daerah ini. Demikian Kepala Subbagian Tata Usaha KPPG Palu Muhammad Aril Putra di Kota Palu Rabu hari ini. Dia memukakan sebagian besar dapur di Sulawesi Tengah sudah mendaftar dan dalam tahap proses pengumpulan serta analisis mulai dari laporan persiapan hingga selesai holding. Setiap hari dalam SIPGN yang paling diatensi terkait penerima manfaat berdasarkan by name by address seperti peserta didik harus sesuai nomor induk siswa nasional dan penerima manfaat 3B berdasarkan nomor induk kependudukan, ucapnya. Kareba Kaupuna. Pemerintah Kota Palu berupaya menyinkronkan digitalisasi seluruh layanan masyarakat dengan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI guna mewujudkan kota pintar atau Smart City. Hari ini cukup hanya terdigitalisasi saja, tapi data tersebut harus terkelola dengan kecerdasan buatan, kata Wali Kota Palu Hadianto Rashid di Kota Palu Selasa kemarin. Ini disampaikan Wali Kota pada seminar bertajuk Artificial Intelligence, Digital Payments and Innovation yang diselenggarakan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Menurutnya, seluruh data-data digital di lingkup pemerintah daerah setempat harus diolah kecerdasan buatan, sehingga seluruh layanan masyarakat lebih tepat, efektif, dan efisien. Dia mengakui saat ini Kota Palu belum termasuk sebagai kota. Kami ulangi, belum termasuk sebagai kota pintar atau smart city karena masih terdapat beberapa aspek yang mesti dikebut termasuk dalam hal sistem pembayaran digital. Rando Kareba di Kareba Salea.

0: Mengipit dari dangdut. Baik, sampai susah kita ke penelpon. Oh, sebelumnya saya ingin menyampaikan ada 3 request tadi dari Bung Darius L, Dr. Cinta, Evi Tamala, kemudian ada Ibu Mariani Sahid, Senyum dan Air Mata. Terus ada Bung Riko, Usah Dikejar Lagi. Saya terima penelpon berikutnya dulu. Tadi ada 3 lagu, saya 4 lagu saya sudah mainkan ya. Yang sudah di request, 3-nya sudah di request oleh 3 penelpon sebelumnya, ada Diana Balumpeva, ada Ibu Trimedia, kemudian ada Ibu Ati Pandere. Mangi Peda Dangdut.
1: Peda Dangdut yang kita terkejati lho.
0: Dakun Riumal ya, Dakun Dangdut Tersejati.
1: Jati dari Lere Patari ya, Bu Jokowi.
0: Lere Patari?
1: Lere Patari.
0: Lere Tatari, Ante Semai?
1: Jafri, Lere Patari.
0: Jafri, oke. Bung Jafri, silakan lagunya siapa nih?
1: Ya?
0: Tadi Semai lho.
1: Mansur S.
0: Mansur S sudah tadi?
1: Pengorbanan.
0: Sudah tadi Mansur S. Yang lain, penyanyi yang
1: lain? Johnny Iskandar.
0: Johnny Iskandar apa itu?
1: Secangkir kopi.
0: Secangkir kopi.
1: Iya.
0: Lalu secangkir. Lalu secangkir anggur merah. Lalu secangkir anggur merah. Johnny Iskandar. Oke.
1: Oke, berikut ya.
0: Iya.
1: Ya, assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai selesai aku kita ke TikToker request dulu. Ada Bung Darius L. Bung Darius, hingga dari ini para mudah-mudahan ini Evi Tamala ya, Dokter Cinta.

0: Aina ngampir dadehi kita, langsung semangat. Baiklah, sampai sebesaran aku pura-pura ataupun telingai program Ampere Palu, The Dangdut Tersejati. Oke, okay. Komio mengaku dangdut tersejati, berarti nema lai-lai Komio. Pokoknya telingain juga kami. Tadi kita sudah mainkan Usah Dikejar Lagi, ya. Megi Z, kemudian Pangane Nariamo, siapa kan? Dokter Cinta. Nah, berikutnya saya terima telepon dulu leh, baru saya ke Anlag. Kita ke panel telepon dulu. Mang Epe dari Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Mang Epe dari Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Sejati leh.
0: Dangduter Sejati.
1: Dangduter Sejati leh.
0: Ante siapa Dangduter Sejati?
1: Ante Adin mangge.
0: Adin terima balik.
1: Parimo.
0: Parimo, Parimo banana komio. Toribulu.
1: Ri Tomini.
0: Oh, Ri Tomini. Andri Avi tuh leh.
1: Iya.
0: Oke.
1: Makan.
0: Dari siapa leh Bung Adin?
1: Ayu Soraya.
0: Ayu Soraya.
1: Di balik kacamata Furi.
0: Di balik kacamata Furi.
1: Kacamata hitam.
0: Ledo. Ledo di balik anu. Rarana Furi ya, Ledo
1: ya? Makan. Di balik kacamata hitam, Mangge.
0: Yang penting jangan hatinya yang hitam.
1: Iya, ane Rarana Furi, ayo telah nabil.
0: Ay, dom nakan namanya.
1: Ayo nakan.
0: Nuapa-nuapa, pokoknya Lena gaya nih. Mau kita mabel, oh, eh. Karena ya sudah begitu, tetap. Aun nabilo
1: nagero.
0: Nabilo ni nagero ni anu ni merasa ini. Jadi memang hati itu memang paling utama dalam anu. Oke. Okay.
1: Makan ampuran. Oke, okay, terima kasih banyak.
0: Oke, okay, baik, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Puji, Puaji. Puaji memang pangane. Silakan Puaji. Saya tunggu satu penelpon lagi di 421621 atau ke 0811 456 0375. Jadi saya ini masih punya banyak nuanui, banyak lagu yang harus diputar ini. Komio yang antara kami di TikTok, halo TikTok tersejati, dangdut tersejati, TikTok TikTok tersejati, belepotan mungkin kita nuanu. Yang jelas Komio tetap terus dengarkan kami. Ada Ibu Asmarani. Kita terima telepon. Mang Epe dari Dangdut.
2: Iya, ke Dangdut Tersejati.
0: Silakan Ibu Asmarani.
2: Lagu Mandi Kembang.
0: Mandi Kembang?
2: Iya.
0: Mandi Kembang tengah hari.
2: Berkedinginan, saya kepanasan.
0: Lagunya siapa itu ya, Mandi Kembang itu?
2: Caca Handika.
0: Caca Handika. Oke, okay. Baiklah. Ditunggu. Terima
2: kasih. Halo.
0: Baik. Kita ke lagu dulu. Oke, okay, baiklah. Supaya Lemanda saya pun banyak hutang nanti kalau saya diputar ini. Baik. Kita mau ke lagunya siapa? Yang so siap tadi ini sebenarnya mengudara. Lagunya Senyum dan Air Mata. Nah, kayaknya udah deh. Senyum dan Air Mata. Sudah kita mainkan. Kita mainkan.

0: Tapi sebuah saran aku pura-pura, ada pesan moral yang selalu diingatkan kepada kita bahwa sesuatu yang dipaksakan itu ujung-ujungnya kurang akan bagus. Kayak macam Anca, kalau Anca memaksakan diri juga hasilnya tidak akan maksimal. Kalau Dina dari tadi gelisah dia. Dia mau kemana sebentar? Dia mau goyang-goyang kaki malu dilihat. Padahal goyang kaki saja. Jadi jangan gengsian. Gengsi itu tidak menguntungkan buat hidup kita. Jadi kalau mau goyang kaki, goyang saja. Sampai subuh saran aku pura-pura, karena memang waktu juga lah yang harus membatasi kita. Saya tidak punya banyak waktu untuk kita bersama-sama ini. Kurang tersisa lebih kurang 17 atau 18 menit lagi ke depan. Dan saya terima telepon dari si Balaya dulu ya. Terima kareba.
1: Alhamdulillah. Datang menunggu di mandi papat. Jangan datang ke tempat.
0: Wajib mas pa.
1: Apa kabar dong?
0: Iya, alhamdulillah. Dari siapa leh?
1: Dari Eri Susan.
0: Eri Susan?
1: Muara kasih bunda.
0: Muara kasih bunda. Jangan kau pikir ini muara sungai Palu itu. Buaya.
1: Rasakan di buaya sih. Rasakan di kepuna sih. Rasakan kepuna sih.
0: Iya. Aduh. Nah doi buaya. Padahal sama-sama ibu leh. Ane pa ayah pang ane ledo. Noroa ya ane pa ayah. Apa pa ayah itu noroa ante buaya. Baiklah, hai Tuaga.
1: Oke, baik. Terima kasih, Jo.
0: Yeah. Selalu. Amin, komimuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fanaria Mori, telepon pangannya. Kemudian yang berikutnya ada Ibu Yanti. Halo, Ibu Yanti.
2: Iya, halo. Assalamualaikum, Jo.
0: Waalaikumsalam. Ibu Yanti, di mana posisi ini, leh?
2: Ada di rumah.
0: Yo, di mana di rumah itu di?
2: Pantai Barat, di Oti.
0: Oti?
2: Iya.
0: Pantai Barat. Kalau dari Oti kalau mau ke sana masih berapa lama itu? Kemana ini?
2: Kemana?
0: Ke Sojol.
2: Kembali tahu juga tapi jauh ke Sojol.
0: Jauh, waduh.
2: Iya lah.
0: Apa ada anak magang sini? Namanya Dina. Oh. Nama ya. Dina. Dia dari Sojol.
2: Oh iya, salam kenal dengan dia. Dari Sojol sampai Barat semua sudah.
0: Iya. Kau mau dengar lagu siapa kau mulai?
2: Elvi Sukaisi.
0: Elvi Sukaisi, nu apa itu leh?
2: Perih.
0: Apa itu?
2: Perih.
0: Perih.
2: Iya.
0: Oh oke.
2: Oke, salam sehat juga.
0: Iya, sama-sama kumi juga. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, si ane nang EP tonan no telepon. Bakasi doa begini. Wah, narasa. Jadi kita kemana nih? Kita ke lagu. Tadi ada yang minta lagunya Soraya ya. Kita mainkan lagunya Soraya dan sekaligus Ibu Yanti Pangani jadi penelpon kita terakhir karena memang ke waktu yang tidak domna ganang ini hi, ane ku angkat tak kapura manda sama ya aku ini. Kau pun agak memuan ini ya aku. Memasang ini. Mbak utang. Ya sudah kita mainkan lagunya Soraya di balik kacamata hitam yang tadi di request oleh pendengar kita. Dakori Pantai Timur. Ada Pantai Barat, ada Pantai Timur. Pantai Timur ini di rumah pangannya. Bung Adin Hamairi. Mbak Moi Adin Pangani. Tomini. Wow. Sudah kita ke lagunya Adin dong. Sekaligus saya pamit, mamit undur diri dari sampai lagi saya bilang sarapan Uvempoi. Maile sarapan Uvempoi. Di Mange Pedai Dangdut. Ada Dina dan juga ada Anca yang menemani saya sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Karebam Pamulana. Sampai subuh sarana kumpura-pura. Pemerintah Kabupaten Donggala memperkuat kerukunan umat beragama dengan menerapkan moderasi beragama di daerah ini. Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, Rustam Effendi, mengatakan seluruh aparatur sipil negara ASN di daerah ini harus menjadi pelopor moderasi beragama di lingkungan masing-masing. Setiap ASN Donggala harus menjadi penjaga kerukunan dengan menanamkan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengambil jalan tengah dengan tetap berlaku adil dan seimbang. Demikian kata dia di Banawa. Dia mengatakan terdapat langkah untuk memperkuat modernisasi beragama seperti komitmen bangsa, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi di wilayah setempat. Kareba Kaupuna. Kabupaten Sigi. Dari Kabupaten Sigi dikabarkan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah Samuel Jansen Pongi meminta Badan Gizi Nasional BGN memberikan ruang dan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk bisa melakukan pengawasan berkala terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program makan bergizi gratis di daerah ini. Pentingnya keterlibatan pemerintah daerah guna memastikan higienitas makanan, kepatuhan batas waktu kelayakan konsumsi 4 jam, serta mencegah potensi kasus keracunan pada siswa penerima manfaat. Demikian kata Samuel di Bora Rabu hari ini. Dia mengemukakan, ke depan terdapat ruang dan akses bagi pemerintah daerah, khususnya dinas kesehatan setempat, melakukan monitoring proses di dapur MBG. Pada intinya pengawasan ini untuk memastikan makanan tetap sehat dan bergizi serta tidak ada lagi kasus keracunan terjadi di sekolah-sekolah, ucapnya. Sementara itu Kepala Subbagian Tata Usaha KPPG Palu Muhammad Aril Putra menuturkan untuk kewenangan pemerintah daerah melalui dinas kesehatan setempat dengan menurunkan sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS masing-masing SPPG. Dinas Kesehatan sebagai instansi yang mengeluarkan SLHS karena dalam sertifikat itu terdapat sejumlah persyaratan khusus sehingga apabila terjadi kasus menonjol seperti keracunan maka SLHS-nya bisa dicabut, sebut Aril. Desi Amorando Kareba, Rikarewa Salea, Tinti, Sapu Papitu, Yaku Mahmudin Usman Jumlah.

0: What's up?
1: Hi. Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: 3 bajuku sayang baru. Sama aku hanya 2, Bu. Karena dibilang ayahku kalau udah sekolah baru dibeli.
1: Ih, Wondo, aku sekolah, Wi.
0: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu. Dibilang ibu.
1: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
0: Iya, biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi saja ada virus itu, jadi tetap harus waspada. Yang seperti di seberang, banyak orang mati gara-gara corona ini.
1: Iya, usah. Udah panggil aku, karena belum siap aku menulis.

0: Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan induk pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak mananasare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
1: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

mayoritas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan. Para sahabat bertanya, apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu? Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah? Tanya para sahabat kemudian. Cinta dunia dan takut mati. Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimah di wilayah Kota Palu dan sekitarnya, mewakili pimpinan beserta staf karyawan-karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk saudara-saudara umat muslim di wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita, baik itu ibadah wajib ataupun sunnah yang kita kerjakan, insya Allah akan diterima di sisi Allah SWT dan menjadi bekal kita kelak nanti di hari kemudian. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita, bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya, dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

mengira bahwa segala bentuk perhatian terhadap agama adalah pekerjaan yang sia-sia. Namun sesungguhnya Allah Sang Pencipta akan menilai semua perbuatan manusia dengan keadilan hakiki yang dimilikinya. Semua perbuatan baik yang berkaitan dengan ibadah kepadanya tentu tak akan pernah menjadi sia-sia, apalagi bila kita ikhlas mengerjakannya. Dalam surat Muhammad 47 ayat 7, Allah berfirman, "Jika engkau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan pertolongan dari Yang Maha Kuasa tentu akan merupakan suatu yang sangat berarti bagi makhluk yang lemah seperti kita."

Kita sadar bahwa tak satu pun manusia, termasuk diri kita, yang sempurna. Namun acap kali kita marah bila ada orang lain yang melontarkan kritik terhadap perbuatan kita yang salah. Ada pula yang bahkan tidak memperkenankan orang lain mengkoreksi kelakuan buruknya. Adalah Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin pemerintahan Islam yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi separuh dunia, memberi contoh nyata. Beliau selalu minta para sahabat agar selalu mengkoreksi dirinya. Mungkin sikapnya yang terbuka inilah yang membuatnya menjadi sangat disegani dan berhasil sebagai pemimpin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan dan mengkoreksi diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah."

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mumi Rara, terima kasih mo, komiunun talingai kami, Pro Ampa RRI Palu.
2: Pro Ampa RRI Palu.
1: Suara budaya tanpa senggani.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kuliner khas Nusantara. Kaki lembu Donggala atau yang lebih dikenal dengan nama Kaledo adalah makanan khas masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu. Makanan ini mirip dengan sup buntut. Yang membedakan adalah bahan pembuatannya yang berupa tulang dari kaki lembu dan disajikan bukan dengan nasi, melainkan dengan ubi. Meski sekilas tampak seperti sup sumsum, kuliner Kaledo khas Palu ini lebih bening dan rasanya lebih sederhana sebab tidak ditambahi bumbu apapun, yakni hanya kaldu alami dari tulang lembu. Tak semata bening, kuah kuliner ini sebenarnya dihiasi pula dengan sampuran bawang, garam, dan jeruk nipis, sehingga kuah akan terasa lebih segar dan nikmat ketika disantap. Begitu khasnya kuliner yang satu ini, sehingga Kota Palu sendiri dijuluki sebagai Kota Kaledo. Bahkan, seseorang belum bisa dikatakan datang ke Kota Palu jika belum mencicipi kuliner yang satu ini.

0: Kok pesan apa, Rif?
1: Apa semua menunya di situ?
2: Eh, anak dua. Tahun ini kamu orang baru bawa pilih, toh?
3: Iya, Tante.
1: Iya, Tante.
2: Hah, kebetulan. Kamu orang pilih nomor atas nama pokoknya kalau kamu orang pilih dia, dia kasih maju kamu punya daerah. Itu jalan di sana, di situ, di sini. Di mana lagi?
3: Dia kasih bagus.
2: Tidak usah ragu. Nanti saya kasih kamu orang uang. Asal kamu orang pilih dia.
0: Eh, Rif, betul dibilang Tante itu?
1: Jangan kau percaya.
0: Ih, kita pilih, Jo. Supaya kita dikasih uang. Baru jalan depan rumahku itu diperbaiki. Banyak sekali yang rusak. Rusak-rusak motorku lewat situ.
1: Deh, masa kita punya hak suara mau dibayar? Hei, kalau so main uang orang, so teh betul itu. Surga telinga semuanya. Ih, jangan kau percaya itu, Tante. Bah, bohong deh itu.
0: Ih, berarti Tante itu kayak pacarku. Pemberi harapan palsu.
1: Eh, masa kau bahas itu? Pes aja dulu minuman ini.
4: Sahabat, gunakan hak suaramu dengan bijak. Jangan mau hak suaramu dibeli. Jadilah pemilih pemilih.

Sampai jumpa Serar Kupra Pura, Kareba Pemulana, Riumba Pemerintah Kota Palu, Pelajar Muhammadiyah, Perkuat Kolaborasi Perlindungan Anak. Riumba Pemerintah Kota Palu bersama Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM memperkuat kolaborasi dalam upaya perlindungan anak guna membangun ekosistem yang aman dan ramah anak. Dan di mana perlindungan anak membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, keluarga, sekolah, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, masyarakat, dunia usaha, media, dan tentunya tentu saja anak-anak itu sendiri. Di mana kata Sekretaris Daerah Kota Palu Irma Yanti Petalolo, dan di mana Irma Yanti juga menyampaikan hal tersebut pada kegiatan National Training of Trainers TOT Voice 2026 yang diselenggarakan pimpinan pusat IPM di Kota Palu. Dan ia juga mengatakan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, sehingga pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sampai jumpa Sarah Dugo Prapura, Kareba Kaupuna. Kota Palu sinkronkan digitalisasi, kecerdasan, buatan untuk wujudkan kota pintar. Pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah berupaya menyinkronkan digitalisasi seluruh layanan masyarakat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI untuk mewujudkan kota pintar smart city. Dan di mana kata Wali Kota Palu Bapak Hadianto Rashid, hari ini tidak cukup hanya terdigitalisasi saja, tapi data tersebut harus terkelola dengan kecerdasan buatan. Dan hal tersebut disampaikan Wali Kota Palu pada seminar bertajuk Artificial Intelligence Digital Payment and Innovation yang diselenggarakan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai jumpa secara Rangku Prapura, Besi Amokare Basalea, Tinti Sampusasio, Ante Akbar Flahubo.

0: Rani, akhir-akhir ini aku sering dengar tuh tentang energi terbarukan. Apa sih itu? Kayak keren gitu dari namanya.
1: Ih Udin, bukan cuma keren, tapi penting sekali itu. Energi terbarukan itu energi dari alam yang tidak akan habis, kayak matahari, angin, sama air.
0: Oh, jadi begitu, bukan kayak bensin yang lama-lama habis ya?
1: Nah, betul sekali, bensin itu bikin polusi lagi.
0: Pantas saja sekarang sudah mulai panas ya, beda dengan dulu.
1: Iya, makanya kita orang harus mulai beralih. Misalnya, pakai listrik dari tenaga surya, di Sulawesi Tengah sudah ada juga.
0: Wah, bisa begitu ya, berarti hitungannya lebih hemat ya?
1: Jelas. Selain hemat, juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
0: Mantap deh kalau begitu. Berarti mulai dari sekarang kita harus hemat listrik juga ya?
1: Iya dong, matikan lampu kalau tidak dipakai. Gunakan energi dengan bijak.
0: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu. Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
2: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

sampai sebesaran gue pura-pura sama tuh data pasangkan nih, apalagi buat komio nih. Kamu sudah dengarkan kan? Sudah ada spot bintang radio. Nah ini biasanya teman-teman yang tunggu-tunggu kegiatan di RRI yaitu bintang radio ya. Jadi untuk komio sampai sebesar Argo Prapura yang punya bakat bidang tarik suara ya, mungkin sudah banyak yang tahu begitu ya, sudah sering banyak yang mengikuti karena bintang radio ini dari dulu ya, tidak ada berhentinya sampai sekarang. Jadi setiap tahun itu selalu diselenggarakan bintang radio sampai subuh Serar Kupura-pura. Nah syaratnya nih, sampai subuh Serar Kupura-pura buat komio yang punya bakat di bidang tarik suara, usianya minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Tentunya warga negara Indonesia, dan ini dibuktikan dengan KTP begitu sampai subuh Serar Kupura-pura ya. Ini terbuka untuk masyarakat umum, mau itu anak kuliahan, yang penting usianya 16 sampai 25 tahun ya, dan mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos nanti nih ke grand final ya. Jadi kalau misalnya kami lolos ke grand final, siap-siapkan memang BPJS-nya ya. Terus bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Nah, ini nih sampai sebesar Argo Prapura. Jadi sekali lagi buat Komiu ya, mau mendaftar bintang radio silakan Komiu cek Instagramnya RRI Palu. Di situ bisa Komiu bisa lihat tahapan-tahapan atau cara-cara mendaftar ya. Atau kamu langsung saja buka daftar akun di bintangradio.rri.id ya. Jadi wajib follow dan subscribe Instagramnya Bintang Radio RR, Bintang Radio ID ya. Terus TikToknya Bintang Radio ID juga. Terus ada juga YouTube-nya Bintang Radio Indonesia. Jadi wajib untuk video lagu unggah ya, kalau misalnya kami mendaftar wajib unggah video lagu pop dan lagu daerah sesuai list lagu nanti. Jadi dan komio tag di akun dan Instagramnya Bintang Radio ya. Dan tentunya format video potret, durasi video maksimal 60 detik. Jadi dalam satu video itu 1 menit ya atau 60 detik. Nah sekali lagi sampai sebut secara Argo Prapura, buat komio yang punya bakat di bidang tarik suara silakan langsung saja. Atau kalau misalnya mau tanya-tanya ya, bagaimana sih cara daftarnya, boleh hubungi saja panitianya di 0856-5696-3804 ya. Sekali lagi ya, yang mau tanya-tanya kepada Bintang Radio boleh langsung saja ke Instagram atau juga WhatsApp panitia Bintang Radio di 0856-5696-3804.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

47 menit pergeseran dari pukul 19 di malam hari ini sampai subuh saranku Prafora ya. Sesaat lagi nanti kita akan berada di program Request Lagu Nusantara. Waduh, Kakak Diana sabar ya. Belum waktunya Kakak Diana, nanti di pukul 20 ya baru kita di program Request Lagu Nusantara. Ini masih program Tessa Tokaili sampai subuh saranku Prafora. Nah, di informasi malam hari ini sampai subuh Sararku Prapura, Riomba, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, rute Guangzhou, Palu, buka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah. Wah, ini jadi bandara internasional dok. Nah, jadi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan rute penerbangan Guangzhou atau Cina ke Palu telah membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi sejak tahun 2026 kami sudah mengupayakan agar bandara internasional ini bisa memiliki penerbangan langsung ke Tiongkok. Alhamdulillah hari ini China Southern Airlines resmi membuka rute Guangzhou Palu dan sebaliknya, di mana kata Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ibu Reni Alamajido saat menyambut kedatangan penerbangan perdana China Southern Airlines di Bandara Udara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu. Jadi menurutnya konektivitas langsung Palu Guangzhou tidak hanya memberikan kemudahan mobilitas masyarakat tetapi juga menjadi pintu masuk strategis bagi pengembangan perdagangan, investasi, pariwisata serta juga tentunya penguatan hubungan antara Sulawesi Tengah dan Tiongkok. Di mana ia juga mengatakan sebelum rute itu dibuka, masyarakat Sulawesi Tengah yang hendak bepergian ke Guangzhou harus melakukan transit di Jakarta dan tidak jarang harus menginap. Dengan adanya penerbangan langsung, perjalanan menjadi lebih efisien sekaligus juga meningkatkan daya saing daerah ya. Jadi dulu kalau mau ke Guangzhou harus ke Jakarta dulu, bahkan harus menginap. Sekarang kita bisa langsung dari Palu ke luar biasa ya. Ini sangat-sangat luar biasa dan tentunya antusias masyarakat terhadap pembukaan rute baru tersebut terlihat dari tingginya tingkat keterisian penumpang pada penerbangan perdana. Dari kapasitas sekitar 200 kursi tercatat sebanyak 176 kursi ya. Terisi sekitar 24 kursi saja yang tidak terisi, berarti ya dari 200 ke 176. Dan di mana Wakil Gubernur Reni berharap tingginya minat masyarakat tersebut dapat dipertahankan melalui promosi yang masif yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan. Dan menurutnya konsistensi tingkat keterisian penumpang menjadi salah satu faktor penting agar rute Palu Guangzhou dapat terus dipertahankan dan frekuensinya ditingkatkan. Pemprov Sulawesi Tengah memproyeksikan frekuensi penerbangan rute tersebut akan bertambah menjadi 2 kali dalam sepekan mulai September mendatang. Dan selain rute Palu Guangzhou, pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan konektivitas udara dari berbagai wilayah menuju Palu sebagai bagian dari strategi memperkuat posisi Sulawesi Tengah ini sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Nah, ini sampai sebut secara kupra-pura informasi yang sangat menarik tentunya. Tentunya kalau sudah ada penerbangan ke luar negeri ini menjadi apa ya, pintu perekonomian juga sudah terbuka di wilayah Sulawesi Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Kareba pemelana sampai sebesaran kupura-pura petani durian selestinya bidik pasar modern dorong penjualan langsung tanpa tengkulak. Rimba sampai sebesaran kupura-pura puluhan petani durian swadaya dari berbagai kabupaten dan desa di Selestinga berkumpul di aula Lanal Palu Jalan Yosudarso, Kelurahan Talise, Kecamatan Mentiklore, Kota Palu, di mana bagi para petani forum mempertemukan mereka dengan Dinas Koperasi dan UMKM Selestinga, Lanal Palu hingga perwakilan Retail Nasional Indomaret ini menjadi angin segar demi memutus rantai pemasaran kerap merugikan di tingkat tapak. Selama ini petani durian lokal maupun varietas montong di Selestinga kerap dihadapkan pada tantangan kepastian harga dan akses pasar. Melalui pendampingan yang berawal dari inisiatif budidaya Sausu Tambu sejak 2022 kemarin, para petani swadaya kini mulai diarahkan untuk membentuk kelembagaan yang lebih solid. Ketua Panitia Kegiatan Yuda Brantana mengungkapkan bahwa dorongan utama gerakan swadaya ini adalah agar para petani memiliki posisi tawar yang kuat dan kelembagaan yang tersertifikasi melalui wadah koperasi. Kegiatan ini diselenggarakan secara swadaya berawal dari sejarah pendampingan budidaya bersama Angkatan Laut di Sausu Tambu tahun 2022 lalu. Hari ini kita dorong penguatan kelembagaan teman-teman petani melalui kerjasama dengan Dinas Koperasi. Sampai sebesar Arku Prapura, Besia Mokareba Salea, Tinti Ruapulan Teyakuar Flohubo.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: Oke, baik, sampai sebut secara aku pura-pura. Sahabat Budata Pasanggaran, kita sudah berada di program Request Lagu Nusantara. Ya, saya coba terima penelpon pertama kita ya. Sampai sebut secara aku pura-pura. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Apa kabar, Pak Arno?

0: Bahasa mana ada pertemuan?
1: Pertemuan?
0: Iya, ada coba tuh. Tapi apa?
1: Potomboan.
0: Iya, coba.
1: Lagu Manado Potomboan.
0: Kalau salah, coba.
1: Terada ada.
0: Nggak ada.
1: Iya, terada ada.
0: Nggak ada.
1: Iya,
0: nggak ada. Cara tembakannya tuh.
1: Hah?
0: Dano Tondano kau buat.
1: Dano Tondano, oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Dano Tondano. Oke, ada lagi di belakangnya, Pak. Halo. Halo.
0: Halo,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, dengan siapa di mana?
0: Dengan Pak Mahyudin.
1: Pak Mahyudin, apa kabar Pak Mahyudin?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Jadi malam hari ini mau di jalan-jalan kemana kita ini Pak Mahyudin?
0: Apa ini? Bulu SMA.
1: Bulu SMA, Ayuni?
0: Iya.
1: Oke.
0: Terima kasih, Ayuni.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Mahyudin ya sudah bergabung dengan kita juga di malam hari ini. Ada lagi, saya coba terima lagi. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Nusantara.
0: Nusantara.
1: Iya, dengan siapa di mana, Le?
0: Dengan Fajrin Liampi Babu.
1: Ah, Fajrin Liampi Babu. Apa kabar Liampi Babu ini?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Jadi mau ditemani dengan lagunya siapa ini, Fajrin?
0: Lagu Bugis.
1: Lagu Bugis yang mana?
0: Lagunya Mabengi Mapalang.
1: Apa-apa?
0: Mabengi.
1: Pelan-pelan, Mado?
0: Mabengi.
1: Madenge,
0: Denge Mapadang.
1: Oh, Madenge Denge Mapadang.
0: Iya.
1: Ada Madenge, adanya Madenge Padang-Padang.
0: Oh, ya coba.
1: Madenge Padang-Padang eh. Andre.
0: Ya,
1: ya. Oke, siap.
0: Iya,
1: sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Oke deh, sampai subuh Sararku Prapura. Kita sudah berada di program Request Lagu Nusantara. Dan untuk informasi waktu sekarang sudah pukul 20 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Buat kaum Yuyu, jangan lupa untuk makan malam di malam hari ini. Kita ke Manado dulu dengan Dano Tondano, spesial untuk Pak Arnold di Bumi Sagu.

0: Oke, baik, sampai selesai saranku pura-pura. Sahabat Buddha Tepas Sanggani masih di program request lagu Nusantara. Saya terima penelpon selanjutnya. Halo. Halo.
1: Halo, selamat malam hari
0: Mas
1: lagu
0: Diana.
1: Nusantara.
0: Iya, betul sekali Diana. Mau request lagu siapa Diana?
1: Tadi selagam saja, lagu dari saja.
0: Lagu dero, kinde-kinde.
1: Iya, pilihkan saja hari.
0: Oke, siap.
1: Iya, yang penting dero.
0: Siap.
1: Makasih, selamat malam hari. Dadah.
0: Dadah. Terima kasih banyak Diana di Balumpewa. Oke, halo.
2: Halo, assalamualaikum hari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
2: Dengan Asria di Boya Baliate,
0: Bunda Asria. Iya, apa kabar, Le?
2: Alhamdulillah kabar baik, Ari.
0: Mau request lagunya siapa ini, Dan?
2: Makassar Tenaruana.
0: Tenaruana. Oke.
2: Salam sehat, Ari.
0: Salam sehat balik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi di belakang Bunda Asria. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request lagu Nusantara.
0: Betul sekali. Dengan siapa di mana, Le?
3: Dengan Mira Palelo.
0: Mira, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau request lagu siapa ini?
3: Lagu Manado.
0: Lagu Manado tadi sudah.
3: Judulnya. Oh, sudah.
0: Iya, boleh.

0: Ini fans featuring Fozana, ini tadi lagu untuk Mira di seputaran Palolo ya. Panik di awal kayak diurang ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Masih ada beberapa menit lagi kita di program request lagu Nusantara. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request lagu Nusantara bersama Bung Hari.
0: Minang yang didatang.
1: Iya, tapi sudah bahasa lari ke Ambon.
0: Lari ke Ambon yang mana ini?
1: CCTV tetangga.
0: Hah?
1: CCTV tetangga.
0: CCTV tetangga?
1: Iya, Ambon ada.
0: Kalau CCTV di Bangka ada?
1: Ada lah. Itu yang besar ini. Makan jangan ke sini dulu supaya kita lihat.
0: Bisa ke sana gini apa namanya pasirnya saya tidak mampu buat lewat di situ.
1: Iya, alun-alun saya kita ke pelan-pelan.
0: Iya,
1: iya jangan lalu lagi jangan kalau Rosi kalau apa Rosi kalau di situ
0: saya aduh, oh ternyata
1: kalau harus

0: Oke, terima kasih Bang Kadri di seputaran Bangka. Ada lagi penelpon terakhir kita ya. Halo.
1: Halo.
0: Barani.
1: Iya. Lagi.
0: Oke.

0: Terima kasih Bunda Asmarani, dan kita juga kayaknya harus oke ya. Ada penelpon lagi ternyata. Saya coba terima kembali dulu. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekor sementara le.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa di mana le?
1: Dengan Pak Mahendra, Lupang.
0: Oh, Pak Mahendra, apa kabar Pak Mahendra?
1: Ya, masih bisa.
0: Pak Mahendra, saya kasih.
1: Lagi anu saja Lubuk Banggai.
0: Lubuk Banggai. Tunggu saya cari. Lubuk Banggai yang mana?
1: Orni Kembang. Iya, Orni. Itu judul anu.
0: Apa?
1: Langga Gunung. Pokoknya Orni punya lagu, cari dari situ ya.
0: Saya coba cari semoga saya dapat.
1: Ya, oke, Bu Harif, siap selalu. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sampai sebesar Raku Prapura sudah ada 3 lagu ini ya. Nanti kita coba carikan lagunya Orni Mangga Bule. Saya coba cari Mangga Bule atau Mangga Bule atau Mangga Bule. Saya masih cari ya, semoga saya dapat sebentar nih untuk Pak Mahendra di Lubuk. Baik, sampai sebentar Raku Prapura sudah ada 3 lagu ya. Maka untuk malam hari ini saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Nanti kita jumpa kembali di lain waktu. Saya Arif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Sahabat budaya, kali ini kita akan menelusuri kisah lama dari Tanah Kaili. Kisah yang tertulis di ombak disampaikan dari lidah ke lidah tentang Saweri Gading, sang pahlawan dari Tanah Luwu, dan tentang terbentuknya danau yang kini disebut Danau Lindu. Dikisahkan, kapal besar milik Saweri Gading berlayar pulang dari negeri Tiongkok. Namun, sebelum sampai Luwu, kapal itu singgah di perairan Kaili, tempat berdirinya Kerajaan Banawa, Bangka, dan Sigi. Kapal Saweri Gading berlabuh di pantai Ue Mebere, yang kini dikenal dengan nama Rano Romba di wilayah Sigi. Kerajaan Sigi kala itu dipimpin oleh seorang ratu cantik bernama Ginayu.
1: Wahai Ratu Sigi yang anggun, akulah Saweri Gading dari Luwu. Izinkan aku minangmu menjadi permaisuriku.
2: Wahai Pangeran Saweri Gading, pinanganmu mulia. Namun syaratku hanya satu, ayam aduanmu yang bernama Baka Cimpolong harus mengalahkan ayam kerajaan kami, Calabai.
1: Ya. Syaratmu ku terima, Ratu Ginayu. Sepulangku dari pantai barat, kita adakan pertarungan itu.
2: Dengan senang hati, Pangeran.
0: Disepakatilah waktu itu untuk menggelar adu ayam agung di Sigi. Sebelum kembali ke Sigi, Saweri Gading menuju Kerajaan Bangka yang dipimpin oleh Ratu Wambulangi bergelar Magau Bangka. Keduanya menjalin persahabatan abadi antara Luwu dan Bangka. Dalam perjalanan pulang, Saweri Gading singgah di pulau kecil Mugin Tanga. Ia menancapkan tongkat untuk menambatkan perahunya. Namun tongkat itu tertinggal dan tumbuh menjadi pohon besar, kini disebut Bulanga, di kampung Kaleke, tanda jejak Saweri Gading di tanah Kaili. Malam sebelum digelar, anjing Saweri Gading Labolong Si Hitam diam-diam turun dari kapal dan berjalan menyusuri dataran Sigi. Tanpa sadar, ia masuk terlalu jauh ke selatan, ke lubang besar seekor lindu belut raksasa yang buas.
3: Tanah bergetar, gempa, apa yang terjadi?
0: Pertarungan sengit pun terjadi. Labolong menggigit kuat sang lindu, menariknya dari sarangnya. Lubang itu pun terisi air terus meluap, hingga terbentuklah danau luas yang kita kenal sebagai Danau Lindu. Namun masyarakat Tolindu memiliki kisah lain. Dahulu, Lindu adalah rawa luas yang dihuni seekor belut raksasa. Rasa takut melanda hingga para tetua mengadakan musyawarah besar, Molibu.
4: Kita kirim 10 lelaki terkuat dari tiap kampung.
5: Tidak, kita minta bantuan ke kerajaan Sigi. Hanya mereka yang mampu melawan makhluk itu.
0: Dan disepakatilah mereka mengirim utusan ke kerajaan Sigi untuk meminta pertolongan.
2: Saudara-saudara kita dilindu dalam bahaya. Namun aku tak memiliki anjing pemburu seperti yang mereka maksud.
6: Ampun tuanku, hamba dengar anjing itu bernama Liliwana milik Raja Luwu.
2: Kalau begitu, kirim 7 utusan ke Luwu. Mintalah Liliwana untuk menolong rakyat Lindu.
0: Utusan tiba di Kerajaan Luwu. Raja Luwu menyambut mereka dengan hangat.
5: Ambillah Liliwana, anjing pemburuku. Rawatlah ia seperti anakmu sendiri. Semoga ia membawa keselamatan bagi Lindu.
0: Tiba di Lindu, Liliwana segera mencium jejak sang lindu. Pertarungan besar pun terjadi. Air bergejolak, tanah berguncang. Liliwana menggigit kepala lindu dengan taringnya yang tajam. Belut meronta hingga akhirnya lemah dan mati di dasar rawa. Air rawa meluap membentuk danau luas. Penduduk bersorak bersyukur dan mereka menamainya Rano Lindu.

0: Sahabat budaya, kini di tepian Danau Lindu yang tenang, kisah ini masih hidup, diceritakan dari mulut ke mulut sebagai warisan leluhur Tanah Kaili. Dari Lindu untuk Nusantara, inilah kisah kita, legenda yang hidup di hati masyarakat Kaili. Demikianlah drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Danau Lindu, Jejak Sawiri Gading dan Liliwana, dengan para pelakon. Narator Ratu Balkis, Sawiri Gading, Arif Lahubo, Warga 1, Alam, Warga 2, Rafli, Ratu Bunga Manila, Warni, Penasehat Ibnu, Raja Luwu, Arif Lahubo, Penulis Naskah Ni Ketut Warni, Teknik Rekaman Irfan Maulani, Produser Ervina Suge, Penanggung Jawab Umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: begitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: di mana sih tempat selain tadi kita dapat ide itu mungkin dari sosial media kah, atau di mana sehingga mungkin teman-teman di rumah ini lagi dengar sampai pengen beli itu di mana ini?
1: Kawasan Pasar Seni Jalan Jabal Nur. Nah dulu tempat itu apa namanya tempat mainan anak-anak di atasnya. Atau kalau tahu ini apa kafe-kafe di Bundaran Kota itu sebelum STK sebelah kiri ada ruko-ruko di bawah. Itu ruko pemerintah juga. Dulu kota sekarang sudah di provinsi. Dan memang itu tempatnya ya masih kurang difasilitasi lah.
0: Kayaknya sepi.
1: Sepi ya? Betul.
0: Gimana jadi cara kakak pemasaran? Kalau sepi gimana cara pemasaran nih? Ya?
1: Karena saya seperti yang saya bilang tadi kan ini kan alat musik ini salah satu produk yang sekunder bisa dibilang yang bukan kebutuhan pokok ya. Jadi biasanya nanti ada orderan nanti rusak alatnya baru biasanya yang ini mau beli. Saya juga belum berani buka di tempat yang itu karena saya pikir saya hitung-hitung berdasarkan cost-nya dengan ininya sebenarnya saya akan kalah kalau saya buka di tempat yang sewanya agak tinggi. Nah, tempat itu saya izin minta dengan pemerintah.
0: Gratis,
1: hanya fasilitas sendiri.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar pemirsa RRNet. Sampai subuh sararku prapura, senang sekali rasanya saya Arifullah Hubo bisa kembali lagi menyapa Kumiu di hari ini. Dan kita sekarang berada di program Paguyuban. Dan kali ini kita akan bincang-bincang bersama Paguyuban Toraja. Seperti apa sih tradisi budaya Paguyuban Toraja di wilayah Kota Palu? Tentunya untuk hari ini kita menghadirkan kedua narasumber kita. Dan kali ini saya menghadirkan narasumber kita ada Bapak Insinyur Elisa Bunga Alo MM. Ini selaku Ketua Paguyuban di wilayah Kota Palu. Dan juga Bapak Paul Dasan Andi Lolo SEMM selaku Wakil Ketua Paguyuban Toraja di wilayah Kota Palu. Baik pendengar pemirsa RRI Sahabat Budaya Tapasanggani, untuk hari ini saya langsung saja bincang-bincang bersama paguyuban kita, yaitu Paguyuban Toraja. Baik, selamat malam Pak.
1: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
0: Bagaimana kabarnya Pak?
1: Baik.
0: Hari ini sehat-sehat dong ya Pak ya?
1: Sehat.
0: Oke, terima kasih Pak Elisa, ini selaku Ketua Paguyuban Toraja di Kota Palu Pak ya. Oke, Miss Insinyur Elisa Bunga Alo MM dan juga narasumber kedua kita yaitu Bapak Paul Dasan Andi Lolo SEMM, ini selaku Wakil Ketua Paguyuban Toraja di Kota Palu. Selamat malam Pak.
2: Selamat malam.
0: Apa kabarnya Pak?
2: Baik, terima kasih.
0: Oke, baik. Baik pendengar pemirsa RRI, untuk kali ini kita berada di program Paguyuban Toraja. Saya langsung saja ya bincang-bincang kepada narasumber kita, ada Bapak Elisa Bunga Alo MM dengan Bapak Paul Dasan Andi Lolo SMMM. Pak Elisa, mungkin bisa dijelaskan ke kita ya, bagaimana sih awal mulanya Paguyuban Toraja untuk di wilayah Kota Palu itu sendiri?
1: Baik, terima kasih atas kesempatan dari Pak Arif selaku yang memangku kegiatan pada malam hari ini, bahwa Perhimpunan Masyarakat Toraja atau dulu disebut Kerukunan Keluarga Toraja disingkat KKT itu sudah dilaksanakan beberapa dekade yang lalu, sudah puluhan tahun lalu, saya lupa tanggalnya karena saat-saat itu saya masih baru, saya baru masuk di Sulawesi Tengah tahun 1982 sebagai PNS dan kemudian berkeliling di Sulawesi Tengah mendapatkan penugasan dari Bapak Gubernur, sehingga saya lupa pasnya itu, tetapi dulu masih namanya Kerukunan Keluarga Toraja KKT yang pertama itu dipangku oleh Bapak Menyamin Baso. Nah, kemudian struktur pengurus itu karena masih kurang, kami berkembang, KKT periode berikutnya ada almarhum Pak Rangan yang purnawirawan ABRI Polri, kemudian juga anggota DPR Kota Sigi dan Donggala, pernah di Donggala dan pernah Sigi, beliau bertugas sebelum berpulang ke pangkuan Bapak di surga. Nah, setelah itu berubah menjadi Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia. Pada saat itu sudah kami yang memangku sebagai Ketua PMTI Kota bersama struktur lainnya dan Pak Christian Seleng sebagai Ketua PMTI Provinsi. Nah, sekarang itu ketua yang di pusat itu adalah Gubernur Sulawesi Utara sekarang, Pak Silvanus Bumba, yang beliau adalah Mayor Jenderal Purnawirawan. Oleh karena itu, demikianlah kira-kira kisah daripada paguyuban

0: perhimpunan Indonesia, tetapi belum dalam sebuah organisasi paguyuban tersendiri yang mempunyai SK kepengurusan khusus dan anggaran dasar anggaran rumah tangga, sehingga sekarang itu sudah dikukuhkan lengkap dengan aturan yang berlaku untuk organisasi kemasyarakatan seluruh Indonesia. Oh. Ya.
1: Baik, saya ke Papa lagi dulu ini. Ini masih seputar paguyuban Toraja di wilayah Kota Palu sendiri ini, Pak. Mungkin sebagai wakil ketua juga nih, Pak. Apa sih tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa memberikan informasi bahwa paguyuban Toraja sendiri di wilayah Kota Palu ini aktif begitu? Adakah kegiatan-kegiatan yang selalu dilaksanakan oleh paguyuban Toraja?
2: Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ya, memang kalau kami melihat ya, selama kepengurusan, bahkan sebelum kami jadi pengurus, memang masyarakat Toraja ini begitu aktif ya, dalam hal berbagai macam kegiatan. Itu masyarakat Toraja di Kota Palu ini memang cukup didukung oleh semua warga Toraja yang ada di Kota Palu. Ya, jadi itu yang membuat pengurus itu semangat. Jadi bukan kegiatan hanya dikerjakan, dilakukan oleh para pengurus ini, tapi semua warga Toraja ya, yang ada kesempatan itu hadir bersama-sama di dalam setiap momen itu. Nah itulah, pada saat seperti itulah kita berbincang-bincang, berkomunikasi dengan warga kita untuk melakukan berbagai hal yang memungkinkan kami bisa melakukan sesuatu hal yang memang diharuskan untuk harus dilakukan. Dan ini yang mungkin perlu saya sampaikan juga, bahwa kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan dalam banyak hal, termasuk Rambu Solok ya, yang merupakan topik pembicaraan kita pada semalam hari ini ya, Rambu Solok ya. Nah di situ kita bisa melihat luar biasa ya, kalau masyarakat Toraja bukan hanya di Kota Palu ini, tapi hampir seluruh di Indonesia itu, kalau namanya Rambu Solo itu, begitu antusiasnya masyarakat Toraja itu bisa hadir. Dari situlah kami memperlihatkan bahwa, oh ya memang disitulah, bukan hanya di Toraja harus dilakukan hal seperti itu, tetapi di mana kita berada, itu kegiatan itu kita lakukan secara bersama-sama. Dan di samping Rambu Solo kan ada juga namanya Rambu Tuka ya, yang sudah apa namanya itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sukacita ya, lakukan misalnya perkawinan atau apa ya, syukuran-syukuran rumah, syukuran apa dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Jadi di situ dalam setiap momen itu ya, memang disitulah tempat kami melakukan pertemuan dan saling komunikasi satu dengan lainnya, jadi membuat masyarakat Toraja itu akrab. Di mana-mana pun itu rasa keakraban di masyarakat Toraja itu sangat kental. Kira-kira itu yang mungkin perlu saya sampaikan. Terima kasih.
1: Oke, Pak Paul, ini tadi sudah di spill sedikit bahwa ada Rambu Solo, ada Rambu Tuka. Tapi sebelum saya ke Rambu Solo ataupun ke Rambu Tuka sendiri, mungkin bisa dijelaskan kita juga apa sih bentuk tujuan dari dibentuknya paguyuban Toraja, apalagi tadi ini sudah dibentuk dari KKTI, terus ada lagi dirubah menjadi perhimpunan masyarakat Toraja Indonesia untuk wilayah Kota Palu sendiri. Apa tujuan-tujuan dari paguyuban Toraja itu dibentuk di Kota Palu?
2: Ya, terima kasih. Ya. Ya, kalau pertanyaan itu, jadi tujuannya tentu ya tidak lepas daripada supaya masyarakat Toraja itu dimanapun juga ingat bahwa kita itu berasal dari mana. Sehingga dibentuklah ini perhimpunan seperti ini ya, untuk mengikat rasa apa namanya
1: kekeluargaan, Pak.
2: Kekeluargaan di dalam. Nah, itu tujuannya itu loh. Tujuannya seperti itu. Sehingga di mana-mana itu sekarang kan ada perhimpunan ini, PMT ini,
1: iya,
2: yang PMT. Tadinya dibilang Pak Ketua itu KKT, sekarang PMT di hampir setiap kabupaten ada. Dan di hampir semua provinsi, dan itu semua dikomandoi oleh PMT pusat. Ya, jadi di mana-mana itu di Indonesia, bahkan di luar negeri pun, untuk yang di mana banyak atau raja ada di situ, pasti ada PMT-nya di situ. Ya, kira-kira begitu, Pak.
1: Oke, baik. Baik, pendengar pemirsa RRI ya, kalau mungkin kita juga melihat ya di pameran kita pada malam hari ini kita melihat ada yang di kepala ini ada topi nih kayaknya, Pak. Kalau saya ini kayaknya pakai

0: wilayah Kota Palu sih ya. Kalau dari Felice dengan Pak Kol ini menggunakan fitur aja nih Pak ya.
1: Oh iya, terima kasih. Jadi apa yang ada di kepala kami itu adalah namanya pasapu.
0: Oh, pasapu.
1: Topi ya. Adat Torajang. Ya. Okay. Jadi pasapu itu merupakan topi adat Toraja yang dipakai untuk melengkapi pakaian adat. Jadi adapun hal-hal yang terkait dengan itu tentu ada, namun kita fokus sekarang adalah bagaimana paguyuban yang berada di luar Kabupaten Toraja Utara dan Tanah Toraja dilakukan dalam hal rambu solo dan rambu tuka, acara upacara kematian atau kedukaan dan upacara atau syukuran serta perkawinan. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan tentang pasapu ini.
0: Pasapu, ya. Berarti dipakai pada saat nanti pada satu upacara tradisi budaya begitu Pak ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ini tadi sudah di-spill juga nih rambu solo, rambu tuka. Mungkin bisa dijelaskan juga ke kita ini seperti apa sih rambu solo itu sendiri Pak? Kalau tadi sudah di-spill bahwa rambu solo itu dalam tradisi kematian mungkin Pak ya. Atau kalau rambu tuka itu ucapan syukur. Mungkin Pak Paul bisa jelaskan ke kita, ke pemirsa semua ya, pendengar Riri Paul untuk malam hari, seperti apa sih rambu solo atau rambu tuka itu Pak?
2: Ya, rambu solo, rambu tuka itu memang dari sisi namanya saja kelihatan bahwa kalau rambu solo itu menuju ke sesuatu upacara yang dilakukan pada saat acara-acara kedukaan, sementara rambu tuka itu untuk suatu kegiatan-kegiatan dalam bentuk syukuran, sukacita, apakah itu perkawinan atau upacara syukuran memasuki rumah baru, dan semua ucapan syukur itu jadi ya, itu namanya
0: rambu tuka. Nah,
2: ini mungkin yang sedikit membedakan dengan beberapa daerah yang lain ya. Dan terutama yang paling menonjol perbedaannya itu adalah dari sisi rambu solo. Ya. Jadi rambu solo kalau di Toraja itu, ini satu bentuk upacara untuk semacam penghargaan kepada leluhur kita yang sudah banyak melakukan hal-hal yang kepada turunannya, anak cucunya. Nah itu pada saat kejadian itu, pada peristiwa ini, itu semua anak cucu dimanapun mereka berada itu pasti akan hadir di situ untuk melakukan penghargaan atau penghormatan kepada orang tua yang sudah mendahului kita. Nah, di dalam menghadiri upacara ini tentu banyak hal yang dilakukan. Samping persiapan-persiapan fisik ya di lapangan, apa yang akan dibuat semacam lantang dan lain sebagainya, atau juga pengorbanan binatang ya, yang pada umumnya kalau di Toraja itu ya kita mengenal kerbau itu.
0: Kerbau ya Pak ya.
2: Tedong ya, tedong ya, itu di sana. Jadi dan di dalam pengorbanan di sini tedong di sini tentu melihat ke masing-masing kondisi keluarga itu.
0: Keluarga ya Pak ya.
2: Ya. Kalau kita berbicara yang ini ya, yang zaman dulu memang besar kecilnya upacara itu sangat ditentukan oleh kondisi daripada yang mengalami kedukaan itu, strata sosialnya bagaimana ya, kondisi itu ya, tingkatannya ini yang dari dulu ya Pak ya. Di samping juga itu ya, walaupun kondisi stratanya memang yang tinggi, tetapi kalau tidak didukung dengan yang dari belakang ini dalam hal ini materi yang tersedia seperti kerbau dan lain sebagainya. Karena itu upacara ini menampung ribuan orang. Ribuan orang. Karena dari hampir berbagai daerah itu ya, yang ada hubungan kekerabatan, itu akan datang berduyun-duyun menunjukkan rasa duka citanya, empatinya keluarga itu dan masyarakat itu datang, sehingga kelihatan itu luar biasa, Pak. Dihadiri oleh ribuan masyarakat itu di situ ya. Nah, tentu inilah manfaat daripada apa yang kita korbankan ini. Kita sajikan kepada tamu-tamu kita yang hadir di situ. Ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan tentang hal itu, ya silakan, Pak.
0: Okay.
2: Ya, siapa tahu ini masih kurang mengelaborasi ini, disilakan aja mungkin siapa tahu.
0: Ini Pak Paul, mungkin kalau kita melihat ya, ini kalau kita melihat di sosial media ataupun di internet begitu ya, mungkin betul tidak kita melihat itu kayak ke dalam kedukaan itu, kalau lihat dari strata tadi yang Bapak bilang menghadirkan begitu banyak orang yang dari luar pun datang, dari kerbau sendiri, kalau misalnya strata atas itu dari 24 ekor kerbau atau tedong tadi mencapai sampai 100 ekor kerbau begitu, yeah, untuk pelaksanaannya, yeah, sendiri. Dan itu kalau bisa kita melihat juga ada namanya sumbangan. Kalau misalnya dari keluarga si A sudah menganggap bahwa ini keluarga seperti itu, apakah itu juga dilaksanakan di wilayah Kota Palu sendiri atau seperti apa ini, Pak?
2: Kali ini bagus karena ada ketua PMTI,
0: oh, okay,
2: bisa menjelaskan itu. Iya.
0: Baik, silakan Pak Elisa.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Arif. Jadi kalau di Kota Palu atau pada umumnya di luar Tanah Toraja dan Toraja Utara, karena sudah dua kabupaten, tentu mengalami perbedaan-perbedaan yang signifikan. Misalnya yang dikenal dengan Rambu Solo tadi adalah melaksanakan makpalo atau membawa jenazah dari tongkonan, dari tempat duka itu ke Rante. Itu makpalo. Kenapa makpalo? Pada saat itu dari jam 12 itu Solo itu artinya menurun.
0: Menurun.
1: Jadi pada lewat 5 menit atau beberapa menit setelah jam 12 baru itu dilaksanakan.
0: Jam 12 adapun yang berarti ya, Pak ya?
1: Ya, ritual keagamaan, agama apapun tentu dilakukan sebelum jam 12. Kemudian prosesi pengusungan yang Bapak Arif biasa lihat ada kain merah,
0: iya,
1: apa
0: benar,
1: itu namanya makpalo, itu yang paling utama sebagai topik Rambu Solo. Tapi yang lain-lainnya adalah bagian yang seperti dijelaskan Pak Dasan Andi Lolo tadi selaku ketua adat yang kami sudah tetapkan melalui paguyuban ini, itu berlangsung terus menerus dan keadaan pesta atau upacara itu tergantung daripada aturan-aturan adat yang berlaku. Jadi tidak harus 24, mohon saya koreksi, ada di bawah itu ada 1, ada kemudian 8 sampai sekian, kemudian ada lagi 12 sampai sekian, sampai 23 dan lain itu prosesi adat yang ditetapkan sesuai dengan sangka atau keputusan keluarga akan kena pada kegiatan mana, ada nomenklatur semua namanya itu. Kemudian 24 ke atas itu lagi namanya rapasan sundun misalnya. Dan sapurandanan itu. Oleh karena itu, kalau di Kota Palu, tentu kami yang dilakukan di sini adalah apakah ada kerbau, apakah ada ternak lainnya yang dipotong untuk pemakaman itu, tidak sama dengan kalau kami di Toraja. Namun ada juga acara-acara yang dipotong lebih dari satu kerbau. Nah, salah satu tanda kalau di Kota Palu itu bahwa akan ada persembahan atau pemotongan kerbau, biasanya kalau sudah memakai gayang atau keris, kemudian sudah memakai kandaure yang digantung itu, itu bagian daripada yang kami alami selama saya di sini, itu sudah merupakan kaitan adat, mungkin sudah akan dilakukan pemotongan kerbau, apakah 1, apakah 2, karena pernah juga ada yang 4, ada yang 5.
0: Tergantung berarti
1: ya, tergantung saja dari kondisi keluarga yang mengalami daripada duka cita itu. Kira-kira seperti itu yang dilakukan dan tidak seperti di daerah lain. Karena di Luwu misalnya itu mirip di Toraja juga.
0: Berarti bisa, setiap daerah berbeda-beda.
1: Berbeda-beda.
0: Ya, tergantung dari
1: walaupun
0: kita
1: dia
0: gitu ya.
1: Degradasinya ada tapi berbeda-beda.
0: Tapi tidak mengurangi kulturnya dari Toraja sendiri begitu.
1: Iya. Dan silaturahmi antara keluarga di seluruh Indonesia di mana terkait dengan almarhum yang akan dikebumikan di sini di Palu, mereka datang. Tapi ada juga sebagian tidak datang kalau jenazah akan diangkut ke Toraja, akan diupacarakan di sanakah atau langsung dikubur, itu tergantung kesepahaman dan kesepakatan keluarga juga. Karena itu akan masuk wilayah pemangkuan adat di Toraja.
0: Oke, baik. Pak, kita break dulu sejenak ya. Nanti kita lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Baik, pendengar, pemirsa RNI, sahabat Budaya Pasanggani, kita break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Jadi kemana, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI.
3: Jajanan Nusantara.
4: Jajanan Nusantara.
5: Sahabat Budaya, kuliner asal ranah Minang tidak hanya memiliki rasa gurih dan kaya akan rempah, tetapi ternyata ada pula makanan Sumatera Barat yang bercita rasa manis dan lezat, yaitu kue bika. Kue bika jadi camilan khas di daerah Koto Baru, Sumatera Barat. Nama bika adalah kependekan dari biskuit Koto Baru asli. Ada salah satu bika yang terkenal di Bukit Tinggi, yaitu Bika Telago. Tempatnya berada sekitar 10 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Bahan utama bika Koto Baru adalah air kelapa, tepung beras, dan gula pasir yang diwadahi dengan daun waru. Bentuknya lebih mirip kue apem daripada bika Ambon yang memiliki tekstur berlubang-lubang seperti sarang tawon. Perbedaan lainnya dengan bika Ambon adalah cara pembuatannya. Bika Ambon diolah dengan cara dikukus, sedangkan bika Koto Baru diolah dengan cara dibakar atau dipanggang di atas tungku api dan beralaskan daun jati. Apabila sahabat budaya berkunjung ke Bukit Tinggi, kue bika bisa kamu dapati di sepanjang ruas jalan tersebut. Mulai masuk dari daerah Kayu Tanam hingga ke Koto Baru Padang Panjang, kuliner khas ini sangat banyak dijual di pinggir jalan. Dijamin, sekali coba, pasti ingin nambah lagi.
3: Jelajah Nusantara. Air terjun Madakaripura adalah sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Air terjun setinggi 200 meter ini merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Air terjun ini, sahabat budaya, adalah salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di lereng Gunung Bromo. Air terjun Madakaripura berada di ujung lembah sempit dan berbentuk ceruk yang dikelilingi tebing-tebing curam yang meneteskan air pada seluruh bidang tebingnya seperti layaknya sedang hujan. Tiga di antaranya bahkan mengucur deras membentuk air terjun lagi. Nama air terjun yang berada di ketinggian 1000 mdpl ini berasal dari kata Madakaripura, yaitu tanah perdikan milik Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Air terjun Madakaripura juga kerap disebut air terjun abadi. Hal itu karena air yang dialirkan oleh air terjun ini selalu melimpah dan tak pernah berkurang debitnya.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Baik, pendengar, pemirsa RRI Net, sahabat Budaya Pasanggani, kita kembali lagi masih di program Paguyuban dan kita masih di program Paguyuban Toraja dan tentunya masih kedua narasumber kita ya, ada Bapak Elisa Bung Alo dengan juga Bapak Paul Dasan Andi Lolo ya, ini selaku juga sebagai ketua perhimpunan masyarakat Toraja Indonesia di Kota Palu. Baik, saya kembali sama Pak Andi dulu mungkin ini ya. Tadi kan sudah dibahas sama Pak Elisa ini kegiatan-kegiatan Rambu Solo. Mungkin Pak Andi bisa dijelaskan ke kita juga, ke pemirsa juga, bahwa seperti apa sih susunan-susunan acara untuk di Rambu Solo itu sendiri, Pak? Silakan, Pak.
2: Maksudnya pertanyaan terkait dengan Rambu Solo Rambu, yang diadakan di Kota Palu.
0: Iya, di Kota Palu itu sendiri. Ya. Iya. Kalau mungkin di Toraja berbeda, bisa berhari-hari. Kalau mungkin kalau di Kota Palu itu seperti apa itu, Pak, susunan acaranya?
2: Jadi, susunan acaranya itu relatif tidak begitu kompleks ya. Yang jelas itu ya ada ibadah. Ibadah ini dimaksudkan untuk melakukan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum itu. Okay. Nah, itu ibadah. Nah, itu dilaksanakan. Itu hampir setiap malam. Hampir setiap malam ibadah itu dilakukan ya. Ya, khusus yang beragama Kristen ya. Okay. Artinya itu ibadah dilakukan secara Kristiani. Okay. Ya. Dan tentunya kalau keluarga kami yang Muslim tentu dengan caranya sendiri. Ya, dengan caranya sendiri ya, mungkin yang membedakan masalah waktu saja barangkali ya. Nah, kalau yang saudara-saudara kami yang Muslim itu ya ada waktunya kan, yang maksimal tidak boleh melebihi sekian jam.
0: Iya.
2: Nah, kalau untuk orang Toraja yang Kristiani ini itu karena seperti yang dibilang oleh Pak Ketua PMTI tadi, itu bisa dilakukan 2 atau 3 hari. 3 malam ya, karena untuk menunggu keluarga yang mungkin ada di luar kota itu, dari luar kota, nanti kalau sudah datang itu, mungkin pertanyaannya kenapa dibatasi harinya misalnya.
0: Iya.
2: Kalau itu raja kan bisa berhari-hari, tapi kenapa di Palu
0: minggu-minggu dibatasi? Begitu, iya.
2: Karena jujur kami mengatakan bahwa ini sudah melakukan penyesuaian dengan lingkungan di mana kami berada.
0: Iya.
2: Ya, jadi itu sudah melakukan keputusan-keputusan daripada pemangku adat dan ketua PMT itu. Karena kita ini berada di khususnya di Kota Palu ini, tentu kita tidak akan melakukan berhari-hari itu acara. Karena kami harus memperhatikan juga tetangga-tetangga kami, jangan sampai kalau lama kan terlalu lama mengganggu ketentraman warga sekitar. Dan itu tentu kami jaga di situ. Jadi kalau berbicara masalah acaranya itu, yaitu ibadah. Dan ibadah ini tentu ya yang pada umumnya ibadah ya tentu itu tuh lakukan puji-pujian ya. Puji-pujian dalam bentuk lagu-lagu pujian kepada Tuhan kan. Iya. Dan kedua, ada lagu yang memang secara spesifik untuk keluarga Toraja. Namanya puji-pujian lagu-lagu Mak Badong.
0: Mak Badong, Pak ya.
2: Wah, itu dilakukan dengan memang luar biasa itu. Luar biasa maksudnya. Ya, ada puisi-puisi yang disampaikan dalam bahasa-bahasa Toraja. Nah, itu semua dilakukan ini untuk menghibur keluarga yang mengalami kedukaan itu. Mau puji-pujian di ibadah itu ya, doa-doa dan lain sebagainya. Ini untuk menghibur keluarga juga. Ini Mak Badong ini sifatnya sama dengan itu.
0: Okay.
2: Ya, tetapi itu dilakukan antar ini kepada jadi kalau ibadah kan kita berhadapan dengan Yang Maha Kuasa, Nah, kalau Mak Badong di sini yaitu lebih banyak mengingat yang ini yang kita hadapi ini, kedukaan ini kira-kira begitu.
0: Okay.
2: Ya, dan acara apa tentu karena disebutkan tadi acaranya apa. Nanti setelah itu pada hari ditentukan itu dengan keluarga dilakukan pemakaman. Ada yang dimakamkan langsung di Palu dan ada juga yang karena kesepakatan keluarga harus dibawa ke Toraja.
0: Okay.
2: Untuk dimakamkan di sana. Nah, di sana pun hal yang sama terjadi. Ada yang mungkin menginap 1 malam atau 2 malam karena untuk memberikan kesempatan istirahat ini keluarga yang mengantar ini juga untuk persiapan-persiapan di sana. Dan ada juga tergantung keluarga di sana mau dilaksanakan kapan. Nah, kalau semakin lama itu acara dilakukan, itu biasa mengundang, wah banyak perencanaan-perencanaan yang muncul, wah ini mungkin akan memotong lagi sekian kerbau dan lain sebagainya. Hmm. Itu terkait dengan hal itu. Hmm. Ya, jadi sehingga ya itu lama tidaknya acara itu sangat tergantung kepada keluarga, keputusan keluarga apa yang akan dilakukan. Kira-kira begitu.
0: Seperti itu Pak ya.
2: Ya.
0: Oke, baik, saya ke sama Pak Ketua dulu, apalagi ya. Ini sebagai Ketua PMT sendiri ya, Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia. Pak, ini kalau kita di wilayah Kota Palu sendiri, apakah sama kayak kita di Toraja begitu ya, mungkin memberikan kepada keluarga satu ekor kerbau, satu ekor apa saja yang diberikan kepada keluarga yang berduka begitu? Apakah sama dengan di wilayah Toraja atau berbeda begitu di wilayah Kota Palu sendiri? Atau mungkin dari paguyuban sendiri ada kalau kita bilang ada perkumpulan mungkin bisa memberikan supaya keluarga itu ringan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu?
1: Iya, baik. Ya, terima kasih Pak Arif. Apa yang dilakukan di wilayah kami di Palu dan sekitarnya itu adalah bahwa saling meringankan itu selalu ada. Di Toraja juga membawakan ternak, apakah ada babi, apakah ayam, beras, dan kerbau, itu adalah bagian dari saling meringankan dan merupakan sebuah bingkisan untuk yang mengalami duka, untuk meringankan beban duka dalam acara-acara dan upacara selanjutnya. Di sini di Kota Palu tentu ada dalam bentuk terserah daripada keluarga itu, apakah misalnya ada pemotongan kerbau, mungkin ambil bagian di dalam tapi bukan satu ekor, tergantung. Ada juga mungkin yang mempersembahkan atau memberikan bantuan satu ekor atau ternak lainnya, misalnya apa saja, termasuk biasanya ada juga memberikan babi dan lain sebagainya. Itu adalah bagian yang mirip di Toraja tetapi tidak seperti tradisi di Toraja. Karena kalau di Toraja itu ada rombongan baru disebutkan dari mana, kalau di Kota Palu tidak ada seperti itu. Tetapi itu yang mengetahui hanya keluarga dalam hal meringankan atau membantu atau dan lain sebagainya, karena ada kegiatan-kegiatan ibadah bisa sampai 2-3 malam kalau pemakaman di hari keempat gitu. Mulai dari meninggal sudah tentu itu namanya silaturahmi antara sesama warga dan tentu keluarga dekat yang melakukan itu tanpa sebuah keharusan, kewajiban, namun tentu ada hal-hal yang menjadi pertimbangan keluarga itu karena saling silaturahmi itu maksudnya. Mungkin pada saat keluarga si A juga ada meringankan si B juga mengalami itu, seperti itu. Di Toraja juga begitu, kalau dibawakan pada saat yang membawa itu kena lagi kebukaan yang sama, tentu pengembalian seperti itu ada dalam bentuk cara adat, tentunya dalam bentuk rombongan dan lain sebagainya, membuat pondok karena akan bermalam dan lain sebagainya. Tapi di Kota Palu seperti itulah penjelasannya, tidak terlalu formal dan mengikat, tetapi itu selalu ada namanya silaturahmi antara keluarga dan sesama. Kalau di sana itu dalam Mak Badung itu biasa dikisahkan, ada juga namanya Mak Reteng. Itu dikisahkan bagaimana almarhum atau almarhumah yang sedang kita upacarakan, sehingga ada hal-hal yang terkait dengan yang diistilahkan tadi, ada sebuah puisi atau dikatakan nyanyian pujian menghibur, tetapi dalam bentuk ada namanya Mak Reteng, ada namanya Mak Bugi. Ada Mak Bugi itu untuk rambu tuka ya, tapi kalau syukuran, tapi kalau yang namanya rambu solo ya itu ada Mak Katia buat perempuan, jenazah perempuan. Kalau jenazah laki-laki ada Mak Randing dalam pengantaran tamu, karena Mak Randing itu adalah bagian daripada tari perang. Jadi kalau laki-laki itu kan biasanya kan yang berperang, tapi kalau perempuan cukup namanya Mak Katia misalnya. Kemudian yang mengkumulasi itu Mak Doluan itu, Diwana Doluan itu Mak Doluan satu orang itu bisa jenazah atau almarhumah atau almarhum tidak masalah. Itu perbedaan-perbedaan yang karena di sana namanya upacaranya sudah dilakukan sesuai dengan keadaan adat oleh pemangkuan adat yang berlaku di masing-masing. Tradisi itu pemindahan bukan sebenarnya yang Anda lihat itu kalau ada kain merah itu pemindahan ke rantai. Rantai biasanya bukit, tapi namanya itu dataran yang tempatnya upacara dibuat pondok di sekitar situ. Lalu itu pengusungan jenazah ke sana dengan banyak suara dan banyak massa mengangkatnya. Itu adalah bagian dari Mak Palau. Nanti di rantai itu di tempat upacara yang dibikin sendiri di sana pondok-pondok atau lantang itu, maka di sanalah upacaranya berlangsung dan beberapa hari, tidak hanya sehari. Makanya pondok dibikin. Dulu-dulu kala memang tidur kami di sana, nenek-nenek kami masih lihat. Tapi sekarang hampir sisa penjaga pondok yang tinggal biasanya sudah sebagian pulang. Tapi tujuannya dibuat adalah untuk bermalam sebenarnya. Jadi bukan, ya? Oh, tergantung. Ada yang sampai 10 hari, ada yang 3 hari, tergantung kegiatan sesuai dengan kesepakatan keluarga dan apa yang disebut Pak Andi tadi adalah kemampuan adat yang berlaku di situ.
2: Terima kasih Pak Arief untuk kesempatan diberikan kepada kami terkait dengan bagaimana kami melestarikan budaya yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Seperti yang saya sudah kemukakan tadi bahwa dimanapun komunikasi Toraja itu berada, dengan sendirinya sudah lahir dengan sendirinya itu, bagaimana kami untuk bisa melestarikan budaya itu? Dengan tentu kami akan hadir di setiap ada kegiatan-kegiatan itu yang saya bilang tadi, apakah itu dalam bentuk rambu solo, kedukaan, atau di rambut juga atau ucapan-ucapan syukur. Nah, itu salah satu untuk cara melestarikan budaya.
0: Tapi apakah dilibatkan generasi muda untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu?
2: Dengan sendirinya itu ya, tanpa diperintah pun kepada anak-anak muda, itu dengan sendirinya mereka juga akan hadir bersama-sama di sini. Nah, satu hal yang mungkin untuk melestarikan ini akan lebih bagus memang kalau ada satu sarana yang akan digunakan, ya. Uh-huh. Artinya di luar rambu solo dan rambu tuka tadi, kesepakatan daripada pengurus PMPI itu, baik di kota maupun provinsi, itu kami sudah punya satu sekretariat.
0: Okay, baik.
2: Sekretariat ini untuk menampung setiap pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara berkala. Di samping sekretariat yang sudah ada yang merupakan kantornya BMPI di sini atau pengurus di sini, ini masih dalam perencanaan dan mudah-mudahan ya kami harapkan dalam waktu yang tidak terlampau lama kita akan membentuk lumbung yang dalam bahasa Toraja disebut
0: alam adat, ya.
2: Alam. Tujuannya apa? Ini salah satu cara atau sarana untuk kami membicarakan bersama ada hal-hal apa yang mungkin kita bisa lakukan untuk melestarikan kita punya budaya, bagaimana kondisi-kondisi kita di Palu ini. Betul. Ya, itulah dia. Jadi ini alang ini atau lumbung, jadi fungsinya itu kalau boleh saya katakan ada dua.
0: Okay.
2: Pertama itu adalah tempat kalau di Toraja ini,
0: yeah,
2: itu menampung perbekalan itu, misalnya padi atau gabah, yeah, dan lain sebagainya, itu disimpan di atas itu.
0: Yeah.
2: Karena itu kan perbekalan itu bisa digunakan untuk beberapa waktu kemudian, toh.
0: Yeah.
2: Jadi kalau misalnya dibawa takutnya itu cepat rusak. Sehingga orang-orang tua kami dulu dengan hasil dari sawah itu dinaikkan semua di atas itu. Itu satu, fungsi satu. Fungsi yang kedua adalah itu tempat duduk itu. tempat duduk. Ini untuk menampung daripada keluarga yang akan hadir di situ. Bahkan tamu-tamu kami yang hadir ya, itu kita tampung di situ untuk melakukan acara-acara pertemuan-pertemuan. Nah, salah satu sarana itulah yang dipakai untuk melestarikan budaya di situ. Kira-kira
0: salah satu melestarikan. Nanti kita lanjutkan kembali Pak Andri Palisa. Kita break dulu sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Masih di program Paguyuban Sampai Subuh secara Argoprapura, sahabat Budata Pasanggani. Kita break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Masih bersama program Paguyuban Toraja.
4: Jelajah Nusantara. Pantai Parai Tenggiri adalah salah satu objek wisata yang terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Tepatnya berada di Desa Sinar Baru yang kira-kira berjarak 30 km di sebelah utara Kota Pangkal Pinang. Pantai ini sahabat budaya memiliki kontur tanah yang landai dengan ombak yang relatif kecil. Pantai Parai Tenggiri memiliki hamparan pasir putih yang masih bersih dan batu-batu granit yang alami. Batu-batu tersebut mempunyai ukuran yang cukup besar dan juga bersifat alami, sehingga makin menambah kesan eksotiknya. Kawasan pantai ini ditetapkan sebagai kawasan wisata hijau atau yang dikenal dengan sebutan Parai Green Resorts. Hal ini disebabkan karena pengelola sangat memiliki kepedulian yang besar terhadap usaha penyelamatan lingkungan, yakni dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari wilayah pantai. Hal ini terlihat dari lingkungan pantai yang bersih dan tertata asri serta beberapa penjaga pantai yang memantau pengunjung yang berenang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
7: Jajanan Nusantara.
8: Jajanan Nusantara.
5: Sahabat budaya, kalau Papua memiliki papeda, Palu, kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, juga memiliki panganan tradisional yang diolah dari sagu. Tabarodangi namanya. Makanan tersebut terbuat dari sagu dan dijadikan kudapan pilihan bagi masyarakat sekitar. Tabarodange memiliki sebutan lain. Masyarakat Kota Palu menyebutnya juga dengan nama jepah. Cemilan ini sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional. Hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isinya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange saat ini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu, seperti di Taman Ria dan juga sepanjang Jalan Cumi-Cumi. Deretan ibu-ibu dengan tungku dan belanganya mulai terlihat ramai di pinggir jalan di kala sore datang. Ini menjadi pemandangan unik dan khas saat berjalan-jalan di Kota Palu. Serunya lagi, sahabat budaya, tabarodange dibuat langsung di tempat. Jadi, para pembeli bisa melihat langsung proses pembuatan dari awal hingga akhirnya siap untuk disantap. Kudapan ini sangat pas untuk dijadikan teman bersantai sore-sore ataupun jadi pelengkap obrolan santai bersama orang-orang terdekat di waktu senggang. Nah, kalau sahabat budaya penikmat olahan dari bahan dasar sagu, tabarodange harus ditambahkan ke dalam daftar wisata kuliner ketika berada di Kota Palu.
0: Baik pendengar pemirsa RRI Net, sahabat Budaya Pasanggani, kita kembali lagi masih di program Paguyuban dan kita masih bersama Paguyuban Toraja dan masih kedua narasumber kita. Saya ke Pak Ketua lagi dulu nih ya, Pak Wakil Ketua PMTI ya, sama Pak Elisa. Pak Elisa, ini kalau tadi kita juga sudah spill sedikit ada tentang rambu sol, ada rambu tuka, terus seperti apa sih kegiatan-kegiatan dari PMTI sendiri supaya bisa melestarikan budaya di wilayah Kota Palu. Nah, kalau dari rambu tuka sendiri nih, Pak, mungkin bisa diceritakan mungkin sedikit begitu sebelum kita di segmen terakhir ini, Pak.
1: Baik, terima kasih. Bahwasanya kegiatan rambu tuka atau sukacita atau kesyukuran atau kita biasa lakukan sebagai apa pernikahan, karena itu adalah sebuah sukacita buat anak-anak kita. Sudah barang tentu bahwa ini adalah bagian daripada budaya juga, dalam artian misalnya seperti ini. Kami berpakaian seperti ini biasa kita persyaratkan, kita sepakati kedua belah pihak untuk memakai. Kalau sama-sama etnis tentu pada umumnya itu pakaian adat. Lalu kalau misalnya warga Toraja dengan warga Poso, tergantung kesepakatan. Ada biasa itu saya lihat bahwa dan dilaksanakan itu adat Poso juga dilakukan, tergantung kesepakatan. Tentunya tidak akan semuanya dilakukan sepenuhnya karena memakan waktu. Tetapi kalau kita katakan pelamaran atau pelaksanaan misalnya pakai pakaian etnis Toraja, pelamaran dalam bentuk ada tata cara Poso atau Napu atau Sigi atau Donggala, itu warga Toraja menyesuaikan, tidak terikat bahwa harus seperti ini, tergantung kedua belah pihak. Jadi seperti itu yang terjadi, dan tentu tidak akan merugikan kedua belah pihak karena kesepahaman dan kesepakatan itu berlangsung secara arif dan bijaksana. Termasuk kalau dengan sesama Manado, kami juga menyesuaikan seperti itu, sehingga dalam rangka pelestarian budaya itu tercermin di sana titik-titik tertentu yang merupakan bagian daripada ada Toraja, ada pakai payung, ada yang tidak perlu payung kuning dan lain sebagainya. Itu tergantung karena di sana kami masing-masing mempunyai sumber Makale, sumber Rantai Pau, sumber Toraja Utara, Toraja Selatan, Toraja Indo, sehingga itu dapat diaplikasikan juga tergantung kesepahaman dalam hal rambu tuka. Begitu juga syukuran-syukuran, kalau di Toraja kan syukuran rambu tuka ini utamanya rumah yang disyukuri
0: setelah selesai pembangunan, begitu Pak.
1: Iya, apakah rumah tinggal, apakah rumah tongkonan, tapi yang paling utama itu adalah rumah tongkonan sebenarnya, rumah yang kemudian ada berjajar lumbung di sana. Nah, itu kira-kira bagian daripada kegiatan yang etnis, tidak a priori dengan etnis lainnya, tidak merasa bahwa kita saja yang harus menang. Tidak demikian Pak Arif.
0: Saya kira kesepakatan itu, begitu Pak ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ini tadi sudah di-spill juga ini tentang baju ini Pak. Mungkin bisa diceritakan juga ini yang baju digunakan sekarang ini, apakah baju Toraja juga atau seperti apa ini Pak Andi? Karena kalau kita lihat ini juga di pemirsa pendengar ya, lihat baju kalau Pak Andi sendiri ini warna biru, terus kayak ada corak warna begitu ya, mengkilat begitu Pak. Mungkin bisa cerita, ini baju Toraja juga kan begitu?
2: Iya, terima kasih untuk kesempatan ini. Betul, apa yang kami pakai berdua ini, inilah baju yang terjadi, artinya baju adat.
0: Baju adat, ini baju adat. Yang
2: menarik. Ini baju adat, oh, ya. Dari topi, baju, sama sarung, ini adat punya.
0: Adat punya. Tapi biasa digunakan pada saat pernikahan juga kah atau seperti apa ini Pak?
2: Ya, kebanyakan dipakai untuk kegiatan rambu tuka.
0: Rambu tuka ya.
2: Kebanyakan
0: ucapan syukuran begitu Pak ya.
2: Ya. Bukan berarti kalau di kedukaan juga tidak dipakai, dipakai juga ya, tapi artinya tentu warna menyesuaikan.
0: Oh ya. Gitu. Jadi seperti misalnya, apa itu warnanya Pak?
2: Contoh ya, misalnya kedukaan tidak mungkin warna merah seperti ini dipakai datang, tidak. Paling tidak itu apakah itu hitam ya, atau mungkin putih. Ya ini putih, itu biasa dipakai di kedukaan gitu. Ya jadi terbatas warna yang dipakai di sana. Beda kalau misalnya di rambu tuka tadi,
0: rambu tuka ya.
2: Ya hampir semua warna bisa kepakai di situ
0: karena namanya syukuran begitu Pak.
2: Syukuran.
0: Bisa lebih meriah begitu ya, kayak warna merah ini syukuran gitu.
2: Syukuran.
0: Meriah.
2: Syukuran.
0: Tanda meriah gitu ya.
2: Warna kuning, bisa warna putih ya. Jadi kalau misalnya di syukuran itu. Ya, seperti tari perang itu ya. Atau namanya kalau dalam bahasa Toraja namanya Maranding.
0: Maranding.
2: Ah itu. Ya. itu juga pakaiannya pakaian khusus juga itu ya, tentu etnis lah di situ yang dipakai ya, khusus yang terkait dengan maranding itu.
0: Kalau di Kota Palu sendiri Pak ada?
2: Oh sama Pak, di sama, Kota ya? Palu sama, ada yang namanya Mageldo itu, tarian-tarian yang dilakukan tarian, oleh kan? Kebanyakan itu ya pada umumnya wanita-wanita dengan diiringi oleh tabuhan gendang. Gelu, Pak Gelu Toraya. Nah, itu di Kota Palu sudah biasa itu. Dia hampir setiap acara-acara syukuran.
0: Biasa penampilannya itu dibawa di mana itu Pak? Hah? Penampilan-penampilannya itu?
2: Di tempat acara itu. Misalnya di gedung ya, di gedung. Kebanyakan kan acaranya dilaksanakan di gedung ya. Nah, itu di situ ditampilkan itu sebagai bagian daripada momen untuk menghibur para tamu-tamu yang datang. Ya, ya semacam syukuran juga lah kalau di situ ya. Itu biasanya diiringi dengan teriakan-teriakan khas Toraja. Ya, itu biasa di situ. Gitu,
0: bisa
2: ya.
0: Ini Pak, bagaimana khas Toraja kalau nyanyiannya Pak? Eh? Bisa dipraktekkan nih Pak, nyanyian Toraja seperti apa sih?
2: Oh, ada istilahnya kumalasi. Nah, itu teriak Toraja, ya itu khusus itu, khas itu. Cuma kalau saya mau teriak di sini nanti kaget ini teman-teman di sini nih. Ya,
0: bisa pakaian ini Pak, ya. Pak Elisa, biar teman-teman ya. Mungkin pendengar juga lagi dengarkan, oh seperti ya, ini.
1: Kumalasi kumi, ayuhi.
2: Ya, seperti itu.
1: Ya, gitu. Tolong lebih ulang lagi.
2: Ulang lagi.
1: Pisang Pak, sekali lagi.
2: Ya, itu bentuk bunyi-bunyian yang memang mengundang suatu semangat ya.
0: Semangat ya.
2: Ya, bisa hadir di situ.
0: Salah satunya bahwa kita itu menandakan kita sangat-sangat bersyukur.
2: Iya, sangat Pak. Bersyukur.
0: Oke.
1: Kesyukuran itu juga yang menarik itu maaf Pak Arif Pak Andi diberikan saweran. Ditaruh di kepala, ada ditaruh di do, ya, namanya maktodin, ditaruh di kepala. Itu pelestarian juga. Karena konon kabarnya ini dimulai ini karena sebagai para kembali dari perang dan mensyukuri itu.
2: Mensyukuri.
1: Maka ada Magelu itu merupakan tarian-tarian. Ya boleh dikatakan tarian syukur, kegembiraan dan kemenangan.
0: Oke, baik. Itu kalau kayaknya makin asik nih Pak. Oke, tapi kayaknya kita tidak lama lagi nih Pak. Mungkin ada closing statement dari Pak Ketua, juga ada Pak Wakil Ketua juga sebagai Ketua Adat Toraja di Kota Palu nih Pak. Mungkin ada closing statementnya ya, dan harapan-harapan sebagai Ketua, sebagai apa sih paguyuban Toraja sendiri di wilayah Kota Palu harapannya ke depannya.
1: Ya baik, tentunya kalau soal pelestarian nanti Pak Andi punya domain untuk closing statement. Kalau selaku pemangku atau ketua PMTI, kami tetap berharap bahwa silaturahmi yang terjalin, hubungan antara sesama warga Toraja dan membaur bersama masyarakat Kota Palu lainnya, tentu kami mengharapkan silaturahmi yang sangat baik, kental dan dapat membaur di mana-mana di seluruh pelosok kita di Lembah Palu ini, Tanah Kaili tercinta. Kami tentu berharap bahwa apa yang kami lakukan bersama segenap paguyuban dan warga Toraja itu dapat diterima. Tetap diterima sebagai warga di Lembah Palu ini, baik sekarang, akan datang, dan sampai seterusnya. Kiranya apa yang kita lakukan hari ini membuahkan hasil yang lebih baik untuk hidup bermasyarakat di wilayah Kota Palu, karena tadi itu bagian daripada kenapa tidak terlalu lama, kami juga taat kepada pemerintah Kota Palu. Iya. Ada batas waktu jenazah disimpan. Tidak semena-mena bahwa kami mau satu minggu, ada aturan. Tentu itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya selaku Ketua PMTI Kota Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik. Halo. Kita ke Pak Wakil Ketua dengan juga sebagai Ketua Adat Toraja di Kota Palu, Pak. Mungkin ada harapannya begitu supaya bagaimana sih kedepannya paguyuban Toraja di wilayah Kota Palu sendiri, Pak?
2: Ya, terima kasih Pak Arif untuk kesempatan dalam closing statement ini. kami ingin menyapa warga masyarakat Kota Palu dan sekitarnya, terkhusus masyarakat Toraja yang mungkin pada kesempatan ini ikut mendengar dan mengikuti kegiatan ini, supaya budaya kita ini, terutama budaya Toraja yang sekarang menjadi topik pembicaraan kita ini, Rambu Tuka atau Rambu Solo, supaya kita bisa melestarikan. Dan bagaimana untuk bisa melestarikan ini, tentu ya kita harapkan keterlibatan semua masyarakat Toraja yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami ingin menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua dimanapun berada, ya, tentu supaya kita semua dalam kondisi sehat dan kuat. Dan kami harapkan budaya yang sudah ditanamkan oleh kita punya leluhur, orang tua kita sejak dari dulu, supaya itu jangan sampai hilang. Itu harapan kami. Tetap kita lestarikan dimanapun kita berada. Jadi harapan kami seperti itu, dan tentunya kami berdua mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan yang diberikan oleh RRI Kota Palu ini kepada kami berdua untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi kegiatan kita pada malam hari ini, ya. Jadi tentu kami berdua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini akan tetap berlangsung, dan tentunya bukan hanya Toraja, tapi tentu akan melibatkan paguyupan-paguyupan lainnya, ya, supaya tercipta suatu kerukunan dengan semua paguyupan-paguyupan yang lain di Kota Palu dan sekitarnya. Terima kasih Pak Arif.
0: Oke, baik, terima kasih, ya. Pak, tentunya sukses selalu paguyuban Toraja, apalagi nanti tadi saya dengar akan ada buat rumah adat begitu, ya, rumah lumbung sendiri. Semoga sukses tentunya, dan semoga tradisi-tradisi budaya suku Toraja di wilayah Kota Palu bisa terlaksanakan semuanya. Baik, pendengar pemirsa RRI Sahabat Gudata Pasanggani, untuk program Paguyuban Toraja saya akhiri sampai sini. Tentunya dengarkan dan nonton terus program Paguyuban di RRI Palu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baju adat Ngembe adalah baju adat khusus wanita atau remaja putri yang dikenakan pada saat pesta atau upacara adat. Baju adat ini memiliki bentuk yang unik, yakni segi empat dengan kerah bulat dan blus longgar yang panjang sampai ke pinggang. Penggunaan baju adat Ngembe seperti penutup dada, anting panjang, kalung beruntai, dan juga gelang panjang. Sebagai bawahan, baju adat ini dilengkapi dengan sarung tenun Donggala atau Buya Sabe Kumbaja.
1: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
2: Terima kasih.
1: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
2: Terima kasih.
1: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
2: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
3: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: di situ memamerkan tentang pemanfaatan sampah menjadi kerajinan suatu yang sangat bermanfaat. Boleh mungkin disampaikan apa pameran itu, Bu Yuli?
1: Yaitu di dalamnya beberapa kerajinan siswa. Jadi antara lain yang menjadi ikon sekolah kami itu adalah ekoprint, Bu.
0: Ekoprint.
1: Ekoprint itu dia dari bahan-bahan alam, yaitu daun-daunan. Di sekolah kami kan banyak daun-daun. Walaupun tidak semuanya daun-daun yang ada itu bisa untuk digunakan sebagai ekoprint. Tapi dari situ anak-anak belajar. Jadi ekoprint itu nanti ditempel di daun, kemudian ada dua cara itu, Bu. Jadi yang pertama dia pakai teknik paun atau tumbuk, jadi ditumbuk. Jadi dia tujuannya mengeluarkan tanin dari zat warna dari daunnya itu. Jadi dia nanti terpindah dari daun ke misalnya tas atau kain, kemudian daun kelor, daun sembarang yang bisa mengeluarkan tanin.
2: Tadi.
3: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
2: Oh itu. Tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
3: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
2: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, adalah bagian dari budi pekerti.
3: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
2: Iya.
4: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

Ketika berbagai tekanan dalam hidup semakin membebani, jiwa kehilangan arah untuk melangkah. Saat itulah, rayuan dari narkoba datang untuk menghancurkan segalanya. Tahukah Anda, narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Kesehatan memburuk, pendidikan juga terganggu karena kehilangan fokus akibat zat berbahaya di dalamnya, dan perlahan namun pasti, psikologi dan mental kita akan hancur. Ekonomi pun semakin memburuk dan perubahan lingkungan sosial akan kita rasakan. Ada banyak orang yang kuat dan hebat, namun yang berani berantas narkoba tidaklah banyak. Hindari dan jauhi narkoba, hidup berprestasi atau mati konyol.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan 30 Agustus 2026.
1: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: So, kenapa HP ku ini kah? Masuk ke ganti HP saya belum ada doi. Saya ambil join ini ya, penawaran pinjol. Lumayan, limit besar, modal kecil. Modalnya KTP saja.
2: Apa? Pinjol? Dari mana lagi idemu itu? Kau sudah tahu kayak itu resikonya? Memang cepat cair. Cepat juga nanti kau viral.
1: Bagus toh. Dia pakai lama.
2: Hei, jangan kau lincah-lincah ya. Sudah terdaftar belum di OJK itu pinjol?
3: Hati-hati, bahaya pinjaman online ilegal. Pastikan pinjaman online Anda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Sampai subuh sararku prapora, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RR Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk melakukan acara siarannya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz, frekuensi 135 MHz, juga dapat didengarkan melalui aplikasi Radio Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai jumpa Sarara dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balgis bisa hadir menemani Anda semua di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya bersama Anda, waktu yang penuh dengan ketenangan, waktu subuh yang membawa kesejukan sekaligus kesempatan baru untuk memulai hari dengan lebih hati yang lebih baik lagi ya sahabat-sahabat Sarara. Selamat pagi sahabat-sahabat Sarara buat Anda semua. Tentunya saya berharap kita semua bisa diberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran dalam setiap aktivitas serta keberkahan dalam setiap langkah yang kita akan jalani. Nah, menjelang terbitnya matahari, mari kita awali hari dengan rasa syukur karena masih diberi kesempatan untuk membuka mata, menghirup udara pagi, berkumpul bersama keluarga dan merencanakan berbagai hal yang ingin kita lakukan hari ini. Ya, sahabat-sahabat Sarara untuk Anda semua, ada beberapa rangkaian acara yang akan kami hadirkan untuk Anda semua. Pada pukul 5.05 menit kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi, untuk mengikuti Mutiara Pagi Islami. Selanjutnya pada pukul 6 nanti kami akan mengupdate informasi Anda seputar Kota Palu melalui Dua Pagar Rimba Palu Pagi. Selanjutnya pada pukul 8 nanti akan ada sarapan poi, sarapan UVM poi, di mana Anda bisa berinteraksi tentunya dan bertukar pikiran di program tersebut. Sahabat-sahabat Sarara, demikian rangkaian acara yang dapat kami hadirkan untuk Anda semua di pagi subuh ini ya, hingga nanti di siang hari nanti. Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tak pasang ganti.

Sampai ketemu Sarara, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi, untuk mengikuti Mutiara Pagi Islami dan juga diawali dengan pengajian ayat suci Al-Quran. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi untuk edisi siar hari ini di hari Kamis 13 Agustus 2026. Kami hadir untuk menyapa Anda dan juga tentunya di pagi hari ini tim yang bertugas untuk menemani Anda di Palu pagi dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Saya Mikael Sumijawas dan Juan Jordan di operator teknik. Kami akan hadir untuk mengantarkan rangkaian program acara. Di antaranya tentu kami akan membuka kebersamaan di pagi hari ini melalui Mutiara Pagi Islami, yang akan hadir tentunya kolaborasi dan kerjasama RRI Palu dan juga Fakultas Dakwah UIN Kota Palu yang hari ini akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Dan juga pendengar, di pukul 6 tentunya sajian informasi dan juga beragam informasi lainnya dan juga hiburan pagi akan kami hadirkan untuk menemani suasana pagi Anda sampai dengan pukul 10 nanti. Baik, pendengar Pro 1 dan juga program 4, kami akan membuka kebersamaan di pagi ini melalui Mutiara Pagi Islami dengan menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Haji Masri Abdul Ghani, Surah At-Taubah ayat 103 sampai dengan 106.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 dan juga program 4 Mutiara Pagi Islami, kerjasama Kementerian Agama Kota Palu dan juga RRI di edisi siar hari ini. Tentunya akan menghadirkan sebuah kajian singkat dan juga pendalaman tentang Islam yang akan hadir melalui topik kata-kata terakhir Sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya segala nikmat yang diberikan kepada kita di pagi hari ini bisa bertemu dalam Mutiara Pagi Islami adalah ruang untuk sejenak menenangkan hati, kemudian juga menambah ilmu dan mengambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar, ada begitu banyak kisah tentunya yang kita dengarkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita dengar, yang kita pelajari. Namun ada satu fase yang selalu menggetarkan hati, yaitu saat-saat akhir atau saat-saat terakhir kehidupan manusia paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang beliau sampaikan kepada umatnya, kemudian apa yang paling beliau khawatirkan, dan apa pesan yang begitu penting sehingga disampaikan menjelang akhir hayatnya, ini yang tentunya akan kita coba selami kembali. Kisah yang bukan sekedar membuat kita haru, tetapi juga mengajak kita bertanya kepada diri sendiri, sudah sejauh manakah kita mencintai dan mengikuti Rasulullah. Pagi hari ini telah hadir bersama kita Bapak Abdul Haris Abdullah, STHI, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, untuk pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu tentunya berkaitan dengan pesan Rasulullah, di mana tentu kita ingin mengetahui kata-kata terakhir Sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana tentunya juga di pagi hari ini kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita dengarkan. Mungkin sebagai pembuka, Pak Ustadz, boleh disampaikan terkait dengan topik yang dihadirkan atau judul yang dihadirkan pada pagi hari ini. Silakan.
1: Ya, terima kasih. Baik. Pada pagi ini kita akan membicarakan tentang kata-kata terakhir Sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau kita ingin melihat atau mengetahui peristiwa terakhir atau kata-kata terakhir itu dari seseorang menjelang akhir hidupnya, itu adalah gambaran dari relung-relung cinta yang mengisi hidupnya. Artinya kata-kata terakhir itu pasti sangat penting. Misalnya, tentu ada wasiat misalnya. Ya. Kalau ada wasiat, biasanya wasiat itu sangat penting, dan orang yang menerima wasiat itu pasti akan harus menjalankan itu. Ya. Pesan terakhir itu, karena itu adalah sesuatu yang sangat penting dari orang yang berada pada detik-detik akhir dari kehidupannya. Jadi itu juga menggambarkan kecintaannya, ya. Jadi cintanya yang paling dicintai oleh orang yang berada pada saat-saat terakhir itu. Nah, karena itu menurut riwayat ada terjadi perbedaan periwayatan. Ada yang mengisahkan bahwa kata-kata terakhir dari Sang Nabi itu adalah beliau mengatakan umatku yang mencerminkan kecintaan beliau terhadap umatnya. Ada pula riwayat yang menyatakan bahwa kata-kata terakhir dari Rasulullah itu adalah as-salah, as-salah, salat, salat, jagalah salat. Yang mencerminkan betapa Rasulullah itu begitu mencintai salat. Tetapi pada kesempatan ini saya akan mengangkat satu riwayat dari Imam Ali karramallahu wajhah yang diriwayatkan, dituliskan oleh salah satu cucu beliau dalam Mausu'ah Imam Ja'far. Jadi Imam Ja'far As-Shadiq meriwayatkan bahwa kakeknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah meriwayatkan kana akhiru syai'in qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limalakil maut hinama hadara liqabdi ruhahu zakiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada malaikat maut ketika ia telah datang hadir untuk menjemput ruhnya yang suci. Rasulullah bersabda, ya malakal maut, hai malaikat maut, biqabdi ruhi nazalta, apakah kehadiranmu ini untuk mengambil ruhku? Malaikat maut menjawab, qala na'am, benar ya Rasulullah. Qila ayya'tiani khalili, kau akan mengambil ruhku walaupun saya belum bertemu dengan kekasihku. Qala, malaikat maut menjawab lagi, lastu billadhi yakbidu ruhaka hatta ya'tiyaka habibaka Jibra'il fi sab'ina alfin minal malaikati ma'ahu. Malaikat maut menjawab, saya tidak akan mengambil ruhmu sebelum engkau bertemu dengan kekasihmu Jibra'il. Jadi rupanya kekasihnya Rasulullah itu adalah Jibril ya, Jibra'il, yang akan datang bersama dengan 70 ribu malaikat. Jadi yang menjemput ruh Rasulullah itu bukan cuma

0: Faqala Jibril, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadapkanlah wajahmu ke langit dan lihatlah apa yang disediakan, dikaruniakan Allah untukmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, ilaika ya dzal arsy, la ila dunya, menuju kepadamu wahai sang pemilik ars, bukan menuju kepada dunia. Kana akhiru syai'in qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ali, disinilah kata-kata terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Ali, bahwa yang diucapkan terakhir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ilaika ya dzal arsy la ila dunya, menuju kepadamu wahai sang pemilik ars, bukan menuju kepada dunia. Kemudian beliau menyatakan kalimat terakhirnya, usikum bidhaifain, aku wasiatkan kepadamu. Jadi ini wasiat kepada Sayyidina Ali dan kita semua. Aku wasiatkan kepada kamu tentang dua golongan manusia, al-yatim wal maglub. Dua golongan manusia yang lemah. Aku wasiatkan kepadamu untuk memperhatikan dua golongan manusia yang lemah, yaitu anak-anak yatim wal maglub, dan orang-orang yang hidupnya bergantung kepada kuasa dan tangan orang lain. Inilah kata-kata terakhir dari sang Nabi. Jadi kita disuruh untuk memperhatikan anak yatim dan orang-orang yang hidupnya bergantung dengan orang lain. Hal ini menunjukkan betapa Rasulullah mencintai anak yatim. Rasulullah mencintai orang-orang yang lemah, yang hidupnya bergantung dengan orang lain. Jadi inilah mungkin salah satu sebab kenapa Rasulullah itu dijuluki pemimpin kaum papa, ya. Atau biasa dalam istilah Dr. Ali Syariati itu disebut beliau adalah pemimpin mustadafin, pemimpin orang-orang tertindas, orang-orang yang lemah, karena beliau begitu mencintai golongan manusia yang lemah dan tertindas. Ya. Saya kira ini pengantar dari saya.
1: Baik. Ya. Salah satu yang sangat dikenal dalam pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak Aris, ini menjelang akhir hayatnya itu adalah perhatian beliau terhadap sholat. Ya. Ya. Mengapa sholat ini menjadi sesuatu yang begitu penting? Dan ini juga termasuk dari pesan Rasulullah kalau dari sejarahnya ini, Pak Aris.
0: Iya, baik. Kalau kita memperhatikan tentang sholat, Nabi menegaskan bahwa sholat itu adalah menjadi tanda keberislaman.
1: Yeah.
0: Itu satu. Ya. Mm-hmm. Jadi seseorang yang muslim itu, dia bisa disebut dia sebagai seorang muslim kalau dia menunaikan sholat.
1: Yeah.
0: Makanya Nabi mengatakan, Buniyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan atas lima dasar. Salah satu dari lima dasar itu adalah sholat. Kemudian Nabi mengingatkan kepada kita bahwa sholat ini juga sekaligus menjadi tanda kesempurnaan beragama.

0: Seseorang yang sempurna beragama itu ketika dia telah menunaikan sholat. Jadi Nabi menyatakan, man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang? As-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi kalau di hadis pertama tadi disebutkan sholat itu adalah dia menjadi dasar bangunan keberislaman, maka di sini Nabi mengatakan sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikannya, menegakkannya, maka dia telah menegakkan agama. Dan siapa yang waman hadam, siapa yang mengabaikannya, maka dia telah meruntuhkan agama. Jadi di sini Nabi mengisyaratkan ke kita bahwa sholat itu menjadi tanda dari kesempurnaan beragama seseorang. Jadi walaupun misalnya kita telah melaksanakan 4 dari bangunan keberislaman yang lain, tapi kalau sholat kita tidak lakukan, maka dia tidak sempurna. Kira itu.
1: Baik. Faris, kita kan sering mengatakan saya mencintai Rasulullah.
0: Iya.
1: Tetapi bagaimana cara kita membuktikan cinta kepada Rasulullah bukan hanya melalui ucapan tetapi melalui perilaku kita sehari-hari? Apa yang seharusnya kita jadikan sebuah pedoman ataupun juga sesuatu yang kita jalankan dalam keseharian kita, Faris?
0: Iya. Mungkin kalau sebaiknya kita memahami dulu apa yang disebut dengan cinta.
1: Okay.
0: Jadi kalau kita misalnya kembali ke penjelasan ulama-ulama tasawuf tentang apa makna cinta itu. Cinta itu adalah ketertarikan kita kepada satu objek yang membuat kita tunduk padanya. Itu kalau definisi cinta dalam tasawuf seperti itu. Jadi seseorang ketika dia melihat suatu keindahan, dia akan tertarik. Dan ketertarikan itu membuat dia, mempengaruhi dia untuk tunduk. Maksudnya, dia akan terpengaruh dengan ketertarikan itu. Kalau dia menyaksikan keindahan pada sesuatu, keindahan itu akan mempengaruhi dia. Minimal misalnya dia akan mengingat, dia akan selalu mengingat keindahan itu.
1: Yeah.
0: Dia akan selalu menyebut-nyebut ya, keindahan itu.
1: Yeah.
0: Dia walhasil akan mempengaruhi hidupnya. Dia akan meniru keindahan itu. Sesuatu yang membuat seseorang tertarik itu biasanya akan membuat mencari dirinya, dia akan mencari kesamaan dirinya dengan sesuatu yang menarik dia itu. Itu yang dimaksud dengan membuat dia tunduk padanya.
1: Ya.
0: Jadi sehingga seseorang yang mencintai Rasulullah, dia memandang pada diri Rasulullah itu ada keindahan yang menyebabkan dia tertarik padanya dan kemudian berusaha untuk Nabi itu menjadi cermin dari dirinya. Dia meniru keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu ditiru. Itu adalah tanda kecintaan seseorang. Karena itu kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah, maka kita seharusnya semakin banyak menyebut-nyebut. Ya, mungkin bersalawat maksudnya di sini.
1: Yeah.
0: Mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga tanda daripada kecintaan. Saya kira begitu, Ibu ya.
1: Pak Abdul Haris, jika seluruh pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayat kita ringkas menjadi sebuah renungan untuk umat Islam hari ini. Apa yang paling penting yang kita bisa dapatkan? Misalnya pembelajaran penting untuk pagi hari ini.
0: Iya. Kalau kita kembali ke riwayat yang disebut oleh Imam Ja'far As-Shadiq tadi,
1: ya,
0: yang diriwayatkan oleh Rasulullah, oleh Imam Ali karramallahu wajah, maka kata-kata terakhir Nabi itu berkaitan dengan dua golongan manusia yang lemah, supaya kita memperhatikan hal yatim wal maghlub. Jadi memperhatikan anak-anak yatim dan orang-orang yang hidupnya bergantung di tangan dan kuasa orang lain. Ini menunjukkan Nabi begitu mencintai golongan ini. Sehingga pesan ini muncul di saat-saat terakhir. Ya. Karena itu, kalau kita misalnya konfirmasi dengan ayat-ayat Al-Quran, maka kita temukan bahwa memperhatikan orang-orang yang lemah itu adalah bentuk dari kesempurnaan beragama. Misalnya dalam surah Al-Maun dinyatakan, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik, menganiaya anak-anak yatim. Nah, di sini pesan Al-Quran menggambarkan ke kita bahwa tidak memperhatikan orang-orang anak-anak yatim itu adalah bentuk dari dusta terhadap agama. Agama palsu. Jadi, ini satu pesan Nabi bahwa agama itu tidak hanya soal ritual, tapi ada sisi dimensi sosial yang harus kita perhatikan. Jadi agama itu tidak hanya berkaitan dengan hubungan seorang dengan Tuhan, hubungannya secara vertikal dengan Tuhan, tapi ada hubungan horizontal yang harus dia jaga, dia pelihara, yaitu memperhatikan orang-orang yang lemah di sekitarnya, orang-orang yang hidupnya bergantung dengan dirinya. Misalnya, kalau kita ibaratkan seperti di kantor ya, tentu staff-staff dia ya, yang ada di kantor. Ada kepala bidang, ada kepala seksi, ada staff-staff dia. Nah, staff-staff ini kan, dia bergantung dengan bosnya di kantor. Jadi, dia harus taat kepada bosnya. Itu salah satu bentuk ketergantungan dia. Dia melaksanakan tugas-tugas dia adalah sesuai dengan perintah atasannya. Karena itu, seorang atasan yang sempurna agamanya menurut Nabi adalah ketika dia memperhatikan orang-orang yang hidupnya bergantung dengan dia. Jadi nasibnya bergantung dengan dia. Jangan aniaya mereka. Kita kan di kantor itu kan banyak terjadi. Misalnya bos mengambil haknya staff dia yang seharusnya tidak dia lakukan. Karena dia punya kuasa atas itu, dia melakukan itu. Tapi karena staffnya itu tidak punya kuasa atas itu, dia hanya bisa menerima apa yang dilakukan oleh bosnya terhadap dia.
1: Walaupun misalnya, sebenarnya dalam hati tidak ikhlas ya, gitu ya.
0: Saya kira ini sesuatu yang biasa terjadi ya. Ya. Terjadi kalau di kantor itu ada bos yang banyak mengambil haknya, staffnya. Ini dikecam sebenarnya satu peringatan dari Nabi terhadap orang-orang yang memiliki kuasa atas diri orang lain. Jangan sampai dia menganiaya, mengambil hak yang bukan haknya. Perhatikan itu. Ya, ini wasiat terakhir Nabi. Begitu pentingnya ini. Karena yang menyebabkan terzaliminya seseorang itu, salah satunya ini. Ada kuasa orang lain atas dirinya, dia melakukan sesuatu yang membuat orang itu teraniaya. Kita bisa bayangkan kalau staf-staf yang dia hanya bisa taat dengan apa yang dilakukan oleh pimpinannya. Kalau pimpinannya melakukan A, B, walaupun misalnya salah, dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk itu. Karena dia memang tidak punya kuasa atas itu. Saya kira itu satu peringatan dari Nabi, bahwa betapa pentingnya kita memperhatikan hal-hal yang tidak hanya berkaitan dengan ibadah ritual, tapi ada dimensi sosial yang sangat penting untuk diperhatikan terhadap kehidupan kita dengan sesama manusia. Baik. Saya kira seperti itu.
1: Baik. Pak Haris, dengan apa yang sudah disampaikan, kita sudah menuju di akhir perbincangan kita atau dialog kita pagi ini. Sebagai pertanyaan terakhir, apa pesan Pak Haris sendiri kepada pendengar kita, khususnya untuk Mutiara Pagi Islami, agar kita tidak hanya menangis ketika mengingat wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun juga kita mampu menjalankan pesan-pesan ataupun juga wasiat yang dia tinggalkan.
0: Ya, saya kira pesan terakhir dari kajian kita ini adalah marilah kita memupuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah teladan kita. Jadi Rasulullah itu disebut oleh Al-Quran sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Nah, kalau kita ingin menunaikan agama ini dengan sempurna, maka lihatlah pada diri Rasulullah. Maka kita akan menemukan kesempurnaan itu. Saya kira ini, dan cara kita untuk memupuk kecintaan itulah, ya, yang pertama tentu dengan banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita mempelajari kehidupannya, riwayat-riwayat hidupnya. Kita belajar, disinilah pentingnya kita belajar, menuntut ilmu. Karena itu dalam Islam itu, kita tidak mungkin akan sempurna beragama kalau kita tidak belajar. Ya. Mungkin ini hikmahnya Nabi memberi pesan ke kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Karena manusia ini memang apapun yang dia lakukan, dasarnya adalah ilmu. Kita mau masak saja di rumah, masak makanan, kalau kita tidak tahu, pasti tidak jadi masakan kita. Nah, karena itu ilmu itu, kata Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu imam wal-ibadatu wal-ma'mum. Ilmu itu adalah imam. Maksudnya ilmu itu di depan. Dan amal itu makmum. Jadi setiap amal yang kita hendak lakukan, yang pertama-tama itu yang di depan itu ilmu. Ilmu dulu, baru amal. Jadi kesempurnaan kita beragama, kalau kita mengenali, mengetahui apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang agama kita. Saya kira ini yang menjadi pesan.
1: Baik.
0: Terakhir dari saya.
1: Baik. Terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan pagi hari ini. Dan tentunya kita berharap bahwa pesan-pesan ini bukan hanya sekedar pesan biasa, tetapi juga kita bisa memahaminya sebagai sesuatu yang bisa menjadi pegangan kita ataupun juga landasan kita untuk lebih mencintai dan membuktikan bahwa kita bukan hanya sekedar sedih ketika mendengarkan kisahnya, tapi bagaimana kita menjadi pengikutnya yang amanah dengan menjalankan apa yang sudah menjadi wasiatnya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Haris perbincangan kita pagi hari ini.
0: Ya,
1: Masya Allah, tabarakallah. Pendengar yang dirahmati Allah, dari kisah perjalanan akhir kehidupan Rasulullah, kita belajar bahwa cinta kepada beliau itu bukan hanya tentang seberapa sering nama beliau kita sebut, tetapi juga tentang seberapa sungguh-sungguhnya kita untuk mengikuti ajaran dan akhlak beliau. Sebab Rasulullah telah meninggalkan teladan yang begitu lengkap, ibadah, keluarga, kemudian juga persaudaraan, kesabaran, kasih sayang, dan bagaimana menjalani kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah. Pak Abdul Haris, terima kasih sekali lagi atas ilmu dan renungannya pagi hari ini yang begitu sangat bermakna. Semoga apa yang kita dengarkan bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi pengingat kita untuk memperbaiki diri atau muhasabah diri. Dan semoga kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti pada lantunan salawat dan kata-kata, tetapi hadir dalam akhlak, ibadah, keluarga, bahkan pekerjaan kita. Karena tadi disampaikan juga soal pekerjaan kita. Dan Tentunya sekali lagi insya Allah apa yang kami hadirkan melalui siaran RRI di Mutiara Pagi Islami hari ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Saya Wika Usum Jawas, pamit di Mutiara Pagi Islami, tetaplah bersama dengan Pro 1 karena kami akan masih menemani Anda tentunya di pagi hari ini dan mengantarkan beberapa rangkaian program acara ke ruang dengar Anda. Terima kasih sekali lagi Pak Haris.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Pagi Islami yang sudah kami hadirkan di pagi hari ini, kerjasama RRI dan juga Kementerian Agama Kota Palu sudah menyajikan sebuah kajian singkat namun tentunya bermakna. Insya Allah menjadi renungan untuk kita bersama. Dan selanjutnya pendengar Pro 1, kami akan hadir untuk mengantarkan informasi berita pagi ini melalui Lintas Sultang.

0: saya, Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sebesar-besar Arab, pengetar liar berkedok palang jalan di jalur seba-seba penghubung Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tengah kian marak. Seorang pengendara baru-baru ini mengungkap sembilan palang jalan di jalur alternatif dari Kepulauan Morowali, Sulawesi Tengah ke Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan itu. Padahal hanya terdapat 2 palang jalan setahun silam. Pungutan liar di tiap palang jalan itu bervariatif mulai dari 15.000 hingga 50.000. Pengendara mobil dari arah Kabupaten Morowali mengunggah video perjalanan melalui tiap palang. Dalam video itu, sang pemilik video memperlihatkan perilaku pungutan di tiap palang layaknya hal lumrah. Bahkan saat berada di palang kedua, sang penjaga menolak uang 20.000. Sang penjaga palang jalan kedua meminta 40.000 dengan alasan jalur itu merupakan jalur milik pribadi. Total uang dihabiskan pengendara untuk mencapai 205.000 hingga pos 9. Informasi diperoleh dari beberapa akun pengendara yang melalui jalur itu menyebutkan tarif untuk mobil angkutan senilai 10.000 per palang, sementara mobil pribadi kisaran 15.000. Pengelola palang berdalih dana tersebut digunakan sebagai kompensasi pemilik lahan serta biaya gotong royong perbaikan jalan swadaya. Namun bagi para pelintas, keberadaan 9 palang jalan beruntun itu sangat membebani dan dianggap sebagai pembiaran aparat penegak hukum. Nama Seba-Seba sejatinya diambil dari nama desa di Kecamatan Walendrang Timur, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kareba Kaupundang, DPRD Parigi Mautong Nurul Kiram S. Talib meninjau langsung SDN Ogomojolo di Jalan Kemiri Dusun 5 Ogomojolo, Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa. Legislator PDI Perjuangan itu tidak sendiri, dia meninjau sekolah bersama perwakilan Dinas Pendidikan dan tim ahli dari UNTAD. Atas kondisi SD Ogomojolo, Nurul Kiram mendorong pembangunan baru ruang kelas dan revitalisasi bangunan yang rusak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Tinti Ono, Yaku Ratu Markis.

Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 4 RRI Palu, suara muda yang tanpa sengkan. Assalamualaikum, selamat pagi Anda semua pagi ini. Ketemu lagi dengan saya Ratu Balgis yang akan menemani Anda sampai di pukul 10 nanti. Apa kabar untuk Anda semua pagi ini? Kita ke satu informasi mengenai perkiraan cuaca.

Sampai jumpa Sarara, perkiraan cuaca untuk hari ini di Palu, Sulawesi Tengah adalah berpotensi hujan menurut informasi dari BMKG. Dan dikutip dari bmkg.go.id, berikut adalah daerah yang perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrim. Untuk udara kabur berpotensi terjadi di Poso. Berawan potensi terjadi di Banggai, Donggala, Toli-Toli, Buol, Morowali, Banggai, Kepulauan, Parigi, Mautong, Tojounouna, Sigi, Banggai Laut, Morowali Utara, dan Kota Palu. Nah, perkiraan cuaca ini merupakan prediksi atmosfer di suatu wilayah pada waktu tertentu di masa depan, di mana prediksi ini dibuat berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti satelit, stasiun cuaca, dan model komputer. Informasi yang umum disertakan dalam perkiraan cuaca meliputi suhu, ukuran seberapa panas atau suhu dingin kualitas terjadinya hujan, badai, atau salju, seringkali presentasinya peluang hujan juga disertakan.

Kita ke informasi selanjutnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Kanwil Kemenkum Sulteng, menyerahkan sertifikat kekayaan intelektual komunal atau KIK dan hak cipta kepada pemerintah Kabupaten Donggala dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun Kabupaten Donggala ke-74 tahun 2026. Penyerahan sertifikat dilakukan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rahmat Rinaldi kepada Bupati Donggala Vera Elena Laruni di Aula Kasiromo. Dalam momentum tersebut, Kanwil Kemenkum Sulteng menyerahkan 4 sertifikat kekayaan intelektual komunal yang dikopi Napeto Donggala, Modio Bulava Mpogeo, Rono Tapa Donggala, dan Sambal Rono Donggala. Selain itu, turut diserahkan 2 sertifikat hak cipta yaitu motif Rondo'o, Nagaya, dan buku Donggala, Kanamavali, konsep strategi dan implementasi pendidikan karakter. Penyerahan tersebut menjadi bentuk nyata pengakuan dan perlindungan negara terhadap kekayaan intelektual yang lahir, tumbuh, dan berkembang diwariskan oleh masyarakat Kabupaten Donggala. Kegiatan ini juga bagian dari perayaan HUT ke-74 Kabupaten Donggala mengusung tema Sumber Daya Alam Terkelola, Ekonomi Bertambah, Donggala Bersinergi Makin Sejahtera. Kepala Kantor Kemenkum Sulteng Rahmat Rinaldi mengatakan pencatatan KIK dan perlindungan hak cipta merupakan langkah strategi untuk menjaga identitas kearifan lokal sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap karya dan kekayaan masyarakat tentunya. Dan sampai subuh sarara dijelaskan kekayaan intelektual yang dimiliki Kabupaten Donggala memiliki karakter yang nilai beragam, mulai dari produk pertanian, kuliner, tradisional, tradisi adat, hingga karya seni dan literasi. Kopi Napeto Donggala misalnya telah dikenal sebagai kopi yang secara historis ditanam sejak masa kolonial Belanda di Donggala.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, wah, wah, wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
2: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
1: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
3: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompak TRR Palu, Suara Muda Terpasang Kani. Kita ke informasi. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Yeni Alamajida menyebutkan seluruh program unggulan berani pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menjangkau Kabupaten Donggala. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-74 Kabupaten Donggala di kantor Bupati Donggala, Kelurahan Gunung Balek, Kecamatan Bandawa, Sulawesi Tengah. Menurut Reni, perhatian pemerintah provinsi terhadap Kabupaten Donggala diwujudkan melalui berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian hingga pemberdayaan masyarakat. Ia juga mengapresiasi capaian pembangunan Kabupaten Donggala yang dinilai menunjukkan tren positif. Salah satunya, angka kemiskinan yang turun dari 15,30% menjadi 14,66%. Selain itu, jumlah penduduk miskin juga berkurang 47.000 jiwa menjadi 45.000 jiwa. Reni menambahkan tingkat pengangguran terbuka juga mengalami perbaikan dari 2,79% menjadi 2,78%. Meski demikian, ia mengingatkan masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang dinilai masih perlu diperkuat. Melalui program Berani Cerdas, sebanyak 2.000-an mahasiswa asal Donggala telah menerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan. Selain itu, 826 siswa dari keluarga kurang mampu memperoleh bantuan pendidikan, serta 7 guru menerima beasiswa pendidikan pasca sarjana. Pada sektor kesehatan melalui Berani Sehat, cakupan kepesertaan layanan kesehatan di Donggala telah mencapai 98,40% atau sebanyak 12.000 masyarakat.

Kita ke informasi selanjutnya. Kehadiran penerbangan internasional di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu membuka akses baru bagi mobilitas orang atau barang dari luar negeri. Di balik kemudahan tersebut, Badan Karantina Indonesia memperkuat pengawasan untuk mencegah masuknya hama dan penyakit yang dapat mengancam sumber daya hayati di Sulawesi Tengah. Pengawasan diperketat karantina Sulawesi Tengah seiring penerbangan internasional perdana di Guangzhou, Tiongkok menuju Palu. Penerbangan tersebut dilayani Garuda Indonesia dan China Southern Airlines. Kepala Karantina Sulawesi Tengah Alfian pada Selasa 11 Agustus 2026 mengatakan meningkatnya mobilitas penumpang melalui penerbangan internasional harusnya dibangi dengan sistem pengawasan karantina yang efektif. Dijelaskan pemeriksaan dilakukan terhadap barang bawaan penumpang khususnya hewan, ikan, tumbuhan, serta produk turunan yang berpotensi menjadi media pembawa hama penyakit. Menurutnya, pengawasan karantina tidak boleh menghambat kelancaran pelayanan publik, namun kecepatan pelayanan juga tidak boleh mengurangi ketelitian petugas dalam memastikan barang yang masuk telah memenuhi persyaratan karantina. Pemeriksaan barang bawaan penumpang merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Setiap komoditas yang masuk dari luar negeri akan diperiksa untuk memastikan tidak membawa ancaman terhadap kesehatan hewan, ikan, tumbuhan, maupun lingkungan. Apabila petugas menemukan hewan, ikan, tumbuhan, atau produksi turunan yang tidak memenuhi syarat karantina, tidak akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satunya melalui pemusnahan menggunakan karantina bien untuk mencegah potensi hama dan penyakit masuk serta menyebar luas di Sulawesi Tengah. Alfian menegaskan pengawasan tersebut bukan dimaksudkan untuk mempersulit masyarakat, sebaliknya pengawasan dilakukan untuk memberikan perlindungan sekaligus kepastian bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tojo Udah-Udah, sebuah kabupaten yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Udah-Udah, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai-gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Una-Una yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Una-Una. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai-gai Topipi.
2: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tang. Pantun yang namanya itu lilingan. Lilingan itu sebetulnya pantun, pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa gai-gai topipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Rebasalea, Tinti, Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pamulana, sampai subuh sarara, Bupati Donggala Vera Elena Laruni menegaskan bahwa peringatan hari ulang tahun ke-74 Kabupaten Donggala menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk merefleksi perjalanan pembangunan sekaligus menentukan arah daerah ke depannya. Hal itu ditegaskan Vera dalam acara syukuran HUT ke-74 Donggala yang digelar di Kabupaten Kantor Bupati Donggala, Kecamatan Banawa, pada hari Rabu 12 Agustus 2026 kemarin. Vera mengatakan usia 74 merupakan perjalanan panjang yang seharusnya mendorong seluruh pihak untuk melihat kondisi daerah secara lebih jujur, sekaligus semakin matang dalam menentukan langkah pembangunan. Menurutnya, peringatan HUT tahun ini dilaksanakan secara sederhana sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kondisi efisiensi anggaran. Meskipun tidak dirayakan dengan panggung besar maupun seremonial berlebihan, seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah daerah tetap menggelar syukuran dan doa bersama. Vera menegaskan kesederhanaan peringatan tidak mengurangi makna HUT Kabupaten Donggala. Justru, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam membangun daerah. Kareba Kaupuna, sebanyak 11 peserta magang nasional batch 1 angkatan 2 dari Kementerian Ketenagakerjaan mulai menjalani program magang di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah Kanwil Ditjenpas Sulteng. Kehadiran para peserta ditandai dengan penanda tanganan perjanjian kontrak dan pengalungan tanda pengenal yang dipimpin Kepala Kanwil Ditjenpas Sulteng Herman Mulawarman saat apel pagi pada Rabu kemarin. Herman meminta peserta memanfaatkan program tersebut tidak hanya untuk memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga membangun karakter, kedisiplinan, kemampuan beradaptasi, serta memahami tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Menurut Herman, kesederhanaan keberadaan peserta magang menjadi kesempatan bagi jajaran Kanwil Ditjenpas Sulteng untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Karena itu, para pembimbing diminta memberikan pendampingan secara optimal agar proses magang dapat memberikan pemahaman mengenai pekerjaan sekaligus etika dan budaya kerja. Sampai jumpa sarana besi mengkareba salia tinti papito yakuratu palkis popia vaikeming panjeliri kareba salia tinti uvalu.

0: Ya kurian suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari kayak ini.
1: Ada perhati miule.
0: Dari kura-kura.

0: Kok pesan apa, Rif?
1: Apa semua menunya di situ?
2: Eh, anak dua. Tahun ini kamu orang baru bawa pilih, toh?
3: Iya, Tante.
1: Iya, Tante.
2: Hah, kebetulan. Kamu orang pilih nama orang atas nama I. Pokoknya kalau kamu orang pilih dia, dia kasih maju kamu punya daerah. Itu jalan di sana, di situ, di sini. Di mana lagi?
3: Dia kasih bagus.
2: Tidak usah ragu. Nanti saya kasih kamu orang uang. Asal kamu orang pilih dia.
0: Eh, Rif. Betul dibilang Tante itu.
1: Jangan kau percaya.
0: Ih, kita pilih, Jo. Supaya kita dikasih uang. Baru jalan depan rumahku itu diperbaiki. Banyak sekali yang rusak. Rusak-rusak motorku lewat situ.
1: Beh, masa kita punya hak suara mau dibayar? Hei, kalau so main uang orang, sote betul itu. Surga telinga semuanya. Ih, jangan kau percaya itu, Tante. Bohong deh itu.
0: Ih, berarti Tante itu kayak pacarku. Pemberi harapan palsu.
1: Eh, masa kau bahas itu? Bahas aja dulu minuman pini.
4: Sahabat, gunakan hak suaramu dengan bijak. Jangan mau hak suaramu dibeli. Jadilah pemilih pemula

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bosan mah di rumah terus, kapan sih mah kita sekolah?

0: deh.
1: Gimana?
0: Males amat. Ada sayur wortel, Ma. Yuk kita petik sayur wortel. Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat. Iya, sekalian bisa main air. Jadi, enggak bosan di rumah.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, Suara Budaya Pasanggani. Sampai sebesar kita ke informasi selanjutnya. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan program Sekolah Rakyat atau SR yang digagas pemerintah pusat, langkah perluasan pendidikan bagi masyarakat miskin di daerah. Pendidikan harus dinikmati semua anak bangsa, maka kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah membuka akses pendidikan seluas-luasnya kepada masyarakat, katanya di Palu. Yang menjelaskan di Sulawesi Tengah saat ini telah memiliki 3 rintisan SR menengah pertama, 22 di Kabupaten Sigi yang dikelola Kementerian Sosial, SR Terintegrasi 20 Tadulako Nambaso diinisiasi Pemprov Sulteng, serta SR Terintegrasi 60 di Tojo Una-Una yang dikelola pemerintah kabupaten setempat. SR 20 Tadulako Nambaso telah melaksanakan proses belajar mengajar hampir setahun atau dimulai sejak 15 Agustus 2025. Yang mengatakan daerah-daerah lainnya di Sulteng yang dinyatakan telah lolos verifikasi nasional saat ini sedang tahapan administrasi. Di Sulteng sejumlah daerah dijadwalkan untuk pembangunan SR tahun 2026, yakni Kabupaten Sigi, Parigi Mautong, dan Buol. Khusus Sigi masuk dalam salah satu prioritas utama karena memiliki rintisan SRMP. Di kabupaten itu, pembangunan gedung permanen SR dijadwalkan Oktober berlokasi di Desa Pombeve, Kecamatan Biromaru dengan target kapasitas bangunan dapat menampung ribuan siswa dari keluarga prasejahtera. Kabupaten Buol telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi oleh Kementerian Sosial bersama Kabupaten Sigi, Parigi Mautong, dan Tojo Una-Una. Kita ke informasi selanjutnya, kantor perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah menyebutkan perekonomian Sulawesi Tengah masih akan tumbuh tinggi di kisaran 6,5% hingga 8,1% secara tahun atau year on year pada 2026. Ekonomi Sulawesi Tengah pada 2026 diperkirakan masih tumbuh tinggi dalam rentang 6,5-8,1% dan inflasi Sulawesi Tengah diperkirakan tetap terjaga dalam kisaran sasaran yang sebesar 2,5 plus minus 1%, kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah Muhammad Irfan Sukarna di Palu. Yang menyampaikan hal tersebut kepada di seminar Global Economic Challenge Central Sulawesi Path Toward Resilience Sustainable Growth. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah masih akan tumbuh positif didukung oleh kinerja sektor industri pengelolaan sebagai lapangan usaha utama Sulteng. Yang menjelaskan perekonomian Sulawesi Tengah pada triwulan 2 2026 tumbuh 5,06%, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,32%. Meski melambat, kata dia, pertumbuhan ekonomi tetap tersebut memberikan andil sebesar 1,84% terhadap perekonomian nasional, terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan. Menurut Irfan, di tengah prospek pertumbuhan yang masih positif, terdapat sejumlah risiko yang perlu menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi perekonomian Sulawesi Tengah ke depannya. Dari sisi domestik, kata dia, pembatasan kuota rencana kerja dan anggaran biaya biji nikel berpotensi membatasi pasokan bahan baku industri pengolahan. Di sisi lain, moratorium smelter kelas 1 menyebabkan penambahan kapasitas produksi nikel PAG, iron atau NPI, dan mixed hydroxide precipitate atau MPH relatif terbatas. Sementara itu di sisi lain, di sisi eksternal, katanya, ketidakpastian geopolitik global berpotensi mengganggu pasokan sulfur cast sekaligus meningkatkan biaya produksi industri barbaris. Dikatakan risiko cuaca juga perlu diperhatikan, terutama potensi El Nino yang dapat menekan produksi sejumlah sektor seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan di Sulawesi Tengah. Di sisi lain, inflasi Sulawesi Tengah sepanjang 2025 tercatat sebanyak 3,31%. Untuk 2026, BI memperkirakan inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Dan menurut dia, kondisi tersebut didukung oleh penguatan upaya pengendalian inflasi dan terjaganya stabilitas pasokan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: belakang kegiatan ini? Karena setahu kita begitu ya, dulunya cuma ada putra-putri wisata, Dayan Tejo. Tapi sekarang ini kayaknya sudah banyak kegiatan-kegiatan untuk perwakilan dari Sulawesi Tengah sendiri ini. Baru dengar juga namanya, atau baru pertama kali kayaknya saya dengar ini putra-putri budaya.
1: Oke, okay. Sebenarnya kalau untuk pendiri itu sudah tahun ketiga, Kak. Nah, di tahun pertama itu di 2023. Tapi sebelumnya, karena saya sebelumnya itu mengikuti kompetisi Duta Wisata di tahun 2022, selanjutnya ada keinginan untuk mewakili provinsi tercinta waktu itu. Jadi, lihat-lihat Instagram, lihat-lihat event-event nasional ada putra-putri budaya. Nah, pada saat itu sebenarnya kayak masih pikir mau ikut enggak, cuman harus ada target dan visi misi yang dibawa ke nasional, karena selain kita harus bawa penampilan yang baik, tapi kita harus punya visi misi juga.
0: Benar.
1: Nah, pada saat itu sebenarnya simpel, Kak, kenapa mau buat putra putri budaya.
2: Aduh, ambu lapar nian, selera makan ikan pais, pelacar yuk.
3: Cekardang ini cekardang, pakai bahasa elu-elu gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
4: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Rosalia, Tinti, Valu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kereba Pamulana, sama-sama sarana pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah libatkan akademisi dari Universitas Al-Hairat, Palu, melakukan riset guna mengatasi penyakit bangkalan pada buah durian. Bangkalan menjadi momok bagi petani durian, hingga kini belum ada obat-obat mengatasi penyakit itu. Harapannya, adanya kerjasama riset antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Sulteng bersama Unisa Palu dapat menciptakan penangkalan penyakit buah tersebut, kata Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam acara Merdeka Ekspor Durian Sulawesi Tengah 2026 di Palu. Dia menjelaskan penyakit bangkalan pada durian dapat memberikan tekanan terhadap kualitas buah. Maka langkah saat ini dilakukan petani melalui sanitasi kebun, pengaturan tingkat kelembapan, pemupukan berimbang, dan penerapan fungisida dan biopestisida secara rutin. Kareba Kaupuna, Kabupaten Donggala. Pemerintah Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah mengoptimalisasikan dan mempercepat layanan darurat call center 112 untuk penanganan kondisi kedaruratan yang dilaporkan masyarakat di daerah tersebut. Layanan call center ini akan beroperasi 1x24 jam dalam mendukung respon pemerintah daerah terhadap bentuk keadaan darurat, kata Kepala Diskominfo Donggala, Hermanto Banawa. Ia mengemukakan salah satu tujuan adanya call center 112 untuk mempercepat penanganan kondisi darurat pada wilayah rawan bencana alam. Menurut dia, masyarakat dapat melaporkan tidak hanya kejadian bencana alam, tapi juga bencana sosial, kebakaran, serta kondisi darurat. Pemerintah daerah sudah menyiapkan responden yang menjadi penghubung di masing-masing wilayah, seperti Puskesmas, Polsek, Babinsa, Babin Kamtipmas. Hermanto mengimbau agar masyarakat menggunakan call center 112 secara tepat hanya untuk kondisi yang membutuhkan penanganan darurat. Diketahui Donggala menjadi daerah kelima di Sulawesi Tengah yang mengaktifkan layanan call center 112 seperti Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Buol, dan Donggala. Sampai subuh sarara, bisa bukareba saletin ti uvalu, yaku Ratu Valkis. Pepe apa yang kami panjili lirik karya masalah tinti sasio.